Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, Para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026 Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita mau melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
16: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
19: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di... Tidak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
20: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
21: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak proses mereka nanti.
20: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bersuara. Kali ini pendengar kita ketemu lagi untuk momen di balik bola ya. Ini rangkaian daripada euforia Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung hari, gak sampai 5 hari lagi ya. Kurang lebih 3 atau 4 hari lagi ini kita akan menjadi saksi lagi sejarah baru dalam Piala Dunia 2026. Yang pasti setiap negara ini sudah dijagokan oleh masing-masing, tapi yang menjadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengangkat trofi untuk 2026 ini? Apakah negara-negara tangguh lagi yang bisa menjadi juara? Jangan salah ya, sekarang ada 48 negara yang akan bertanding di 103 pertandingan. Kira-kira bola itu bulat, bola itu bundar, apakah bisa diprediksi? Nah, kali ini pendengar, saya bersama dengan Ketua KPU Kota Palu, beliau juga maniak bola dan katanya Argentina garis keras ya. Selamat pagi Dr. Idrus.
1: Selamat pagi Tina.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecintaan dengan Argentina ini karena ada pemain topnya kah, atau apa ya, secara tim atau seperti apa nih?
1: Ya baik, pendengar RRI sekalian dan teman-teman studio, pertama tentu Piala Dunia ini kan pesta dunia, dimana kemudian ketika bicara sepak bola apalagi Piala Dunia, nyaris semua rakyat dunia ini
0: ya, mata tertuju ke sana ya.
1: Apalagi yang menarik di Piala Dunia kali ini lebih banyak tim yang ikut, dan juga dilaksanakan pada 3 negara yang dalam satu benua Amerika Utara. Yang berikutnya juga adalah ini Piala Dunia yang bertepatan dengan kampanye 250 tahun Amerika, sehingga mata akan tertuju ke sana, di samping memang pesta bagi rakyat seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya, di samping banyak tim, tentu juga pertandingan akan semakin bertambah.
0: Iya.
1: Apalagi fase-fase grup dan fase 32 besar sampai final, itu kalau kita kalkulasi akan ada 7 pertandingan yang dimainkan untuk bisa, 7 sampai 8 untuk bisa menjadi juara dunia. Nah, terkait dengan sejarah kenapa kemudian Argentina menjadi pilihan secara pribadi, karena mengenal sepak bola ini ketika lahir tiba-tiba terdengar final Piala Dunia 86.
0: Oh, okay.
1: Jadi di situ kecintaan lahir ketika zaman itu umur SD, tiba-tiba nonton TV yang hitam putih tahun 86, mendengar pertandingan final antara Argentina dan Jerman. Sehingga di memori kolektif ini kan Argentina terus yang kemudian tertanam. Sehingga itu dasar. Yang berikutnya juga di samping pemain bintangnya kan tentu pola permainan yang masing-masing penonton atau penggemar ini punya alasan memilih masing-masing negara, termasuk musim ini saya pribadi memilih Argentina karena

0: Apalagi sedikit kisah dari Messi ini yang awalnya tidak dijagokan begitu ya, iya, karena mungkin tubuhnya pendek kecil, ternyata begitu main dia yang lebih gesit gitu ya.
1: Mungkin kalau di kita cerita ya, termasuk teman-teman di KPU, cerita tentang Messi berubah dari postur yang kecil tiba-tiba punya bakat, itu mungkin seleksi alam ya. Tapi yang menarik juga dari cerita-cerita sepak bola Argentina ini kan tentang Messi ini kan yang akan tampil ke Piala Dunia ke-6-nya. Sepertinya dia adalah pemain pertama yang melakukan itu di Piala Dunia kali ini. 6 edisi dari 23 edisi dengan Piala Dunia kali ini. Jadi sudah 22 kali final Piala Dunia atau edisi, tambah ini 23. Nah, dalam cerita itu benua Amerika itu sudah memenangkan Piala Dunia sebanyak 10 kali. Siapa itu? Negara-negara dari benua Amerika, yakni Argentina sendiri 3 kali, Brasil 5 kali, kemudian Uruguay 2 kali. Sisanya 22 sisanya 12 kali itu dimenangkan oleh negara-negara Eropa, termasuk misalnya Italia dan Jerman yang sudah 4 kali, kemudian ditambah Prancis 2 kali, kemudian Spanyol sekali dan Inggris sekali. Artinya kalau kalkulasi pelaksanaan Piala Dunia ini masih didominasi oleh negara yang berasal dari Eropa sebanyak 12 kali juara, dan negara dari benua Amerika Selatan sebanyak 10 kali. Nah, di pertandingan ini kan dilaksanakan di Amerika Utara, yakni Kanada, Meksiko dan Amerika sendiri. Yang menarik sebenarnya tim-tim Amerika Utara ini adalah Meksiko dan Amerika, khususnya antusias penonton. Dalam sejarah 22 kali final Piala Dunia itu, di Amerika yang paling banyak penonton dan di Meksiko. 100 ribu penonton di Amerika dan 90 ribu sekian penonton di Meksiko.
0: Sampai ke sana
1: ya, ada pesannya ya. Ada pesan bahwa sepak bola ini menjadi industri yang melihat bagaimana pelaksanaan Piala Dunia ini pada 3 negara ini tentu secara ekonomi berdampak, termasuk kita sendiri. Kenapa kemudian negara peduli, RRI, TVRI yang dapat? Tentu negara berkepentingan terhadap majunya RRI dan majunya TVRI, sehingga kita mendapat hak siar itu.
0: Benar.
1: Dan terima kasih sekali negara peduli terhadap ini. Khususnya berita gembira kapan hari ya? Indonesia menang 3-0 lawan.
0: 2 hari yang lalu ya.
1: Nah, artinya spirit dan semangat untuk melihat Indonesia juga maju. Mudah-mudahan ini momentum yang baik. Mungkin di situ cerita-cerita umum lah tentang sepak bola ini.
0: Tapi kalau dari hasil risetnya tadi ya, Eropa berapa belas kali, kemudian juga yang Amerika ini, apakah di tahun 2026 ini masih negara-negara besar itu yang berpeluang nih mengangkat trofi nih, Bang Idrus?
1: Ya, kalau di banyak-banyak informasi dan berita tentu punya dasar kenapa mengunggulkan berapa negara. Kalau saya sendiri sih melihatnya dari kompetisi yang terakhir, dari pelaksanaan antar kompetisi, antar klub, antar negara. Contoh semifinalis Piala Eropa kemarin, yang terbaru adalah 4 negara. Di sana ada Spanyol sendiri, kemudian Inggris sebagai runner up, kemudian di sana juga ada Prancis serta Maroko kalau saya tidak salah. Ya, Maroko ya. Yang menjadi semifinalis Piala Eropa. Artinya tetap masih menjadi unggulan karena mereka membawa pemain yang sudah berlaga pada level tertinggi, yakni semifinal dan final. Sehingga layak diunggulkan Spanyol dan Inggris. Di samping kedua juga, Spanyol punya kekuatan yang menarik, bahwa di samping mereka juga juara Eropa yang terbaru, mereka juga membawa tim yang secara personality, secara emosional sudah dekat. Baru kali ini Spanyol membawa pemain, jumlah pemainnya itu tanpa ada pemain dari salah satu klub yang memiliki rivalitas, yakni tidak menyertakan pemain asal Real Madrid. Semua didominasi oleh pemain Barcelona, yang mana kita tahu tim Barcelona ini baru saja juara Liga Spanyol. Apa pesannya dari itu? Bisa jadi pelatih ingin tim Spanyol ini memiliki chemistry pemain, tidak ada konflik emosional maupun konflik rivalitas dua klub ini, sehingga sepertinya gaya Spanyol itu akan didominasi oleh gaya bermain Barcelona, yang baru saja juara Liga Spanyol. Yang kedua, Inggris. Inggris tentu juga diunggulkan. Kenapa? Karena baru saja tim Inggris menjadi runner-up, klubnya runner-up Liga Champions.

0: Champion. Kenapa kita melihat data itu? Karena Liga Champion ini adalah pengakuan negara-negara di Eropa terhadap kekuatan klub di Eropa sendiri. Arsenal baru saja menjadi runner up Piala Champion ketemu dengan PSG. Dan pemain-pemain Inggris itu berasal dari dua klub yang baru saja juara champion, yakni PSG, dan juara runner up-nya adalah Arsenal. Apa pesannya? Bahwa Inggris juga menyertakan pemain-pemain yang baru saja memiliki iklim kompetisi yang baik dan kuat, sehingga layak menjadi calon juara. Khususnya semangat Inggris untuk mungkin mengulang cerita mereka tahun 1966 menjadi juara Piala Dunia di era mereka. Dan Inggris adalah potret sepak bola modern hari ini, bagaimana sepak bola dimainkan dengan permainan yang cepat. Sudah sulit memisahkan mana pemain belakang dan mana pemain penyerang. Semua harus memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Kemudian Portugal juga layak diunggulkan. Kenapa? Karena Portugal ini memiliki gelandang termasuk pemain yang baru saja juara Piala Champion dari PSG. Jadi klub PSG ini yang berasal dari Prancis, pemainnya didominasi gelandang asal Portugal. Tentu ditambah dengan kapten yang memiliki ambisi yang kuat untuk mengakhiri Piala Dunia ini menjadi juara. Di sana ada Cristiano Ronaldo yang mungkin umurnya di atas 40 ya. Tapi kan semangatnya sebagai kapten untuk melegasikan sisa karirnya untuk menjadi kenangan manis di timnya, ditambah generasi mudanya. Dan yang berikutnya tentu Prancis. Prancis di samping klubnya juara baru saja, kemudian mereka juga sudah dua kali Piala Dunia, mampu menjadi finalis, sekali juara 2018 dan runner up 2022. Tentu dengan kekuatan klub PSG yang juga sebagian pemainnya berasal dari klub yang baru saja juara. Yang terakhir tentu adalah bintang mereka di sana, ada Mbappe dan juga beberapa masih bermain juga kemungkinan kapten yang sudah beberapa kali menjadi penjaga gawang di Piala Dunia. Kemudian yang berikutnya dari negara Amerika, tentu sebagai fans klub Argentina, tentu saya meletakkan Argentina sebagai kandidat juara. Di samping mereka baru saja juara Copa America yang 2024, artinya sejarah Amerika Argentina memiliki kemampuan dan mentalitas juara itu sudah terbukti. Sejak 2021 mereka juara Copa America, kemudian juara piala antar juara Piala Eropa dan Amerika, yakni pertemuan dengan Italia kemarin mereka juara. Kemudian yang berikutnya Piala Dunia 2022, dan yang terakhir tentu Piala Copa America 2024. Dan skuad yang mereka bawa ini hanya 7 pemain yang tidak berasal dari Piala Dunia 2022. Artinya ada 7 pemain baru, pemain muda baru yang memperkuat tim ini, yang secara mentalitas bisa mengkombinasi antara Messi dan kawan-kawan dengan 7 pemain baru. Dan tentu sebagai pendukung Argentina, Indonesia sebenarnya bangga ada pemain yang berasal pemiliknya dari Indonesia, yakni Nico Paz, pemain muda yang bermain untuk Argentina sekarang, yang bermain di klub Como 1907. Saham klub itu yang bermain di Liga Italia ini, yang baru saja lolos Liga Champion akan berlaga, itu milik orang Indonesia. Sehingga sebenarnya ikatan kita untuk melihat Argentina, khususnya melihat Nico Paz, pendukung Indonesia, tentu akan semakin menarik. Termasuk juga respon orang Italia, termasuk Nico Paz, terhadap orang Indonesia, di mana dia bisa berkarir di klub yang dimiliki sahamnya oleh orang Indonesia. Selanjutnya Brasil, saya kira Brasil bisa juga menjadi unggulan karena dia punya sejarah 5 kali juara dunia. Di samping mereka punya spirit baru ini, karena pelatih mereka ini Carlo Ancelotti ada pelatih yang memiliki sejarah juara ketika melatih sebuah klub. Walaupun dalam banyak skema permainan, kalau kita nonton Ancelotti melatih, dia sangat simple. Dia tidak banyak meletakkan, tapi kombinasi antara disiplin dan juga menyerang yang baik. Saya kira Brasil punya spirit yang baru dengan pelatih yang baru. Di samping respon rakyat Brasil baru-baru ketika Neymar dipanggil kembali di tim nasional Brasil. Sehingga ini menjadi petanda baik dukungan rakyat Brasil terhadap tim nasional ketika pelatih Carlo Ancelotti itu merespon masukan rakyat Brasil untuk menarik kembali Neymar sebagai anggota tim, dan ternyata direspon. Kemudian saya kira satu negara yang bisa menjadi kuda hitam siapa itu menurut saya itu Kanada. Kanada ini di samping dia tuan rumah, dia baru saja juga finalis di piala di Copa Amerika. Di sana ada Brasil ya, kemudian di sana ada Argentina, tingkat keduanya Kolombia, kemudian ada Meksiko dan Kanada yang masuk kemarin empat besar. Di samping dia tuan rumah, dan saya kira Kanada bisa menjadi serius menjadi tuan rumah yang baik dan tim yang baik. Biasanya dalam setiap Piala Dunia itu akan muncul tim yang tidak diduga untuk memberikan kejutan. Betul. Seperti cerita tentang Kroasia tahun 2018, dan dia konsisten di 2022 sebagai finalis. Kemudian untuk negara Asia, saya kira teman-teman juga di KPU biasa diskusi, dan saya mengutip Jepang itu menjadi serius menjadi utusan benua Asia yang bisa memberikan kejutan, termasuk baru-baru mengalahkan Brasil di pertandingan persahabatan. Apa maknanya, Jepang juga baru satu kali kalah dalam turnamen yang pernah dia ikuti. Artinya daya tarung dan eksistensi benua Asia lewat mengandalkan Jepang saya kira juga harus diperhitungkan bisa lanjut. Nah, yang utama adalah yang menarik adalah pertemuan di beberapa final Piala Dunia. Kecenderungannya ketika Piala Dunia dilaksanakan di negara Amerika, maka yang akan juara umumnya adalah negara yang berasal dari benua yang sama, kecuali ada situasi tertentu saja. Hanya sekali Piala Dunia dilaksanakan di benua Amerika itu yang juara adalah negara Eropa, yakni 2014 ketika Jerman mengalahkan Argentina di final, dan itu finalnya dilaksanakan di Brasil. Yang lain pasti yang juara adalah negara dari benua yang sama. Dan yang menarik adalah Amerika, negara asal Amerika itu lebih banyak juara di luar dan di dalam benuanya sendiri. Ketika dibandingkan dengan negara asal benua Eropa, maka benua Amerika selalu bisa juara di luar kandang, lebih dominan kecenderungannya. Karena kenapa? Karena pemain-pemain dari benua Amerika itu bisa bermain dan beradaptasi pada iklim yang berbeda. Mereka orang Amerika, Argentina misalnya, Argentina pemainnya ini banyak main di Inggris, banyak main di Spanyol dan Eropa. Artinya secara kultural dan fisik mereka sudah lahir di benua Amerika, tapi kemudian bermain sepak bola bertahun-tahun di Eropa, sehingga dia bisa mudah beradaptasi. Terbalik dengan Eropa, seperti Spanyol dan Inggris, tidak ada satupun pemainnya yang berlaga di Liga Brasil, Liga Argentina maupun Liga yang lain di luar benuanya. Artinya pelaksanaan Piala Dunia kali ini di benua Amerika tentu diuntungkan ketika sepak bola dimainkan dengan permainan cepat, butuh fisik, butuh kerjasama. Tentu bagi saya berpendapat negara asal benua Amerika sepertinya akan mendominasi pertandingan di 16 besar, 8 besar dan semifinal. Bahkan saya masih menjagokan negara asal benua Amerika akan juara Piala Dunia 2026 dengan pendekatan tadi.
1: Tapi kan kalau misalnya kita lihat ini di negara-negara besar banyak yang pemain intinya itu last dance-nya mereka begitu. Jadi pastinya akan jor-joran nih mereka nih. Kayak satunya kan Messi juga kan akan gantung sepatu ya di sini.
0: Ada berapa Bu Rina, teman-teman RRI ada berapa itu? Misalnya tentu kayak Kroasia itu ada Modric yang akan pensiun. Portugal ada Cristiano Ronaldo juga kemungkinan akan pensiun. Kemudian di Belanda ada kaptennya Van Dijk back tengahnya itu kemungkinan pensiun. Di Argentina juga Messi dan Otamendi kemungkinan itu akan pensiun. De Paul juga kemungkinan akan pensiun. Termasuk kipernya sudah menyampaikan jika Argentina juara Piala Dunia kali ini Martinez akan pensiun. Tidak ada lagi yang dia cari, sudah lengkap semuanya. Juara Copa America dua kali dan juara Piala Dunia dua kali. Kemudian begitu juga di beberapa negara kemungkinan juga akan pensiun, seperti mungkin Di Prancis kalau kipernya masih bermain ini, Loris, kemungkinan dia sudah akan pensiun sebagai kapten sekaligus sebagai kiper. Begitu juga yang lain. Nah, ketika adanya pemain senior ini, yang menarik adalah pasti semangat untuk melegasikan, mewariskan sejarah, kenangan-kenangan baik, entah dia lanjut ke fase-fase gugur yang paling puncak, semifinal dan final, tentu menjadi motivasi. Nah, yang kelemahannya adalah karena ini formatnya 48 tim, dibagi dalam 12 grup. Dalam fase grup dia akan bertanding 3 kali, kemudian di fase gugur 32 besar dia bermain 1 kali lagi, sudah 4. Di fase perempat final 8 besar dia main lagi, semifinal dia main lagi, dan final dia main lagi. Tentu pertandingan akan bertambah 1, dan ini hambatan bagi pemain-pemain berusia lanjut, kemampuan fisik, khususnya negara pemain asal Eropa ya, yang saya sebut tadi. Iklim di Amerika tentu berbeda dengan di Eropa. Kalau pemain Amerika tentu akrab dengan iklim Amerika Utara, karena mereka memang lahir dan besar sekolah di sana, kemudian bermain bola di Eropa. Jadi dua adaptasi tubuhnya ini kuat, beda dengan pemain Eropa yang saya sebut tadi. Tidak ada yang berasal dari Amerika, misalnya main di Liga Brasil, Prancis, di Liga Amerika bahkan. Khususnya unggulan yang kita sebut Prancis, Inggris dan Spanyol, tidak ada satupun pemain yang mereka bawa ini bermain di benua Amerika. Apa pesannya? Bahwa mereka tentu adaptasi. Kita kan main pagi nih, main pagi, ada yang main jam 8, jam dini hari, tentu perubahan gitu. Walaupun saya kira tim mengantisipasi, tapi kan ini data dan fakta. Keunggulan-keunggulan tertentu, faktor non teknis dan faktor fisik dari dua benua ini. Kemudian benua Asia yang kita sebut Jepang yang tadi menjadi kuda hitam dari kita, karena fakta juga membuktikan mereka sudah mampu mengalahkan tim-tim besar. Ditambah juga pelatih yang mereka pakai adalah pelatih yang kemarin, yang sudah membangun tim ini lama. Dan sekali lagi kultur dan budaya masyarakat Jepang adalah daya juang, kecepatan, dan juga mungkin di sana kan punya memiliki basic kecil secara fisik, tapi cepat dalam pergerakan. Gitu, nah, sehingga sepak bola modern mungkin cocok dengan gaya permainan dan jiwa orang-orang Jepang. Itu mungkin, Ibu Rina.
1: Oke, tapi kalau Anda melihat sendiri, Bang Idrus, regenerasi tim ini seberapa kuat mereka bisa membawa negaranya nih?
0: Ya, tentu sepak bola kan bicara juga tentang keberlanjutan sebuah tim. Tentu di sana ada kombinasi pemain muda dan pemain senior. Dan rata-rata dengan format 48 tim, kalau kita kalkulasi semua tim menyertakan banyak pemain muda di usia 22 sampai 29 tahun. Artinya fase-fase keemasan pemain, khususnya keberlanjutan, ada berapa pemain-pemain muda yang dibawa oleh tim masing-masing. Seperti mungkin Inggris, di sana ada Saka ya, pemain asal Arsenal yang baru bermain. Kemudian tentu Argentina yang saya tahu, Nico Paz, tentu pemain yang diandalkan, dan beberapa pemain-pemain asal Eropa termasuk Belanda. Dan yang menarik juga kalau kita bicara tentang sepak bola ini di Eropa, Belanda tentu masih penasaran. Sudah 3 kali final Piala Dunia, mereka lolos menjadi runner-up. Tentu di tahun ini Belanda dengan menarik kembali pelatih yang pernah juara mereka bersama Belanda tahun 1988, Ronald Koeman adalah gelandang asal Belanda yang memiliki sejarah menjadi juara Piala Eropa tahun 88, ditarik kembali menjadi pelatih. Dia juga pernah melatih Barcelona dan bermain di Eropa. Tentu dia memiliki spirit dengan beberapa timnya, termasuk kaptennya Van Dijk, mengakhiri sejarah Belanda. Semoga bisa kembali di final dan bisa juara. Tapi sekali lagi ada hambatan data, bahwa ketika Piala Dunia dilaksanakan di benua Amerika, biasanya yang juara adalah negara asal benua Amerika.
1: Oke. Nah, kalau seandainya nih Argentina akhirnya berhasil masuk di final gitu ya, lawannya siapa nih yang paling cocok untuk menemani Argentina di final nanti nih?
0: Ya, pertama tentu pendukung Prancis meminta ketemu lagi. Karena Prancis masih penasaran dengan tahun 2022. Final terbaik sepanjang sejarah, yang dimana Prancis tentu perjuangan keras tapi tidak diakhiri dengan piala. Dan di sana masih ada Mbappe yang sudah 2 kali final. 2018 dia juara, 2022 dia top skor sekaligus hat-trick di final tetapi tidak mengangkat piala tentu memiliki spirit.
1: Yeah.
0: Tapi Mbappe punya sejarah yang tidak baik di klub. Hmm. Di klub manapun yang dia perkuat belum pernah juara champion kalau tidak salah. Sehingga aktor yang disebut Julian Mbappe ini terlalu tersentral kepada dia sebagai pemain. Sehingga klub selalu kehilangan keseimbangan tim. Sehingga menurut saya Prancis layak untuk ketemu lagi dengan Argentina. Tapi yang juga penasaran tentu adalah kita publik yang seyogianya tahun kemarin kalau saya tidak keliru mempertemukan antara juara Copa America Argentina dengan juara Piala Eropa Spanyol. Dua tim ini tidak jadi dilaksanakan pertemuannya. Beda dengan sebelumnya ketika Argentina juara kemudian Italia juara dipertemukan yang juara Argentina. Tapi tahun kemarin tidak dilaksanakan pertemuan dua juara itu. Sehingga Spanyol dan Argentina juga layak dipertemukan di final. Kemudian yang berikutnya tentu adalah Inggris. Inggris juga penasaran, runner up Piala Eropa kemarin kalah dari Spanyol. Kemudian Inggris juga masih baik-baiknya liganya sekarang. Khususnya pemain asal Arsenal dan Manchester City itu main di Inggris sekarang. Tentu mereka punya sejarah sepak bola selaku kalau saya tidak keliru ya, negara yang menemukan sepak bola kan Inggris. Makanya sepak bola gaya mereka adalah gaya lari dan mengejar bola, kick and rush, dan cocok dengan sepak bola modern sekarang. Kecepatan umpan panjang dan non-stop pergerakan. Termasuk yang menarik Ibu Rina, aturan FIFA yang baru. FIFA mengeluarkan aturan yang kecenderungannya meminta permainan bola ini jangan lama dipegang dan terus bergulir bolanya. Contoh yang semalam malam ketika Indonesia melawan Oman, itu kiper kita Emil Mulyadi di kiper Indonesia itu memegang bola lebih dari 8 detik. Itu kan kena hukuman tendangan sudut bagi lawan. Apa pesan dari aturan baru FIFA ini? Sepertinya bola didorong untuk cepat bergulir dalam lapangan. Kemudian yang berikutnya, perpanjangan waktu selalu identik dengan jumlah waktu yang diistirahat. Misalnya ada pemain yang cedera, ada pemain kemudian butuh pertolongan. Itu menitnya sama betul dengan perpanjangan waktu, waktu tambahan. Sehingga sepak bola dimainkan dengan 45 menit full ditambah yang kedua 45 menit full. Apa pesannya? Bahwa kemampuan fisik seorang pemain dituntut untuk konsisten selama 90 menit di luar perpanjangan waktu. Kemudian sepak bola juga semakin berkualitas tuntutannya. Semua wasit ada wasit VAR. Belum tentu gol itu gol. Kalau wasit VAR melihat bisa dikoreksi. Semua bisa dikoreksi. Sehingga pemain tentu dalam pikiran termasuk pelatih dan strategi, sepak bola dimainkan dengan kualitas tinggi. Kemudian daya fisik dan daya juang kolektivitas tim. Dan dalam sejarahnya selalu tim juara itu lahir dari kerjasama tim. Termasuk Argentina merubah ketergantungan pada Messi, akhirnya bisa membuktikan sejak 2021 sampai 2024 mereka selalu mengangkat piala.
1: Tapi kalau misalnya dalam 103 pertandingan ini, apakah Bang Idrus siap untuk menonton semuanya atau hanya pada saat Argentina saja yang main nih?
0: Nah, kebetulan saya sangat suka melihat semua pertandingan selama disiarkan. Sampai hari ini pun masih putar-putar salah satu konten YouTube tentang sepak bola, permainan lama, cerita lama, final-final lama. Kemudian dari Piala Dunia 1930 sampai 2022. Sejak 30 sampai sekarang kan sudah 22 kali final. Kadang diputar kembali melihat sejarah bagaimana perbedaan antara permainan lama dengan permainan baru. Khususnya teknologi yang semakin canggih. Di mana saja bisa kita nonton. Saya kira saya akan menonton khususnya juga akan mendengar RRI termasuk TVRI melihat informasi terbaru sehingga pengetahuan bola bertambah kira-kira begitu.
1: Baik, luar biasa ini kehadirannya Bang Idrus di sini sudah semakin menambah informasi kita ya terkait Piala Dunia, dan semoga saja negara-negara yang kita jagokan ini bisa ketemu di final dan tentu berakhir dengan mengangkat trofinya itu. Oke, Bang Idrus, thank you ya.
0: Terima kasih
1: sudah hadir. Barangkali nanti pada saat pertandingan sudah mulai kita ketemu lagi.
0: Baik, banyak teman-teman yang hobi bola di Palu ini.
1: Oke.
0: Silakan ditampilkan.
1: Siap, baik. Dan pendengar, kami cukupkan ya untuk Di Balik Bola edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Eh, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
1: Kenapa, Dan, dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu, Dan, dia orangnya. Baru saya tahu, Le.
2: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
2: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar, setelah kita ikuti untuk Di Balik Bola dalam rangkaian Pesta Bola Piala Dunia, sesaat lagi kita juga akan mengikuti untuk ibadah minggu pagi ini dari gereja Sion Anuttapura Palu. Ya, ini kita akan ikuti bersama, dan di pagi ini juga dari sekolah minggu gitu ya, GPPS Palu akan hadir dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Kami hadir dengan kidung-kidung pujian sembari menanti dilaksanakannya ibadah minggu pagi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Gereja Sion Anuttapura Palu untuk mengikuti ibadah Minggu pagi.
1: Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dengan penuh sukacita, mari memuji Dia dalam penghayatan tema ketaatan yang dikehendaki Allah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Allah hadir bagi kita.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kesungguhan dan keyakinan kita beribadah dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Silakan duduk kembali.
1: Kita baca Mazmur secara alternatif majelis dan jemaat.
2: Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Bukan karena kurban sembelihanmu aku meneguh engkau. Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu. Sebab milikulah segala binatang hutan. Aku kenal segala burung di udara. Jika aku lapar, tidak perlu ku katakan kepadamu. Daging lembu jantan aku makan. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ya, kita sambut Mazmur ini dengan menyanyi serahkanlah hidupmu.

Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kita kembali berjumpa bersama dalam persekutuan kita di minggu kedua setelah Pentakosta. Di dalamnya kita diberi kesempatan untuk datang mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita hening sejenak secara pribadi. Kita datang tunduk di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan beriman kita bukanlah perkara yang mudah. Kita sering tidak taat pada perintah Tuhan, bahkan melangkah dan melewati batas-batas yang ditentukannya, sehingga kita jatuh dalam dosa. Mari merendahkan diri di hadapannya. Masing-masing kita berkata, Tuhan, kami sungguh berdosa kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa.

0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Yesaya pasal 54 ayat 7 dan 8. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin.
1: Kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah, dan kita menyanyi, inilah ungkapan syukur.

Ya, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, kita doakan persembahan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami berikan kepada-Mu, dan persembahan ini berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk bertanggung jawab dalam memakai persembahan-Mu ini yang masih ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Terima kasih Bapa, persembahan-Mu ini, dan ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.

diberikan kesempatan persembahan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dan anak TK. Yang pertama, pujian angklung dari TK Kasih Bangsa. Dan yang kedua, pujian dari anak sekolah minggu cabang Kebak. Anak sekolah minggu cabang Sion, disilakan. Pujian angklung dari TK Kasih Bangsa.

Dilanjutkan persembahan pujian yang kedua dari anak-anak sekolah minggu Kerja Toraja Jemaat Sion Anuttapura Palu Cabang Sion. Disilakan.

0: dikasihi Tuhan, melandasi persekutuan kita saat ini. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan bacaan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang menjadi bahan utama perenungan kita. Bacaan yang kedua dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 dan bacaan Injil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau pemelihara jiwa kami. Engkau gembala yang setia menjaga setiap kawanan domba-Mu. Dan kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Suka duka kami lalui dan kami tetap punya pengharapan sampai pada titik ini. Kami percaya semua boleh terjadi semata karena anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terpuji Engkau hari ini di tengah-tengah persekutuan kami di hari Minggu yang kudus ini, Minggu kedua setelah Pentakosta. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami juga mau mendengarkan isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami sekalian, agar Bapa, semakin banyak tahun-tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan, di dalamnya kami juga belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Bahkan semakin jauh kami berjalan, semakin dalam kami mengerti Engkau Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar semua kelemahan, keterbatasan dan ketidaklayakan pada hamba-Mu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya, dan biarlah suara Tuhan mengambil tempat yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin.
1: Pembacaan yang pertama terambil dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul Pertobatan yang sekejap saja. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah-Ku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan Aku. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu Aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukum-Ku keluar seperti terang, sebab Aku menyukai kasih setia dan hukum kurban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Amin firman Tuhan.
2: Pembacaan yang kedua terdapat dalam Roma 4 ayat 13 sampai 25 di bawah judul Abraham dibenarkan melalui iman. ayat 13. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah mati, namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Marilah ia diperkuat dalam imannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Haleluya.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jadi seperti yang kami sampaikan ya, pukul 10 pagi ini kita akan ikuti untuk Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari GPPS Palu. Dan ini akan ditemani oleh Kakak Marijan dan juga Kak Made. Ada judul cerita yang akan dihantarkan untuk sekolah minggu ini, yaitu 300 Obor Penghancur Raksasa. Wih, seperti apa ceritanya? Nanti kita dengarkan bersama ya dalam Indonesia Layak Anak. Dan juga tidak ketinggalan, ini akan diiringi musik dari Kak Daniel. Untuk itu langsung saja kita dengarkan, silahkan Kakak Marijan dan juga Kak Made.
5: Shalom adik-adik semua.
6: Shalom.
5: Ya, shalom juga buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, baik dan luar biasa. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nafas bagi kita sehingga pada pagi hari ini kita masih boleh ada. Semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Iya, baik adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita akan beribadah pada pagi hari ini dalam acara Idola Anak. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah semua sudah mandi?
6: Sudah.
5: Ya, di studio sudah mandi, tentu juga yang di rumah sudah mandi, sudah siap. Ayo, mari adik-adik kita akan mulai ya.
7: Shalom teman-teman di studio.
6: Shalom.
7: Selamat pagi semua.
6: Pagi.
7: Hari ini kita berkumpul kembali dalam acara Idola. Idola

0: Mari sebelum mulai acara idola kita berdoa. Elora yang pimpin doa ya. Ayo teman-teman di studio dan di rumah bahkan di mana saja berada, kita satu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur kalau saat ini kami bisa berkumpul kembali di acara idola untuk memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firmanmu. Berkati kami yang ada di studio dan teman-teman yang di rumah, bahkan di mana saja berada. Kami akan memulaikan acara idola hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Teman-teman yang ada di studio dan ada di rumah, kita angkat satu pujian pemenang.

0: firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Baik adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebentar ada pertanyaannya dari Kamade. Ayo silakan duduk.
2: Shalom.
3: Shalom.
4: Ulangi shalom.
3: Shalom.
4: Ya, adik-adik yang di rumah shalom juga.
3: Shalom.
4: Oke, baik. Wah, Kak Marijan tadi sudah mimpin kita puji-pujian. Ini enggak kebetulan ya. Padahal Kak Made sama Kak Marijan enggak baku telepon bilang, "Kak Marijan, tanya Kak Made. Kak Made apa ceritanya?" Enggak ada nanya. Kak Marijan nanya kamunya, "Kak Marijan apa lagu-lagunya?" Enggak saling tanya. Nah, tapi ada yang tahu apa kehebatan Tuhan? Hari ini ceritanya pas dengan lagu-lagunya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Sebelum Kak Made cerita, Kak Made ada pertanyaan. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Ada di rumah boleh jawab, nanti yang kasih benar mama di samping atau papa di samping. Baik, nama satu orang yang dimulai dari huruf G. Satu, dua, tiga, lanjut, empat, huruf G. Lima, Gabriel. Enam,
5: Gideon.
4: Gideon, good job, Gideon. Kita bahas tentang Gideon, siapa yang tahu siapa Gideon? Ayo, siapa Gideon sih? Kenapa sih penting dia mau dibahas? Ada apa dengan Gideon? Gak tahu ya?
6: Gak tahu.
4: Duduk manis kalau begitu. Nanti kamu ada cerita supaya ditahu. Oke, baik ya. Ada di rumah mungkin juga tahu cerita Gideon ya. Yang rajin baca Alkitab pasti tahu siapa Gideon ya. Oke. Ini Gideon, orangnya keren, gagah perkasa, ya, ganteng. Siapa yang ganteng di sini? Angkat tangan. Angkat tangan.
6: Saya.
4: Eh, ganteng. Berarti perempuan enggak boleh angkat tangan. Dia kan cantik. Ya toh? Iya, oke, ganteng. Nah, gini ceritanya. Judulnya 300 obor penghancur raksasa. Apa judulnya?
3: 300 obor penghancur raksasa.
4: Oke, baik. Gini ceritanya ya. Kamu dimulai cerita dulu. Ada apa sih? Gitu. Yang pertama, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Midian. Dah? Oke. Bangsa Midian itu berkemah di utara posisi Gideon, tersebar di area lembah datar di dekat kaki bukit Mor. Kalau petanya kayak gini ya, kamu lihat itu juga ya. Tunggu. Ya. Kemudian Raja Midian bersama pasukannya, mereka tuh berkemah di lembah, sementara Gideon itu di pegunungan. Gitu ya. Jumlah pasukannya, siapa pernah dengar cerita berapa pasukannya Midian? Bilang-bilang saja. Nanti kalau benar, benar, no, kalau salah, salah. Berapa? Pasukannya berapa?
6: 300.
4: Salah, berapa lagi? Ribuan ini?
6: 3000.
4: Salah. Oke, kamu ada jawab aja. 135.000 pasukan perang prajurit. Gitu ya. Berapa jumlahnya? 135.000 prajurit Midian. Mereka itu buat kemah di lembah-lembah, ya. Kemudian pasukannya Gideon. Pasukan Gideon itu jumlahnya hanya berapa? Tahu enggak? Belum tahu. Oke. Dengar baik-baik. Karena ini akan masuk di kuis sebentar. Masuk di kuis ya. Nah, pasukannya Gideon itu diseleksi ketat oleh Tuhan. Siapa yang seleksi?
6: Tuhan.
4: Tuhan. Tuhan. Ini prajurit. Tahu prajurit? Tadi lagu pemenang, kumenang, kumenang. Baru ada lagi. saya bukan pasukan berkuda. Ah, nyambung semua kan cerita firmannya kita. Nah, seleksi ketat. Yang pertama caranya gini, berbaris semua pasukannya Gideon. Siap, gerak. Siap.
6: Siap,
4: semua siap. Kemudian Tuhan bilang begini, Gideon, Tuhan ngomong sama Gideon. Katakan kepada prajuritmu, siapa yang penakut maju ke medan perang, pulang ke rumah. Disuruh pulang. Padahal sudah mau berbaris, mau berperang ini, pulang. Tentu, kira-kira ada gak yang takut? Ada gak yang takut? Kalau sebenarnya ada pertanyaan ini, ada kuisnya yang dari firman Tuhan ini. Ada takut gak? Ada yang takut gak? Siapa sini yang ujiannya takut-takut? Aduh, ujian ini. Kenapa takut kalau ujian? Ini perang loh, mau ditembak. Ujian aja takut, apalagi perang. Nah, kemudian ada takut, pulang dia. Pulang, pulang. Takut kita. Pulang. Semua baku aja pulang. Yang takut, cuma yang takut-takut. Berarti kira-kira yang pemberani ini terpengaruh. Aduh, saya ini mau maju perang apa tidak ini? Aduh, temanku kiri sudah lari. Karena sudah lari, depanku juga sudah pergi pulang. Aduh, segemetar dia. Aduh, kira-kira gimana takut ini? Ini perintah Tuhan. Diseleksi ketat yang mau maju perang melawan bangsa Midian. Yang jumlahnya berapa tadi? 135.000 prajurit. Nah, akhirnya pasukan Gideon yang diperintah Tuhan yang penakut pulang. Yang lainnya pulang semuanya. Pulang. Kira-kira berapa sisanya? Gak tahu lah. Dengarkan baik-baik supaya dengar ceritanya. Makanya jangan bercerita. Kemana yang bercerita? Setelah itu, yang penakut pulang. Seleksi kedua. Berarti ini yang tertinggal yang berani-berani. Yang berani-berani tertinggal. Ini yang berani sebegini pantatnya nih. Aduh, tinggal kita ini. Tadi banyak sekali orang. Sekarang kenapa tinggal kita ini? Ya? Oke. Beritahu kepada pasukanmu yang tertinggal. Yang pemberani itu untuk pergi ke sungai. Ya, pergi ke sungai dan minum air. Siapa yang minum air dengan strategi caranya yang berjaga-jaga, dia yang akan saya pilih. Semua turun. Minum. Semua minum air. Karena perintah Tuhan suruh minum air. Mereka semua minum. Tuhan bilang, seleksi memang pilih. Ini minum air caranya begini. Ini caranya begini. Tuhan bilang, siapa yang minum dengan cara berjaga-jaga, berarti dia lihat kiri kanan, ada musuh ini. Ada musuh yang menyerangnya. Ada musuh berarti tembak, kan? Nah, ternyata ditemukanlah hanya beberapa yang memenuhi syarat ikut perang. Yang lainnya pulang, pulang. Sekarang kemarin mau tanya, ini sudah dipilih semua tadi toh ikut kemari? Kalau kamu ada pulang, pulang. Kau tiap nyanyi tadi, pulang, pulang. Mau? Mau disuruh pulang? Pulang. Kau tadi tiap nyanyi, pulang. Suaramu tadi kecil-kecil, pulang. Tidak, serempak. Sakit hati enggak? Sakit hati. Aduh, sakit hatiku. So berbaris, so keren-keren ini. Pakai baju perang. Pakai senjata. Tapi disuruh pulang. Pulang. Kau tidak layak ikut perang. kau pulang. Tidak boleh ikut memuji Tuhan. Oh, suaramu kecil. Sakit ya? Sakitku di sini. Nah, kemudian pasukan yang tertinggal itu sisa 3. 2 nolnya berapa? 3 2 nolnya?
6: 300.
4: Pintar 100. 3 2 nolnya 300. Sisa 300 dari 32.000. Berapa yang disuruh pulang? Ayo, hitung-hitung. Ayo, kita mau ajar dulu hitung-hitungan. 30 dari 3, berapa tadi kamu bilang? 32.000 pasukannya Gideon yang tak tinggal 300, berapa disuruh pulang? 32.000 berarti 22.000 di sini tertulis ya melawan sisa 300, 135.000 pasukannya Midian. Oke, sisa 300. 10.000 tadi yang pertama waktu orang-orang takut pulang, 22.000. Tinggal 10.000. yang 10.000 seleksi lagi, sisa 300. Berapa saya? Nah, coba pikirkan, kira-kira masuk di akalmu atau tidak? Bangsa Gideon, prajuritnya Gideon melawan pasukan Midian sejumlah 135.000. Berapa tadi dilawan? 135.000 dilawan oleh 300. Logikanya, ayo, masuk akal enggak? Kenapa Tuhan suruh pulang lagi ini yang sudah banyak ini? So 32.000 pasukannya Gideon disuruh pulang, yang lain dia lulus seleksi. Diseleksi dengan ketat, suruh pulang. Pulang. Ya. Sisa 300. Yang 300 ini kita bisa bayangkan bagaimana mereka itu gemetar melawan musuh Midian. Banyaknya dihitung seperti belalang di lembah. Belalang. Banyak sekali. 300 orang saja. Logika itu tidak masuk akal. Itu namanya misi bunuh diri. Pernah non, masa apa main game di sini? Ada misi bunuh diri? Ada enggak? Atau victory semua? Menang. Main perang di game-game. Ah, ini perang di Alkitab ini. Jadi bukan cuma di game ada perang. Di Alkitab juga ada cerita tentang perang. Oke. Okay. Ada strateginya. Lanjut. Lanjut enggak? Lanjut. Dengar baik-baik ceritanya sebentar, ada kuis. Ada hadiah enggak ya?
2: Ada.
4: Ada. Hadiahnya upah besar di surga. Oke, kita mau tanya Tuhan Yesus dulu. Oke, lanjut cerita adik di rumah. Tetap dengarkan juga ya. Kemudian sekarang cara perangnya yang diatur oleh Gideon. Tadi seleksi dulu toh. Tuhan berfirman kepada Gideon, sebelum perang, saya seleksi dulu pasukanmu ya. Dengarkan kata-kataku gitu. Gideon laksanakan dua seleksi. Pertama yang penakut, pulang. Yang kedua, cara minum air tidak tepat, harus tidak diizinkan. Sisa 300. Kemudian caranya, ini tiga pasukan elit, bukan sembarang. Siapa menjadi pasukan elit? Ini elit ini. Orang-orang elit itu orang di atas, levelnya di atas. Pasukan-pasukan elit hasil seleksi dari Tuhan. Mereka mengepung musuh secara rahasia. Apa? Mengepung musuh secara rahasia. Apa senjatanya? Aku bisa tebak apa senjatanya mereka, yuk. Apa senjatanya?
5: Pedang.
4: Pedang, apa lagi?
5: Tombak.
4: Tombak, apa lagi? Tombak, panah, pedang, panah, apa lagi? Salah semuanya. Salah. Terang-terangan kamu udah kasih salah. Kita bilang bukan itu. Kemudian yang dibawa adalah sangkakala trompet terbuat, kemudian sebuah kendi tanah liat. Ini mau perang ini, disuruh menyanyi barangkali. Kok sangkakala berbunyi-bunyi? Kendi tanah liat dan sebuah obor. Apa alatnya perang? Kendi, sangkakala, obor. Bukan pedang tadi, bukan juga apa tadi? Senjata bukan. Cuman itu tadi sangkakala, kendi sama obor. Kira-kira kalau prajurit yang biasa berperang bawa senjata disuruh bawa yang begini-begini, komentar enggak? Gideon kok ini disuruh bawa sih? Kira-kira kita gimana ini mau perang pakai begini-beginian? Kita mau ngapain? Mau perang atau mau nyanyi? Gitu. Enggak ada yang komentar. Tapi mereka semuanya taat. Taat. Tadi lagu tentang menang. Menang dari apa? Tiga tadi apa? Menang dari apa? Malas, malas, marah-marah, tidak taat. Nah, tadi yang terakhir tidak taat. Prajurit yang 300 orang itu taat. Berarti dia menang yo. Sudah menang mereka. Taat. Cuma disuruh bawa apa? Satu, dua, tiga.
5: Kendi.
4: Iya, kendi. Pinter. 1.000 nilaimu. Lanjut. Setelah itu caranya adalah di tengah malam. Ya Bapak? Tengah malam. Tadi alat ya, alatnya tadi itu tiga ya. Seleksinya dua, alat-alatnya tiga. Sekarang caranya dia maju menyerang musuh yang di lembah. Tahu caranya gimana? Kira kan tahu. Gideon ini mau diapain sih? Obornya mau diapain ini? Tunggu kamera kasih gambar. Gambarnya mana tadi? Ini dia. Tuh. Ini tadi seleksi yang kedua. Tuh, minum air. Tuh. Iya, ini dia. Ya. Oke. Kemudian setelah itu mereka diberikan cara oleh Gideon. Gideon itu dapat perintah dari Tuhan. Jadi enggak sembarang, itu adalah pemimpin perang yang melawan bangsa Midian waktu itu. Kemudian caranya gini. Pada tengah malam, ya. Siapa di sini yang pernah terbangun tengah malam? Atau yang susah bangun sementara tidur, bangun. Kita menyerang. Aduh, mengantuk. Gideon mengantuk. Saya Gideon. Belum waktunya. Bangun semua 300 orang. Ayo bangun. 300 orang itu kompak bangun semuanya. Tengah malam. Siap senjatanya tadi. Siapkan memang. Kamar semerinding ini mau perang ini. 300 ini yang lawan 135.000 tentara Midian. Oke. Kemudian pertama bunyikan sangkakala. Pret, berbunyi 300. Kemudian pecahkan kendi. Prang, bunyi. Setelah itu angkat obor. Kan? Oke. Tiba-tiba dan berteriak. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Mendengar 300 suara kendi yang pecah serentak. Serentak sama-sama ini. Itu komando ya. 1, 2, 3 pecahkan. Prang. Ini kendi. Tentu suaranya pasti menggelegar gitu ya.

0: lakukan. Karena saat gelap gulita, mereka keluar saling menyerang, saling bunuh. Dikira musuh itu, padahal temannya sendiri dia bunuh. Pang, pang, pang, pang. Semua pada lari ke birit-birit, kocar kacir, tidak jelas, ya. Akhirnya, karena dikira itu jutaan pasukan, mereka sangat ketakutan. Dan tentara musuh itu saling menyerang satu yang lainnya. Dan Gideon dengan 3 orang pasukannya menang mutlak tanpa perlu mengayunkan senjata pedang apapun. Yeay! Hebat gak Tuhan? Hebat. Apa syaratnya? Ayo, supaya syaratnya pedang, supaya kita bisa mengalahkan musuh, apa syaratnya?
1: Tidak usah takut,
0: apalagi mendengar suara Tuhan pertama. Gideon dengarkan, coba kalau Gideon tidak dengar suara Tuhan, dia pemimpin ini. Tidak dengar suara Tuhan, pasti pasukannya juga tidak akan menang. Karena pemimpinnya mendengarkan Tuhan, suara Tuhan, maka semua pasukannya juga ngikut, jadi menang. Tidak pakai senjata, hanya pakai sangkakala, kendi, dan obor. Ada strategi, ada strategi. Siapa yang sudah ulangan di sekolahnya? Siapa jujur yang nyontek? Angkat tangan. Tuhan jujur saya tadi nyontek. Oh itu ujian. Siapa? Ayo.
1: Saya tidak nyontek.
0: Tidak nyontek. Jujur sama diri sendiri. Tidak apa-apa. Nanti kita doakan. Nyontek enggak? Enggak, nyontek enggak? Nyontek. Nyontek. Nyontek. Tidak nyontek. Selamat buat kalian enggak nyontek ujian. Kamu enggak nyontek. Oke, okay. Nah kalau tidak nyontek sekarang gini, yang berikutnya, siapa di sini yang waktu ujian berdoa minta petunjuk Tuhan? Jujurin ya. Karita, ketang semua Karita. Mantap. Oh, ini berarti pilihan elit semuanya, karena sudah terpilih jadi elit-elit. Oke. Okay. Ya betul, ya betul. Tidak nyontek sebelum ujian berdoa. Sekarang berapa nilainya? Sudah tahu belum?
1: Belum.
0: Besok. Oh, besok baru ujian ya? Oh, selamat ujian. Pesan hari ini berarti tidak boleh nyontek, jujur sama Tuhan. Hati-hati besok yang ujian. Hati-hati ya. Tuhan yang lihat, mata Tuhan melihat. Itu lagunya. Berbuat buat yang baik, bagus.
2: Buat yang jahat.
0: Terus
2: oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
0: Ingat, siapa lihat?
2: Tuhan melihat.
0: Iya, itu adalah lagu Tuhan melihat apa yang kita perbuat, yang baik dan yang jahat. Nyontek jahat apa tidak?
2: Jahat.
0: Sudah tahu jahat mau lakukan apa tidak?
2: Tidak.
0: Ya, komitmen saya tidak melakukan. Kemarin waktu sekolah tidak pernah nyontek. Karena jahat tidak mau nyontek, ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan. Dah, pertanyaan. Siap ya? Jawab, berapa jumlah akhir tentara pilihan yang dibawa Gideon untuk mengalahkan ratusan ribu tentara Midian?
1: 300.
0: Berarti 300 nilainya? Jawabnya 300. Yang kedua, benda apa saja yang disembunyikan di dalam kendi oleh pasukan Gideon untuk mengejutkan musuh? Ada pedang, ada obor menyala, ada batu, ada air sungai. Yang mana?
1: Yang mana? Air sungai.
0: Tidak, salah.
1: Batu.
0: Dalam kendi.
1: Obor.
0: Iya, 100. Obor yang menyala. Harus sembunyikan dulu kan sebelum di toki, sembunyikan dulu. Setelah satu kan dia menyala sudah. Ya kan? Jadi tangan-tangan pegang sangkakala, yang satu pegang kendi. Betul? Oke, ini berbunyi, kemudian pecah, menyala. Jadi dikira ini 1000 pasukan, ini 1000 pasukan, dikira banyak sekali pasukannya. Kalau cuma 300, itu strategi. Lanjut, yang berikutnya, pertanyaan logika. Jika Musa membawa sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera saat air bah, berapa total hewan yang dibawa Musa? Jawabnya? 100, tidak ada. Kan bukan Musa dicerita, siapa? Siapa cerita di cerita?

0: tadi air bah tadi siapa? Logika, tes logika. Berarti tidak ada. Kan bukan Musa yang membawa hewan ke dalam bahtera Nuh, tapi si Nuh. 100 Daniel. Mantap kakak Daniel. Oke. Masih lanjut?
1: Lanjut.
0: Siapa benar tadi? Kakak guru boleh jawab, kakak boleh jawab, boleh jawab. Boleh. Yesus memberi makan 5.000. 5 roti, 2 ikan. Setelah semuanya kenyang, sisanya berapa?
1: Satu.
0: Lanjut, jika jumlah keranjang sisa itu dikurangi dengan jumlah burung merpati yang dilepaskan Nuh dari bahtera, berapa hasilnya? Satu, dua, salah, tiga, empat, lima. Ada di rumah boleh jawab ya? Berapa? Salah.
2: 9.
0: 909 berapa burung yang terbang? 3. Oke. Jadi hasilnya adalah 9. Sekarang pertanyaan detektif Alkitab. Apa? Detektif Alkitab. Siapa yang main-main di HP atau di game ada detektif-detektif? Ada. Ada ya? Aku tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Aku juga tidak pernah lahir ke dunia seperti bayi pada umumnya. Namun ketika aku meninggal, aku dikuburkan dalam tanah. Siapakah aku?
3: Adam.
0: Wih, 100. Wah, pintar Daniel. Adam. Kok Adam? Tahu kenapa Adam?
4: Oh,
0: apa? Iya, karena Adam kan tidak melalui proses ibu dan bapak, tapi melalui proses penciptaan. Tes logika detektif Alkitab. Baru ngeh ya? Oke, adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Masih tetap stay? Yang di studio gimana? Masih tetap stay?
1: Masih.
0: Lanjut?
1: Lanjut.
0: Seru ini kalau begini ini. Selanjutnya, dua pertanyaan. Ada satu pencuri lari ke kiri, satu ke kanan. Polisi di tengah-tengah. Gimana caranya polisi menangkap pencuri dua itu yang sedang lari? Yo, ini dua pencuri. Satu lari ke kanan, satu lari ke kiri. Gimana caranya supaya dua-dua tertangkap? Terus pakai senjata, tangkap saja.
5: Ke kiri.
0: Ke kiri, gimana cara menangkap? Pencuri lari ke kanan, lari ke kiri. Kemudian gimana caranya polisi menangkap? Minta bantuan? Temannya, lanjut. Gimana caranya? Kan suka lari pencurinya. Lari ke kiri, lari ke kanan. Polisi. Gimana caranya si polisi menangkap pencurinya? Terus logika saja. Gimana caranya dia menangkap? Lewat tengah gimana? Ayo, satu, dua, tiga, dikepung, ke kiri kepung, ke kanan kepung, belum ditangkap kiri, solar yang kanan, gimana caranya nangkapnya?
5: Lompat
0: ke kiri, lompat ke kanan, pencurinya tetap lari. Ayo, satu, kalian lompat, kamar aja. Gimana caranya? Ini polisi nih kalau dia berperang pakai senjata. Sekarang menangkap pencuri tidak pakai senjata. Nah, salah. Ayo, siapa dapat?
5: Ditembak satu, ditangkap satu.
0: Gimana caranya? Ditembak. Dia tidak pakai senjata. Gimana? Caranya adalah? Satu. Asik berpikir. Tes logikanya harus berpikir. Kenapa suruh berpikir? Ada di rumah tahu enggak jawabannya? Mungkin ada yang tahu ya. Cuma kamu ada enggak dengar gitu. Tuhan yang dengar. Ayo.
5: Pokoknya cari clue.
0: Tidak ada clue. Clue-nya adalah apa clue-nya? Clue-nya ditangkap. Clue-nya adalah berarti pencurinya itu ditangkap, dipeluk. Ya. Kenapa dipeluk?
2: Ya.
0: Kan ini polisi. Satu ke kiri, ya, satu ke kanan, ketemu tengah-tengah, tangkap. Selesai. Kan polisi, ya kan lari tuh, ini posisi pencuri. Lari ke kiri, kirinya polisi, ke sana. Satu ke kanan, lari, lari ke kanan. Ketemu di tengah-tengah, polisi tangkap.
2: Masuk ke penjara.
0: Masuk di tengah-tengahnya polisi. Logika enggak? Kan pencuri. Ini polisi. Ketemu enggak? Masuk logika? Masuk logika? Kalau enggak masuk logika, kita sama-sama berlogika. Ya, pencurinya ke kiri, lari kiri. Kirinya polisi, berarti dia ke kanan. Dah? Kanannya pencuri, kirinya ketemunya di tengah, polisi tangkap. Ya. Satu lagi yang logika, terakhir. Baru.
2: Dua lagi.
0: Yang jawab tadi siapa? Kak Daniel.
3: Dua.
0: Dia ada sama kita. Tapi dia tidak mau dilihat. Makin jauh. Makin dilihat makin jauh. Tapi dia taat. Apa itu?
2: Angin.
0: Bukan. Makin dilihat makin jauh. Makin jauh. Tak ketemu-ketemu, tak bisa dilihat. Jauh, jauh, jauh, jauh. Ya sama lihat kan. Ada pada kita.
2: Suara.
0: Apa?
2: Suara.
0: Apa? Oke, okay. Suara. No. Suara di sini. Lihat. Ya, telinga. Lihat telingamu. Lihat. Bukan jauh. Mana dia?
2: Ini.
0: Terputar 1000 kali tetap tidak bisa lihat telingamu. Karita 100 karita. Ada bisikan. Oke, okay, baik. Nah, adik-adik sekarang kita sekarang aplikasi. Aplikasi. Oke. Okay? Dari pertanyaan, dari cerita tadi, itu berarti pertama Gideon mendengarkan suara Tuhan ketika dia memilih pasukannya untuk maju berperang. Apa tadi? Mendengar suara Tuhan. Dan Gideon melakukannya dengan cara menyeleksi pasukannya dengan dua cara. Apa tadi? Masih ingat? Dikasih lu pertanyaan, saya lupa tadi. Pertama, seleksinya
2: yang takut
0: pulang, enggak usah ikut berperang. Yang kedua,
2: yang
0: minum air dengan cara tidak berjaga-jaga, berarti dia pulang. Tersisa berapa pasukannya? Jumlah awalnya berapa?
2: 32.000.
0: Oke, berapa pasukannya Midian? 135.000. Oke, apa senjata yang dibawa?
2: Obor,
3: kendi,
0: dan obor. Tiga itu saja, tak? Oke. Tiga saja. Kemudian cara menyerangnya di pagi, siang atau malam? Tengah malam. Tengah malam. Pada tengah malam, ya? Oke. Berarti kendi dipecahkan, kemudian dibunyikan trompet, baru diangkat obor. Mereka menang secara mutlak tanpa senjata perang. Ye, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, lagu tadi siapa sih yang masih malas? Malas, malas. Menang dari kemalasan. Ayo, masih ada yang malas? Malas bantu mama. Siapa yang malas bantu mamanya? Ada yang malas bantu mama?
4: Tidak.
0: Ada? Tidak ada? Pintar. Ada yang masih malah marah-marah?
4: Tidak.
0: Kalau disuruh mama cuci piring dia marah duluan gara-gara main game. Tunggu dulu mama, sedikit lagi. Mama ini juga cerewet sekali. Ada yang begitu?
4: Tidak.
0: Ada yang mulutnya. Mama kok ini? Ada? Tidak boleh. Tidak boleh ya, Juanita. Tidak boleh. Ya, karena itu saya nyanyikan lagu menang dari kemalasan,
4: marah
0: dan tidak taat. Oke, kita berdoa. Yang lakukan di rumah, firman tinggal dilakukan. Siapa yang lakukan firman? Siap, sementara nggak boleh malas sekolah minggu, nggak boleh malas berdoa, nggak boleh malas latihan dan belajar, ya? Oke, sudah janji. Kita doa ya. Ketika mandi doa, Tuhan Yesus,
1: Tuhan Yesus,
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Hari ini
1: saya sudah
0: mendengarkan
1: firman Tuhan.
0: Roh Kudus
1: menolongku
0: untuk melakukan
1: firman itu
0: tiap hari
1: dalam hidupku.
0: Saya menjadi pemenang.
1: Saya adalah pasukan elit Tuhan.
0: Berperang
1: melawan malas, tidak taat
0: dan melawan hal-hal yang lainnya.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Terima kasih Tuhan Yesus. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya mau taat pada Tuhan.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Kami berdoa.
1: Berkati RRI. Berkati kotaku. Berkati pemimpinku.
0: Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia diberkati. Damai kotaku. Sejahtera kotaku. Makmur.
1: Dan aman.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan
0: saya berdoa. Haleluya.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Untuk Piala Dunia

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: dulu. Ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu, kalau informasi dan inspirasi bersama Dinda di siang hari ini akan menemani pendengar semua ini ya tentunya. Dengan program-program unggulan dari Pro 1 karena hari ini hari Minggu ini ya spesial, programnya berbeda. Tadi kita sudah dengarkan untuk idola dan menghadirkan dari adik-adik Gereja GPPS tentunya, dan untuk hari Minggu juga ini ya, ibadah hari Minggu. Dan tentunya selain ini kita akan berikan informasi dan program menarik lainnya bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Pendengar, mungkin karena weekend ini ya, ada yang lagi nyantai di rumah, lagi produktif bersama keluarga ini ya, mungkin buat satu masakan spesial gitu kan di weekend, atau mungkin lagi jalan-jalan ini ya, lagi di luar mau menuju ke suatu tempat, boleh ini ya sambil dengarkan Pro 1 RRI Palu. Karena sebentar lagi kita juga akan mendengarkan siaran berjaringan dengan Pro 3 Dinamika Olahraga. Tapi sebelum itu pendengar, kita hadirkan dulu informasi dari Palu tentunya, Sulawesi Tengah, untuk pendengar dimanapun Anda berada. Nah, karena memang di program Palu siang ini ya, Dinda akan menemani pendengar semua untuk informasi lengkapnya, di mana kemarin ini ya dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni ini ya. Jadi aksi bersih-bersih tersebut dilaksanakan di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise pada Sabtu 6 Juni 2026. Nah, berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ratusan masyarakat dari berbagai kelompok mulai mengumpulkan sampah di sepanjang Pantai Kampung Nelayan. Nah, ini hingga pukul 9, masyarakat berhasil mengumpulkan kurang lebih 3 truk sampah yang langsung diantarkan ke TPA Kawatuna. Waduh, lumayan banyak juga ini ya. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terbagi dari pemerhati lingkungan, siswa-siswi dari Sekolah Adiwiyata, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah, serta masyarakat umum. Nah, selain itu sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kota Palu bersama personel padat karya dari sejumlah kelurahan turut terlibat dalam aksi bersih-bersih tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan aksi bersih-bersih ini merupakan hasil tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema tersebut kemudian diselaraskan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, yakni bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Dan pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. ini sangat menarik begitu ya, karena kegiatan bersih-bersih ini harus selalu dilakukan dan digencarkan juga ini ya. Dan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan ini ya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut juga menurutnya memberi efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Dan selain ini ya, menggalakkan tadi pemilahan sampah dari rumah, dari pihak Wahid juga menghimbau masyarakat untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Kemudian praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas, menimbulkan efek gas rumah kaca dan merusak iklim. Nah, jangan ini ya, kalau bisa memang sudah ada di tempatnya masing-masing, untuk dari Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan
kita untuk mengangkut sampahnya ini ya. Jadi kalau bisa jangan dibakar ya, dikumpulkan saja karena sudah ada tata kelolanya yang mengatur untuk mengambil sampahnya, kemudian pengolahannya seperti apa. Nah, itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Palu di Palu siang ini bersama Dinda, dan tetap bersama kami tentunya Pro 1, kalian informasi dan inspirasi bersama kita.

0: nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 yang di Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan dinamika olahraga berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. That's the same.

0: dari keserba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sering kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan dakwaan dan sebagainya. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Redukun. Udah, udah. Normal, jangan berlangsung anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvitova pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Kvitova gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Chapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Kien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dinda kembali hadir menemani pendengar semua di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama tentunya siang hari ini. Tadi mendung, sekarang panas, tapi tetap adem ini ya rasanya, gak sepanas tadi, waduh. Dan tentunya ditemani lagu-lagu di era 70, 80, 90 bersama dengan Pastela.

0: pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami, kita dengarkan ini ya untuk lagu-lagu nostalgianya, lagu kenangan di Pastela, pasti Anda suka, Tembang Lama. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela. Oke, belum terhubung ini ya. Halo, selamat siang. Iya, boleh dibantu kembali nih ya untuk dari tim operator kita juga. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, assalamualaikum, Pastela.
1: Iya, dari Poso.
0: Iya, waalaikumsalam dari Ibu CB nih ya di Poso ya.
1: Iya,
0: Bunda. Apa kabar, Bunda CB? Dari Dian.
1: Lagi Dian Nasution.
0: Dian Nasution ya, judulnya apa nih?
1: Iya. Biarkanlah hujan turun.
0: Biarkanlah hujan turun ini ya. Biarkanlah hujan turun karena emang ini lagi mendung ini, Bunda. Mendung panas, mendung panas, tapi biarkanlah hujan turun inilah.
1: Bunda.
0: Sama-sama, Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ini ya untuk Bunda CB. Dan pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya di Pastela siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum,
2: halo.
0: Pastela.
2: Assalamualaikum, Bunda.
0: Iya, waalaikumsalam, Pak Udin. Iya, Pastela.
2: Pastela, pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Pasti Anda suka Tembang Lama. Iya, Pak Udin, mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Udin?
2: Nur Afni Oktavia.
0: Nur Afni Oktavia, judulnya apa ini, Pak?
2: Ibu.
0: Ibu, oke. Siap, nanti kita bantu carikan ini ya. Dari Nur Afni Oktavia, judulnya Ibu. Waduh, jadi keinget ibu ini ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak, Pak Udin. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Tentunya di mana kita akan hadirkan lagu-lagu untuk pendengar semua. Ini mohon maaf sekali ya, untuk hari ini kita juga belum bisa live TikTok-nya ini ya, karena masih maintenance. Waduh, nah mungkin boleh nanti setelah ini 2 hari lagi katanya ini baru bisa untuk kita live TikTok seperti biasanya. Pendengar tetap bersama kami, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar kita juga. Ada dari Nur Afni, tadi ada dari Dian Nasution.

0: Di program Pastel Apa Sih Anda Suka Tembang Lama, silakan kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia bersama ini ya, lagu-lagu di era 70, 80, 90 di siang hari ini. Dan sudah terhubung ini ya dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Assalamualaikum, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, Pak Sahrun di Sunju. Iya, kabarnya baik ini ya, Pak ya?
1: Ya, so pasti baik.
0: Alhamdulillah. Walaupun ini cuaca ini enggak menentu ini, Pak Sahrun.
1: Ya, apapun cuaca, tetap baik. Dan kita syukuri apa yang diberikan.
0: Betul, betul. Tapi semoga sehat semua ini ya, Pak ya. Ini rasa-rasanya Dinda gagal mau.
1: Ya, harapan kita seperti itu, Dinda ya.
0: Betul.
1: Bukan cuma ini, bukan yang menelpon, bukan cuma yang bawa acara, semua pendengar.
0: Iya, ya? Betul, betul. Siap, Pak Sahrun ini mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Sahrun?
1: Tadi saya diawali tadi karena sudah cewek semua yang menyanyikannya. Terpaksa beralih ke cowok dulu.
0: Waduh, mau dengarkan siapa ini, Pak Sahrun?
1: Ini Ebit GAD ya.
0: Ebit, boleh. Judulnya apa ini, Pak?
1: Hidupku Milikmu.
0: Hidupku Milikmu. Siap, nanti kita bantu carikan ini ya. Hidupmu milikku, waduh.
1: Hidupku milikmu.
0: Hidupku milikmu ya, waduh. Iya, hidupku milikmu. Ini so sweet banget ini, Pak. Judulnya, Pak.
1: Saya cari lagu yang jarang-jarang orang ini orang request.
0: Oh gitu ya, Pak ya. Jadi biar beda ya, Pak ya. Biar mendengarkannya ya, ini berubah-berubah ya, ini ya.
1: Iya, berubah. Jangan cuma itu-itu ya.
0: Betul, betul. Jadi ya, nostalgianya pun berubah-berubah ini. Ya. Siap, Pak Sahrun.
1: Mbak Dinda ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu Mbak Dinda.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga ini ya untuk Pak Sahrun sekeluarga ini ya. Hidupku milikmu. Jangan kebalik-balik ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang. Mujur memang.
0: Waduh.
2: Tembus rupanya ya.
0: Waduh, Masya Allah ketemu lagi nih ya Pak Arnold ini ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat selalu. Semoga ini juga ya. Malam ketemu, siang ketemu lagi ini.
2: Tadi ya, tadi malam ya.
0: Iya, ini Pak Arnold.
2: Ada baring-baring, makan baring-baring, iseng-iseng jari, tembus juga rupanya. Apa sulit mau masuk ini pastel.
0: Iya, betul, betul, Masya Allah. Alhamdulillah ini ya, Pak Arnold ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Arnold?
2: Tiada Maaf Bagimu.
0: Tiada Maaf Bagimu, lagunya siapa ini?
2: Kalau saya tidak salah, Maharani Kahar, kalau saya tidak salah.
0: Mayang Sari?
2: Bukan. Maharani Kahar, apa? Maharani Kahar apa itu?
0: Tiada ya, Maaf ya. Bagimu ini ada dari Meli, ada Irfan Jonah, Bob Tutupoli, yang mana ini?
2: Oh, Bob Tutupoli, Jo.
0: Oke, siap.
2: Iya, karena laki-laki itu yang menyanyi ini. Jadi itu lagu itu mau kasih sama bapak tadi, yang dari Sunggu. Oh.
0: Ya, siap, Pak Arnold. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya tadi yang nyanyi perempuan semua ini ya, supaya laki-laki ada Bob Tutupoli dan ada dari Ebit GAD juga ini. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: siang ini ya di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama, lagunya menemani kita di siang hari ini. Ada lagu tadi dari Ebit Giyadi ini ya. Lagunya ternyata romantis, katanya hidupku milikmu ini ya. Waduh, ini luar biasa ini lagunya. Kalau kita dengarkan ini, rasa-rasanya seluruh hidupnya kayaknya untuk kita gitu kan. Jadi bucin kalau bahasa anak muda sekarang ya. Dan pendengar, kita masih menerima untuk bergabung. Silakan bersama kami di Pro 1. Tentunya kita bernostalgia bersama ini ya di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Boleh nih lagunya di bawah 2000 ya. Lagu 70, lagu 80, lagu 90 boleh ini ya. Karena untuk kita dengarkan di siang hari ini enak ini ya. Kalau kita dengarkannya sama-sama ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela. Iya, halo. Oke, ini belum terhubung ini ya. Coba kita ulang lagi. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ini ya. Boleh nanti coba masuk kembali nih untuk pendengar kita tentunya. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Halo.
0: Iya, waduh, terputus ini ya. Nanti boleh dibantu dengan rekan Dinda ini di siang hari ini dengan Irfan ini ya. Tadi sudah beberapa masuk, ternyata belum tersambung ini. Halo. Halo. Oke, masih belum terhubung ini ya. Coba kita nanti atur ulang lagi di handphonenya Pro 1 ini ya. Sedikit ada kendala untuk pendengar semua. Disiapkan dulu ini ya, siap-siap untuk memilih lagu-lagu nostalgia apa yang akan didengarkan di siang hari ini tentunya bersama dengan Dinda di Pastela. Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih lama ini ya waktunya ya, karena Dinda masih mau dengarkan lagu-lagu yang belum pernah didengarkan sebelumnya ini ya. Kayak tadi lagunya Ebit Giyadi belum pernah juga ini ya. Dari Bob Tutupoli juga jarang sekali didengarkan. Jadi boleh ini ya, sambil kita bernostalgia, kita apa ya, ternyata banyak sekali lagu-lagu di era 70, 80, 90 tentunya yang bisa kita dengarkan di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ini ya.
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Bunda Nuraini sayang.
0: Masya Allah. Iya, Bunda Nuraini. Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak apa ini, Bunda?
1: Sehat juga, Mbak Dinda.
0: Iya, ini agak-agak mau meriang, tapi jangan ya, karena kan kita harus terus siaran ini.
1: Ya, alhamdulillah sehat semua kita.
0: Iya, amin. Iya, ini Bunda Nuraini mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rati Purwasi.
0: Judulnya apa ini, Ayah. Bunda? Ayah ya? Oke, okay. Ayah, tadi ibu sudah. Sekarang dari Ratih Purwasi ini ya, Ayah. Siap, Bunda.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, saya juga ini ya untuk Bunda Nuraini sekeluarga juga ya. Doa yang baik untuk Bunda Nuraini. Terima kasih, Bunda. Dan silakan bergabung kembali pendengar untuk yang tadi sempat masuk tapi belum bisa ini ya untuk terdengar suaranya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Pastela, suka tembang lama.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
1: Siapa,
0: ayo
1: coba.
0: Waduh,
1: lupa.
0: Ini Mbak Maya, Mbak Santi atau Mbak siapa ini ya?
1: Nah, itu dia.
0: Mm-mm. Yang mana nih? Suaranya agak mirip-mirip ini.
1: Yang nomor 2 yang.
0: Oh, yang nomor 2 Mbak Santi ya, dari Padang. Waduh. Oh, iya, Masya Allah, sehat ini ya. Sampai dengarkan Pastela ini ya. Iya, ini berarti dengarkannya lewat RRI Digital ini, Mbak Santi.
1: Ya, betul. Oh, temannya gitu. Jaringannya ini kata jaringannya mandat.
0: Oh, kalau Padang bukan Mbak ya, Uni ini berarti ya.
1: Boleh lah.
0: Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini, Uni?
1: Oke lah, lagunya dari Helen Sipahinga ya.
0: Dari siapa lagunya?
1: Dari Helen.
0: Mm-mm.
1: Helen Sipahinga yang judulnya Antara Cinta dan Kenyataan.
0: Antara Cinta dan Kenyataan, waduh, ini sedikit berbeda ini ya. Tapi semoga tidak di dunia nyatanya ya. Pastinya cinta dan kenyataannya harus sama ini. Oke, siap Uni. Nanti kita bantu carikan ini ya.
1: Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin. Iya, selamat siang juga, sehat ini ya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 lagu kita putar dulu ya. Sembari kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya.

0: Dengan Pro 1 masih di Pastela, pasti Anda suka tembang lama tentunya di siang hari ini bersama Dinda ini ya. Kita dengarkan lagu-lagunya, ada dari Helen, tadi ada dari Ratih Purwasi, boleh ini ya, mungkin perempuan-perempuan, laki-laki lagi nih requestnya, boleh. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Pastela.
1: Halo, selamat siang, Pastela.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Nyoman. Iya.
1: Pak Nyoman di Rambang.
0: Pak Nyoman di Rambang. Selamat bergabung ini Pak Nyoman. Ini dari tadi kayaknya susah ini masuknya ini ya Pak ya.
1: Oke.
0: Iya, semoga sehat selalu juga nih untuk Pak Nyoman. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Nyoman?
1: Heidi Diana.
0: Judulnya apa ini Pak?
1: Bintangmu, Bintangku.
0: Bintangmu, Bintangku. Oke, iya. Nanti kita coba carikan ini ya. Kalau itu bintangmu, okay, berarti bintangku juga. Siap, Pak Nyoman. Terima kasih okay, nih ya.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Sehat selalu. Ini untuk Pak Nyoman bersama dengan keluarga di Ramba ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam Pak Kaslam.
2: Iya benar sekali.
0: Iya.
2: Dari tadi nyambung tapi nggak masuk ya.
0: Wah. Iya. Dan ini alhamdulillah sudah masuk ini ya Pak Kaslam ya. Iya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih juga ini Pak Kaslam. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Kaslam?
2: Lagunya Bruri.
0: Bruri, judulnya apa nih?
2: Aku Jatuh Cinta.
0: Aku Jatuh Cinta. Waduh, ini lagu-lagunya mengingat masa tahun berapa ini? Ah,
2: iya, masa-masa lalu lah.
0: Masa-masa lalu ini ya tentunya ya. Oke, jadi sambil diingat-ingat lagi.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya.
2: Salam sejahtera dan bahagia selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Sehat juga ya untuk Pak Kaslam ya, di Kalukubula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentunya. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request dari pendengar kita ini, boleh nanti setelah dua lagu kita putarkan di Pastela kita terima lagi untuk requestnya. Selamat mendengarkan bersama Pastela Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat siang pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Lagunya tadi sudah diputar ini ya, ada dari Hedy Diana, Bintangku Bintangmu. Ada juga dari lagunya Bruri juga ini ya, Aku Jatuh Cinta. Satu lagunya asik, yang satunya mengungkapkan perasaan tentunya jatuh cinta terhadap seseorang ini ya. Dina baru dengar juga nih lagunya dari Hedy Diana yang Bintangku Bintangmu. Syalalalala tadi ya, mana bintangmu ini ya. Dan pendengar, kita akan masih menerima ini ya untuk requestnya tentunya di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Ali ini di Taipa ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Taipa panas ini Pak.
1: Mendung
0: ya, waduh, Palu ini berarti yang panas ya, walaupun kita di langit yang sama. Iya Pak Ali. Betul betul Pak Ali. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Ali?
1: Lagunya Charles Kitajalo.
0: Judulnya apa nih?
1: Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang.
1: Iya, biar jauh tetap disayang.
0: Biar jauh tetap disayang ya. Ha?
1: Iya. Bagi orang yang merasa. Bagi orang yang merasa.
0: Oh, bagi orang yang merasa katanya ini ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Charles. Nanti kita coba cari ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo,
0: Pastela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Ini dengan Kak Maya, betul?
2: Iya, benar banget.
0: Iya.
2: Dari tadi, bayangkan coba, Mbak. Masya Allah.
0: Masya Allah, iya. Akhirnya bisa masuk ini ya, Kak Maya ya. Terima kasih nih ya, sudah bergabung.
2: Ya, Allah, kadang sih dari awal program sampai akhir nggak bisa masuk.
0: Waduh.
2: Tapi Masya Allah ya, ternyata banyak banget ya penggemar Pro 1 Palu gitu.
0: Masya Allah, iya. Terima kasih juga ini ya untuk semuanya yang mau mendengarkan tentunya lagu-lagu dari Pastela ini ya.
2: Iya,
0: ini Kak Maya sendiri.
2: Iya, kenapa?
0: Mau dengarkan lagunya apa ini, Kak Maya?
2: Lagunya Kire yang judulnya Biar Ku Pergi.
0: Kire, ini lagunya tahun berapa ini ya, Biar Ku Pergi?
2: Oh, ini termasuk lawas ini.
0: Lawas ya? Biar Ku Pergi, nanti boleh kita carikan ini untuk Kak Maya di Gorontalo ini ya.
2: Iya, perginya ke RRI Pro 1 Palu.
0: Waduh.
2: Hampir tiap program itu. Jangan bosan-bosan ya Mbak ya.
0: Iya. Terima kasih di Kak Maya.
2: Mudah-mudahan aja juga itu apa pendengar di Palu nggak bosan-bosan dengan yang dari daerah lain.
0: Iya.
2: Dari Gorontalo. Gitu.
0: Iya, karena kita bisa dengarkan RRI dimanapun, kapanpun lewat RRI digital ini ya, Kak Maya ya.
2: Iya, lewat RRI digital.
0: Iya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, masih di Pastela. Siang hari ini kita dengarkan tadi ada dari Charles Hutagulung ini ya, Jauh Disayang. Lagunya tadi buat yang merasa ini. Dan pendengar, kami masih membuka untuk pendengar semua bergabung bersama kami. Kita dengarkan lagu-lagunya Nostalgia ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastela. Iya, pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Joni.
0: Pak Joni, iya. Pak Joni, sehat ini ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu ini sudah berapa hari saya ikuti, tidak pernah orang apa. Jadi ini lagunya Kus Plus, Andai Kau Datang.
0: Andai Kau Datang ini ya, waduh, iya. Ini lagunya familiar di era 90-an ini apa ya, atau era berapa ini? Dan sekarang mau didengarkan kembali ini ya.
1: Iya. Selama ini di Pastela tidak pernah saya dengar.
0: Belum pernah ya, jadi kita dengarkan dulu ini dari Kus Plus, Andai Kau Datang.
1: Iya, iya.
0: Siap, ya, Pak Joni, terima kasih ini ya, Andaikan Kau Datang ini ya, lagu dari Kus Plus. Siap, sehat selalu Pak Joni bersama keluarga.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Satu lagu ini ya, satu lagu lagi yang menemani kita di Pastela tentunya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum,
0: iya.
2: Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Iya, Pastilah. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Iya. Bunda Asmarani di Tulo ini ya, Bunda ya.
2: Iya, ada iya. Di Maleo sekarang.
0: Oh iya, di Maleo ini iya. Ya. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini,
2: selagi
0: Bunda Asmarani?
2: Lagunya Obi Mesak, Bisa Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah ini ya, iya. Boleh nanti kita bantu carikan juga ini.
2: Iya, makasih,
0: lagu-lagu
2: Mbak Dinda, ya.
0: Era 80.
2: Selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bunda juga ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan tidak terasa ini ya, untuk pendengar semua requestnya sudah masuk semua. Dan sebentar lagi pukul 14 waktu Indonesia Tengah ini Dinda menemani pendengar semua. Sebelum itu Dinda pamit undur diri juga ini ya, dan kita dengarkan juga lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan untuk yang belum terputar ini ya lagunya ya, atau belum masuk teleponnya, mohon maaf, nanti bisa kita di next Pastela ini ya. Tapi sebelum itu coba kita bacakan dulu nih, ternyata ada yang masuk di WhatsApp dari Pak Rusdin Mamburu ini ya. Dinda, Pastela pasti saya senang, teman lama. Waduh, teman lama, jangan dong Pak. Tembang lama maksudnya ini ya, lagunya Bimbo, judulnya Melati dari Jayagiri. Ini next Pastela boleh nih ya, diputar ini ya. Dan ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda suka tembang lama, boleh request lagunya Tembang Lama. Waduh, mohon maaf ini ya, baru dibaca ini ya, dari Ibu Tia di Karajalemba. Dan kita dengarkan dulu ini ya, ngikut lagunya tentunya yang sudah di request dari pendengar kita. Ada dari Kus Plus, Andai Kau Datang, dan Obi Mesa. Sekaligus Dinda pamit undur diri pendengar di Pastela siang hari ini. Terima kasih banyak untuk perjumpaan kita, dan mohon maaf apabila ada salah kata ini di Pastela siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Paloka, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita hadirkan Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah di siang hari ini, di mana kita akan hadirkan informasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Informasi pertama dari RRI Pro 1 Palu, masyarakat Kota Palu diharapkan dapat berperan untuk melakukan pencegahan dari ancaman potensi bahaya kebakaran di tengah cuaca panas. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Kota di Indonesia yang memiliki suhu panas cukup ekstrim dibanding kota lainnya di Indonesia. Awal Mei 2026, BMKG Mutiara Sisal Jupri Palu mencatat suhu panas kota Palu mencapai 35,4 derajat Celcius. Meski bukan yang tertinggi, suhu panas di Palu tergolong cukup ekstrim dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini menuntut kewaspadaan bersama dalam pencegahan dari berbagai potensi rawan kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan Hafid, kepada RRI mengatakan pihaknya intens melakukan edukasi dan sosialisasi serta simulasi untuk mencegah kebakaran.
3: Kalau Palu ini memang rawan dengan kebakaran, apa saja bisa memicu, karena memang kita dasarnya sudah daerah yang panas. Jadi kalau kami sekarang ini, tugas kami di pencegahan, lakukan terus edukasi ini. Edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Jadi kalau berbicara, sama-sama punya peran, ya. Alamnya juga dan manusianya juga sama-sama berperan.
2: Kabid Pencegahan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menambahkan, kasus kebakaran di Kota Palu saat ini meningkat dari tahun sebelumnya, khususnya kebakaran lahan dan permukiman. Karena itu ia mengharapkan semua pihak dapat berperan melakukan pencegahan dari ancaman bahaya kebakaran.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Rektor Universitas Tadulako menghimbau masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkan dosen yang tidak masuk perkuliahan dan merugikan mahasiswa. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Dugaan dosen di salah satu fakultas di Universitas Tadulako yang tidak melakukan pertemuan perkuliahan dikeluhkan masyarakat selaku orang tua. Narno, warga Kota Palu, melalui program Halo RRI mengungkapkan adanya dosen yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan mata kuliah karena kesalahpahaman dengan mahasiswa. Hal ini disayangkan Narno mengingat tidak adanya pertemuan perkuliahan selama 4 kali akan merugikan mahasiswa.
5: Fakultas Ekonomi ini mendengar, siapa tahu karena ada kesah anak-anak itu. Ini sudah 4 kali pertemuan, ada satu mata kuliah yang tidak pernah hadir itu dosennya. Karena ada kasus waktu beliau hadir pagi, itu dia punya kursi goyang. Atas inisiatif anak-anak yang laki-laki lari keluar mencarikan kursi. Ternyata setelah dia kembali ke kelas, dosen tadi itu sudah pulang. Intinya beliau ngambek parah. Nah, ini sudah 4 kali pertemuan, beliau tidak hadir. Pertanyaannya, kalau dosen-dosen yang gampang marah begini ini, apakah tidak ada arahan dari dekan, gitu, Mbak Marin? Karena ini nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah mahasiswa.
4: Menanggapi keluhan tersebut, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, minta mahasiswa yang dirugikan untuk melapor ke ketua prodi atau melalui BEM fakultas untuk melapor ke dekan. Selain itu, mahasiswa juga dapat melapor melalui website UNTAD dengan menyertakan informasi lengkap terkait dengan dosen yang diduga tidak menjalankan tugasnya. Ditegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran dan bila terbukti benar, maka dosen yang dilaporkan akan ditindak.
6: Pertama, itu tidak harus terjadi, tidak bisa ada sikap seorang dosen seperti itu kepada mahasiswanya. Kita kan tugas kita mengajar, mendidik, pendidikan dan pengajaran harus dilakukan. Kalau ada sikap mahasiswa itu harus dikonsultasikan, kenapa dia merajuk, ya? Apa sebabnya, dicari tahu dulu. Tingkat dari mana persoalan itu muncul, ya kan? Nah, harusnya kita recheck kembali antara kedua belah pihak, baik dari pihak yang bersangkutan dipanggil dan juga nanti dipanggil mahasiswanya. Jadi jangan laporannya, dan laporannya harus jelas, ya. Ya, sebutkan nama dosen, siapa yang melapor, supaya jangan menjadi fitnah lagi. Cari tahu, kalau kita anu kita tindaki, tidak masalah, sesuai dengan peraturan dosen dan lain sebagainya yang terkait.
4: Rektor Universitas Terlaku Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mahasiswa khususnya dalam kegiatan perkuliahan. Ditekankan, UNTAD siap menerima berbagai masukan dan kritik dari manapun dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas UNTAD ke depan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Bersama saya Dinda, kami hadirkan informasi berikutnya. Wakil Bupati Donggala mengajak seluruh fasilitator desa, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Selengkapnya laporan Sofian.
1: Saat ini masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode Maret 2025, angka kemiskinan di daerah ini tercatat berkisar 45 ribu jiwa. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, permasalahan ini perlu mendapatkan langkah percepatan melalui kerjasama lintas sektor, termasuk fasilitator desa dalam program Berani Membangun. Taufik menegaskan para fasilitator desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program Berani Membangun di lapangan. Ia menyebut tugas yang diemban bukanlah pekerjaan ringan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
2: Ya, tugas utama mereka ini tentunya membantu pemerintah desa. Ya, dalam rangka untuk termasuk pendataan. Pendataan termasuk memberikan informasi tentang bagaimana muatan-muatan untuk persoalan kemiskinan daerah itu, kemiskinan di desa yang ada. Ya, harapannya kita bahwa ini teman-teman adik-adik kita fasilitator ini betul-betul bisa bertugas sesuai dengan apa yang sudah didapat atau yang sudah diperoleh di pembekalan kemarin untuk dipraktekkan, diaktualisasikan di lapangan.
1: Ditambahkan para fasilitator diminta segera beradaptasi dengan lingkungan desa penugasan masing-masing, mulai dari karakteristik wilayah, budaya, hingga potensi desa yang ada. Selain itu, fasilitator juga diminta untuk memperkuat basis data kemiskinan agar intervensi program pemerintah tepat sasaran. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah menerjunkan sebanyak 50 fasilitator desa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Adapun untuk 50 fasilitator ini ditugaskan di 50 desa kelurahan pada 5 kecamatan yakni Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Tanantovia, dan Labuan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini yakni bekerja untuk iklim, Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
5: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Lintas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
4: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah menilai program hilirisasi kelapa yang mulai diprogramkan pemerintah di Kabupaten Parigi Mutong perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah.
2: Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah melalui program hilirisasi kelapa yang diawali dengan penyaluran bantuan bibit kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku kelapa. Menurutnya program ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis kelapa di Sulawesi Tengah. Namun peningkatan produksi kelapa dinilai belum cukup untuk mendukung keberhasilan hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM, baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan.
3: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Ayo sama-sama kita bangun, ya kan, SDM lokal yang berkualitas, sehingga ketika investor masuk, membangun di negara kita ini, kita sudah siap tenaga kerja yang berkualitas, SDM-nya siap kerja.
2: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Mutong menilai program hilirisasi kelapa yang digagas Kementerian Pertanian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Parigi Mutong, Roni Alexander menjelaskan, sebanyak 16 kelompok tani di Parigi Mutong menerima bantuan bibit kelapa dalam untuk tahap pertama dengan target lahan seluas 300 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelapa mengingat mayoritas tanaman kelapa petani sudah berusia tua.
4: Harapannya pemerintah ini bekerja bersama dengan pihak ketiga untuk bangun industri kelapa. Yang tadinya petani hanya jual kopranya berbentuk kopra dengan kelapa bulat. Tapi dengan adanya hilirisasi ini, industri terbangun, kemudian terbuka lapangan pekerjaan.
2: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong berharap melalui peremajaan tanaman kelapa, produksi bahan baku dapat meningkat dan mampu mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa di Parigi Mutong. Susanti Akataba melaporkan.

0: Pendengar, kita hadirkan informasi lain dari Kabupaten Tojo Una-Una. Pengunjung wisata Pelabuhan Feri Uebone berharap kebersihan taman harus terjaga dan perlu mendapat perhatian.
1: Taman Pelabuhan Feri Uebone, Kecamatan Ampanatete, salah satu dari wisata kota yang ramai dikunjungi. Karena letaknya yang strategis dengan jalur Trans Sulawesi penghubung antar kabupaten se-Sulawesi Tengah, membuat taman ini hampir tidak pernah sepi dari kunjungan, baik yang hanya sekedar mampir beristirahat maupun yang bersuah foto untuk mengabadikan momen di tempat itu. Buang, salah satu pengunjung, berharap sebagai ikon Kecamatan Ampanatete, area wisata ini perlu perhatian terutama dari segi kebersihan.
2: Ini masalah taman yang ada di Uebone itu kayaknya kurang terawat. Itu kan salah satu tempat yang bisa orang lalu-lalang, kemudian orang singgah di situ, kadang-kadang bersuah foto. Tapi ini mohon maaf ya, itu kayaknya sudah tidak terlalu terawat.
1: Letaknya yang strategis menjadikan kawasan wisata Pelabuhan Feri Uebone tidak hanya sebagai tempat peristirahatan bagi warga yang melakukan perjalanan jauh, namun juga sebagai gerbang wisatawan dari luar daerah menuju ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ujar Buang, kebersihan di sekitar area wisata Pelabuhan Uebone harus terus terjaga. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, berita dari Kabupaten Tojo Una-Una menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Siang Sulawesi Tengah bersama saya Dinda Kurnia Slami dan rekan yang bertugas pamit undur diri di siang hari ini. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda yang menemani pendengar semua tentunya di siang menjelang sore ini ya. Kita di 100% Indonesia, request boleh ini ya lagu-lagu pop yang Indonesia, asli Indonesia ya, 100% Indonesia. Kami hadirkan untuk lagu-lagu dari band atau mungkin tadi ada dari Pinkan Mambo juga ini ya. Dan sekarang kita dengarkan lagu dari Niji Sang.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Untuk
1: berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Tentunya ini lagu-lagu yang menemani kita di sore hari ini nih ya, karena sebentar lagi juga akan memasuki waktu sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan dan akan dilanjutkan dengan lagu-lagu lain. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan untuk sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan, dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi di sore hari ini masih bersama Dinda yang menemani pendengar semua. Tentunya di hari ini juga Dinda akan menemani sampai pukul 17.30 ini ya, waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan untuk sore hari ini di program musik dan informasi, tentunya kami akan hadirkan informasi untuk pendengar semua dari Sulawesi Tengah atau Palu ini ya, dimana melansir langsung dari website resmi rri.co.id di Lantas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Agung Tri Widiantoro mengatakan sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Sulawesi Tengah diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Karena itu upaya menekankan angka kecelakaan harus dimulai dengan mengingatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dan pendengar, menurutnya pelanggaran lalu lintas memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Jadi semakin tinggi tingkat pelanggaran, maka potensinya akan terjadi kecelakaan yang semakin besar juga. Dan ia menjelaskan bahwa berdasarkan data dan evaluasi yang dilakukan jajarannya, kecelakaan masih didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dengan banyaknya pengendara yang belum menggunakan helm dan masih mengabaikan aturan keselamatan berkendara. Selain faktor manusia, kondisi sarana dan prasarana jalan juga turut memengaruhi tingkat kecelakaan. Beberapa faktor pendukung antara lain jalan berlubang, kurangnya rambu lalu lintas, serta fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pendengar, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas. Tentunya diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk membangun budaya tertib di jalan raya. Dan di lantas juga menegaskan bahwa kesadaran masyarakat menjadi faktor paling penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, diharapkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Tengah dapat terus membaik. Tetap bersama kami, kami akan hadirkan informasi lainnya di Palu sore ini.

0: J Flow right here.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Satu RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kami hadirkan informasi berikutnya di Palu sore hari ini. Hadir di Desa Tinombala, Gubernur Sulawesi Tengah paparkan program unggulan dari Pemprov. Nah, kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 6 Juni 2026 di Kabupaten Parigi Motong ini, Gubernur Anwar Hafid Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah memaparkan berbagai program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 Berani, dan ia menyebut program tersebut tetap berjalan meski pemerintah sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran nasional. Dan Gubernur menyebut hingga awal Juni 2026 lebih dari 181.000 warga Sulawesi Tengah telah mendapatkan manfaat program tersebut, sekaligus masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif atau menunggak. Pada sektor infrastruktur, melalui program Berani Lancar, pemerintah provinsi berkomitmen membantu pembangunan dan peningkatan jalan desa, termasuk jalan kabupaten, guna memperkuat konektivitas antar wilayah. Sementara melalui program Berani Menyala dan Berani Berdering, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Sulawesi Tengah telah menikmati akses listrik dan internet pada tahun 2029. Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan di bidang pertanian, program Berani Panen Raya difokuskan pada peningkatan produktivitas. Hal ini dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian, sistem bread pertanian, Bridgade, serta perbaikan jaringan irigasi. Dan Gubernur juga mengungkapkan potensi besar komoditas kelapa yang dimiliki Sulawesi Tengah berdasarkan hasil kunjungannya ke Tiongkok. Permintaan terhadap berbagai produk turunan seperti air kelapa, santan, dan serat kelapa ini terus meningkat di pasar internasional. Karena itu, tutur Gubernur Anwar Hafid, pemerintah provinsi terus mendorong masuknya investasi industri pengelolaan kelapa, dan hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi petani dan meningkatkan perekonomian daerah. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa menjelajahi website resmi dari RRI, tentunya rri.co.id.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental.

Mendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi di Palu. Sore hari ini kami hadirkan informasi lainnya, di mana DLH Sulawesi Tengah mendorong masyarakat tidak membakar sampah guna menjaga kualitas iklim daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang menjadi fokus utama dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Dan hal itu juga disampaikan Wahid saat kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan Pantai Kampung Nelayan Kota Palu pada Sabtu 6 Juni 2026. Wahid mengatakan pembakaran sampah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk perubahan iklim. Karena itu masyarakat Sulawesi Tengah dihimbau mulai menerapkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat berpotensi merusak kualitas udara. Dan masyarakat juga diajak untuk mulai membiasakan diri memilah sampah rumah sehingga dapat dipilah mana yang dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang, sementara untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang enggak disalurkan ke tempat pembuangan akhir. Selain aksi bersih pantai dan pemilahan sampah, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti penanaman pohon, penanaman mangrove, lomba cerdas cermat lingkungan tingkat SMA dan SMK, hingga pameran lingkungan yang akan digelar pada akhir Juni 2026. Dan Wahid menjelaskan rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat edukasi mengenai pentingnya mitigasi perubahan iklim tentunya. Dan dalam kegiatan tersebut juga DLH Sulawesi Tengah bersama berbagai elemen masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan. Dari hasil akhir bersih-bersih di kawasan tersebut, sekitar 3 truk sampah berhasil dikumpul dan diangkut ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Kawatuna. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kali informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Kita akan mendengarkan siaran langsung untuk Gema Saripati sepekan ini ya, di hari Minggu berjaringan dengan RRI Pro 1 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di hari ini RRI Sewilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Hari Pati Maju di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gemas Hari Pati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Marisau berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
2: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Marisau Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
3: Kecamatan Marisau melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
2: sementara itu, Camat Marisau Asahrir Mopatoba mengapresiasi Maki Sulselem menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW, nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya yang ada di Kecamatan Marisau. Di Marisau sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
2: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
1: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
6: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
5: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
8: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
7: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
9: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
10: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
9: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan, Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
12: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
11: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
1: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
13: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
14: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
13: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat, bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
14: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.620 situs judi online.
13: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
2: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdul mengatakan, penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
15: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
2: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari kota Bau-Bau.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PETI. Berikut laporan Sardono dari RRI Tolitoli.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
17: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
18: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan kerjasama ini dari yang sudah
17: berusaha ini? Kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
18: Ya, sikap gubernur tersendiri apa?
17: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
18: Nah, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
17: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertipkan.
16: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
19: Saya setuju Pak dengan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati tapi kan Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Tafisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4, dan saatnya kita mendengarkan puja-puji lagu islami sembari kita menunggu kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk perjumpaan kita di hari ini. Saya Dinda Kurnia Slami, pendengar pamit undur diri, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya Marini.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: labbaik.
1: Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sandiwara radio atau drama, mini drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Dan setelah itu nanti pendengar Anda bisa mengikuti untuk program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Nyang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya nggak sampai ke sini loh bang.
1: Karena dulu ada yang menahan dia.
0: Ini karena hujan besar kan pak?
1: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
0: Bukan aku aja nih pak.
1: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
2: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
1: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
3: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali di malam yang luar biasa ini kami kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya Maria Imakulata bersama dengan Anjas Kurniawan yang masih tetap setia untuk menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan tentunya di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan ini merupakan ruang berbagi inspirasi, pengalaman, dan kemudian semangat dari berbagai komunitas yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pendengar, malam ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu organisasi kemahasiswaan yang aktif mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, yaitu Unit Kegiatan Olahraga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, atau biasa disebut atau disingkat lebih mudah begitu UKOF FISIP Untat, seperti itu ya. Dan baik, di studio saat ini telah hadir teman-teman dari UKOF FISIP Untat, dan kita langsung menyapa nih teman-teman. Yang pertama ada Ketua UKOF FISIP Untat, ada Kasir. Halo Kasir, assalamualaikum.
1: Halo Kak, waalaikumsalam.
0: Gimana kabar, luar biasa hari ini ya?
1: Alhamdulillah
0: baik, Kak. Baik. Ini baru pertama kali atau udah beberapa kali hadir di RRI Palu nih?
1: Ini perdana, Kak.
0: Perdana ya. Oke, baik. Bersama Kasir, beliau adalah ketua dari UKOF FISIP Untat ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, di sebelah kiri kanan ini Kasir didampingi oleh cewek-cewek cantik ini ya. Yang satunya adalah sekretaris, ada Bella Anastasia. Halo Bella.
2: Halo, Kak.
0: Oke, Bella baru pertama kali juga nih?
2: Baru pertama kali.
0: Kalau begitu selamat datang di RRI Palu ya. Mudah-mudahan berkesan. Kemudian juga ada bendahara nih, Amalia Zahra. Saya panggilnya apa nih?
3: Bisa Lia juga, Kak.
0: Bisa Lia ya. Oke, Lia baru pertama kali juga?
3: Iya, Kak, baru.
0: Oke, baik. Selamat datang di RRI Palu. Dan tentunya pendengar, malam hari ini bersama mereka kita akan berbincang tentang perjalanan dari organisasi ya, program kerja, kemudian juga pembinaan anggota, prestasi yang telah diraih, dan kemudian mungkin ada tantangan begitu untuk membangun budaya olahraga di kalangan mahasiswa. Baik ya. Dan malam hari ini Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital, melalui 90,8 FM, dan juga Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Bagi pemirsa YouTube RRI Palu untuk malam hari ini, bisa juga bergabung melalui komentar di sana ya. Nanti kami akan bacakan apa yang ingin Anda tanyakan. Mungkin ini bergabung dengan Lia, bergabung dengan Kasir, dan juga bergabung dengan Bella di program Ngobras untuk malam hari ini. Oke, ini sudah ada yang kasih komentar, katanya ketuaku ini mantap. Wow, siapakah dia? Rivaldi ya. Oke, Rivaldi, halo, gimana? Pokoknya tetap di sini, jangan kemana-mana ya. Yang ingin bertanya boleh juga langsung, yang ingin ngobrol boleh langsung di 0811 456 03 908. Baik, kita mau berkenalan dulu dengan UKOF FISIP Untat begitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menjelaskan dulu nih, diperkenalkan dulu nih, apa sih UKOF FISIP Untat dan kapan organisasi ini berdiri. Mungkin dari Pak Ketua dulu nih, silakan.
1: Ya Kak, terima kasih. Unit Kegiatan Olahraga FISIP adalah lembaga organisasi mahasiswa yang di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tadulako, yang dimana lembaga ini sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa yang memiliki minat bakat di bidang olahraga. UKOF sendiri berdiri pada tahun 1998.
0: Sudah lama ya.
1: Pada tanggal 8 September. Pendirinya itu ada beberapa senior. Yang salah satunya itu ada Muhammad Rizal, ada Sudirman juga. Mungkin hanya beberapa itu yang bisa saya sebutkan, karena pendirinya itu ada 8, Kak.
0: Oh begitu.
1: Iya. Okay. Terus UKOF ini awalnya kan pada tahun itu UKOF ini pada tahun itu belum ada namanya lembaga organisasi. UKOF ini terbentuk hanya sekedar perkumpulan. Perkumpulan teman-teman, diantaranya itu ada Kak Rizal itu. Pada tahun 1900 98.
0: 98.
1: Iya.
0: Kayaknya kalian belum lahir pada saat itu ya.
1: Belum kan. Belum ya.
0: Ini kalian kelahiran tahun berapa ini masing-masing?
1: Kalau saya 2006.
0: 2006 ya. Iya. Kalau Lia?
3: Kalau saya sendiri 2005.
0: 2005. Iya.
2: Bella? Saya 2004.
0: 2004. Beda-beda tipis ya. Iya. Berarti kalian belum lahir pada saat iya. itu. Tapi sudah memang harus diketahui sejarah daripada UKOF ini begitu ya. Iya. Sudah berapa ya? Kalau dihitung-hitung sudah 28.
1: Jalan 28 tahun.
0: Jalan 28 tahun iya. ya. Kalau usia dari seseorang mungkin ini sudah boleh menikah kan.
1: Nah, iya.
0: Oke, okay, baik. Sebenarnya apa sih visi misi daripada UKOF ini, Kasir?
1: Kalau visinya itu
0: bisa bisa ditambahkan mungkin Bella ataupun Julia.
2: Untuk visinya itu tentu saja untuk mengembangkan minat dan bakat olahraga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin misinya dijelaskan oleh ketua juga.
1: Kalau misinya itu kak, misinya ini kan tiap periode ganti ketua, ganti kepengurusan. Yang dimana itu misinya itu terbentuk atau dibuat dari ketua yang gitu, ya? Menjabat itu langsung. Untuk yang sekarang ini misi saya itu kan di UKOF ini ada 9 cabor, cabang olahraga. Misi saya itu untuk yang pertama itu mengaktifkan 9 cabang olahraga itu melalui kompetisi eksternal dan internal. Dan pelatihan rutin. Terus yang kedua meningkatkan kepengurusan yang lebih aktif lagi.
0: Baik.
1: Dan membuka ruang bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki minat bakat di bidang olahraga tanpa pandang bulu atau melihat fisik atau suku, agama dan rasnya.
0: Baik, baik. Ini memang masing-masing kepengurusan begitu ya, punya visi dan misi masing-masing begitu. Ya, baik. Ya. Baik, ada 9 cabang olahraga. Nah, teman-teman, mengapa olahraga menjadi kegiatan penting begitu, Mbak, bagi mahasiswa selain aktivitas akademik ini? Mungkin dia bisa menjawab ini.
3: Kenapa olahraga menjadi
0: penting begitu?
3: Karena melihat kita kan
0: jarang olahraga.
3: Iya, jarang olahraga.
0: Iya.
3: Bagaimana kita itu bisa
0: Gak usah gugup. Ya. Banyak yang menyaksikan Lia ini teman-teman ya di
3: mungkin
0: YouTube.
3: Ketua bisa
0: apa ini
3: jelaskan.
0: Coba? Apa ini kira-kira ya untuk menjadi kenapa olahraga ini menjadi kegiatan penting bagi mahasiswa selain aktivitas akademik begitu?
1: Mungkin kalau menurut saya itu kak, kenapa olahraga penting? Kan apalagi kita ini kan di ilmu sosial yang dimana ilmu sosial ini terkenal dengan demonstrasi atau diskusi-diskusi.
0: Banyak kegiatan gitu. Luar ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Kegiatan luar. Jadi kenapa olahraga itu sangat penting di lingkup kami? Karena olahraga ini sebagai salah satu yang membuat badan kita sehat, yang bisa membuat kita itu sehat. Karena kan olahraga dikenal yang gerakan-gerakannya itu kan kak. Gitu.
0: Baik, artinya olahraga ini bisa menyehatkan gitu. Tadi Kasir juga sudah menyebutkan ada 9 cabang olahraga ya. Jadi cabang olahraga apa saja nih Kasir?
1: Di antara 9 cabang olahraga itu kak ada sepak bola
0: ya,
1: futsal, volleyball, takraw, tenis meja, badminton, bela diri, catur, basket.
0: Jadi memang ini sudah ada ya, ada 9 cabang. Ini 9 cabang olahraga ini apakah memang sudah ada sejak pembentukannya di tahun 98 itu atau memang nanti sekarang begitu?
3: Sudah ada.
0: Ya. Oke, baik. Ada berapa jumlah anggota aktif UKOF saat ini?
2: Saat ini kalau jumlah anggota yang ada itu 98 orang itu sudah termasuk kami bertiga dan juga ada steering committee. Steering committee itu ada 3 orang.
0: Oke. Kalau perekrutannya seperti apa sih teman-teman untuk bisa bergabung di UKOF ini?
1: Kalau perekrutannya itu kan ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu tes wawancara,
3: apa? Tes tertulis,
1: iya, tes tertulis dan wawancara. Terus yang kedua itu ada pengabdian, dan yang ketiga seleksi cabur.
0: Oke, jadi apakah yang masuk UKF ini tadi ada seleksi cabur memang benar-benar harus apa namanya ahli dalam satu bidang olahraga atau gimana ini?
2: Tidak kak, tidak, seleksi ya? Cabur itu kita sebuah kegiatan yang memetakan anggota ini dia minatnya di mana.
0: Oh begitu, oke. Kalau saat yang sudah kalian alami begitu, yang paling minat di cabang olahraga apa aja ini yang banyak di peserta yang berminat di mana? Olahraga?
2: Sampai sekarang sih kak banyak yang di futsal,
0: oh, di futsal.
2: Sama voli juga voli banyak.
0: Voli ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, dengar-dengar ini teman-teman sudah keluar apa ya? Sudah membawa nama daerah, sudah menjuarai begitu?
3: Iya.
0: Sudah?
3: Sudah.
0: Sudah, juara apa ini?
1: Itu baru-baru ini kak, ada silat bela diri.
0: Bela diri?
1: Iya, di Bogor kemarin.
0: Oke, itu dari teman-teman UKOF sendiri?
1: Iya,
0: ya?
1: Teman-teman UKOF kak.
0: Oke, mewakili apa? Mewakili daerah?
1: Fakultas.
0: Fakultas? Oke, juara?
1: Juara dua.
0: Juara dua, alhamdulillah ya. Berarti memang ini sudah apa tidak sia-sia dari dibentuknya UKOF ini ya. Sudah ada yang sudah ada yang membawa nama baik fakultas begitu ya. Oke, baik teman-teman, terkait dengan kepengurusan dan juga program kerja ya sebagai ketua UKOF nih, Kasir, apa fokus program kerja yang sedang dijalankan tahun ini?
1: Tahun ini kan di UKOF itu kan di UKOF sendiri itu kan ada 6 program kerja wajib.
0: Oke.
1: Yang dimana ada upgrading dan rapat kerja. Di situ kita kegiatan upgrading itu di situ kita kayak seminar untuk teman-teman kepengurusan. Terkait bagaimana manajemen organisasi, bagian administrasi, dan
0: apalagi?
1: Di rapat kerja itu kita menyusun terkait program kerja wajib itu. Bagaimana tanggalnya kami tentukan, terkait mekanismenya, bagaimana kedepannya kami akan jalankan, soal dananya kami akan dapat dari mana. Di situ kami susun semua kak. Terus yang kedua ada giat Ramadan. Kemarin di giat Ramadan ini kami buat liga futsal.
0: Liga futsal.
1: Iya.
0: Di bulan Ramadan.
3: Iya.
1: Iya kak.
0: Pelaksanaannya kapan ini?
1: Waktunya? Itu di bulan.
0: Enggak di kegiatan di bulan Ramadan.
1: Iya di bulan Ramadan kak.
0: Di bulan Ramadan juga dilaksanakan.
1: Iya kak.
0: Berarti siang.
3: Malam kak.
0: Kirain siang ya. Waduh kalau siang gimana ceritanya itu ya. Jadi gimana nih? Terus
1: yang baru-baru selesai ini kemarin ada tour. Yang mana tour ini semacam pengabdian kak. Kami lembaga olahraga turun ke masyarakat langsung.
0: Okay.
1: Baru-baru ini kami turun ke Desa Limboro, Kabupaten Donggala, Kecamatan Banawa. Kami membawa cabang olahraga sepak bola, badminton, sama voli. Di sana kami kerjasama dengan Karang Tarunanya.
0: Okay.
1: Kayak mengajak sparring begitu dengan masyarakat sana. Dan setelah itu kami kayak buat game seru-seruan bersama keluarga besar UKOF. Ada senior, ada teman-teman pengurus di pantai apa? Pantai apa?
0: Pantai apa?
2: Pantai Bololia.
1: Pantai Bololia, Kak.
0: Oke, ini pengabdian ya.
1: Iya.
0: Berarti memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bagaimana antusias daripada masyarakat ketika kalian melakukan pengabdian ini? Dan kalau saya melihat memang olahraga ini kan sangat digemari oleh apalagi masyarakat-masyarakat yang memang jauh dari Kota Palu. Seperti apa sih mereka menanggapi ini?
1: Kalau kemarin sudah beberapa kali kami lakukan tour ini kak, alhamdulillah masyarakat itu merasa kayak senang, dia kayak responnya itu positif, dia bilang dia juga mau bantu, dia bilang iya kami akan bantuin karena kami juga senang dengan olahraga, jadi dia bentuk juga timnya untuk main-main, ada ibu-ibu juga yang sering ikut main kan voli itu kan. Betul. Ada juga bapak-bapak.
0: Voli ini sangat merakyat ya, apalagi di desa-desa ini luar biasa penggemarnya ya.
3: Bisa dibilang mereka itu welcome sama kami kayak yang membuat acara itu.
0: Oke, jadi mereka tertarik ya.
3: Iya.
0: Kalau perlu setiap hari mengadakan olahraga itu.
1: Betul ya. Kak, iya kalau perlu dengan setiap hari.
0: Berapa lama kalian di sana?
1: Kalau terkait waktunya itu kami ambil 2 hari saja kak, kan sementara kampus juga ya.
0: Jadi jangan sampai meninggalkan akademik begitu ya. Tetap menjalankan program kerja dari UKOV tapi tidak meninggalkan studi. Susah nggak nih membagi waktu teman-teman?
2: Kalau membagi waktu itu Kak tergantung dari pribadi susah atau tidaknya. Pasti kita kita ke akademik lagi. Bahkan kalau kami yang semester-semester akhir ini mungkin bagi
0: semester
2: waktu.
0: Semester berapa ini sekarang?
2: Semester 6, Kak. Semester 6. Kalau saya dan bendahara.
0: Okay.
2: Mungkin bagi waktu dengan mungkin hal magang atau KKN. Jadi itu sih, Kak.
0: Oke. Sebagai sekretaris nih di UKOV ya, dalam menjaga administrasi dan kemudian koordinasi dengan anggota seperti apa nih? Sulit nggak ini?
2: Kalau mau dibilang sulit, pasti ada tantangannya, Kak. Kalau kita sebagai seorang sekretaris yang mempunyai tanggung jawab ya, misalnya mengkoordinasi anggota dalam hal surat menyurat. Juga kami selalu mengajak untuk kembali aktif. Kan biasanya kalau mahasiswa itu sudah mulai jenuh. Tapi itu jadi tantangan bagi kami, bagaimana untuk menarik kembali mereka untuk kembali aktif.
0: Berarti teman-teman di UKOV sendiri itu tidak terlalu sulit begitu ya?
2: Jadi mereka itu Kak, kita sudah punya tupoksi masing-masing Kak kalau untuk kerja. Jadi misalnya ada lain yang berhalangan, jadi kita saling backup begitu.
0: Baik. Nah, kalau tugas dari bendahara sendiri nih, bagaimana strategi dari pengelolaan keuangan? Menjadi bendahara itu kan enggak mudah gitu. Enggak mudah ya. Apa sih namanya mengelola keuangan agar program-program daripada UKOV sendiri ini bisa berjalan lancar. Nah, seperti apa sih pengalamannya nih?
3: Kalau dari saya sih Bu, kami itu kita biasa uang itu dari ada yang dari birokrasi. Dan juga kita biasa kalau mau ada kepanitiaan mau buat proker, uangnya itu kita ambil dari dana kita buat bazar. Buat bazar. Dan juga kita kalau uang UKOV itu kita ada juga dari uang
1: kas.
0: Sudah pernah apa namanya proposal bantuan atau gimana?
3: Iya juga sudah kami juga sering dapat? Buat proposal sponsor. Ya dari,
0: ada yang sponsor.
3: Ada.
0: Jadi kegiatan-kegiatannya nanti kapan-kapan kalau misalnya ada kegiatan boleh dong RRI diundang ya untuk
1: boleh,
0: bisa
1: boleh sekali, Kak, boleh sekali.
0: Untuk bisa dibuatkan di list berita begitu kan biar kalian lebih bersinar.
1: Kebetulan kebetulan kami UKOV ada kegiatan yang bisa dibilang cukup besar. Kegiatan itu namanya FCL, FISIP Champion League. Yang dimana itu kami akan buat turnamen futsal se-Sulawesi Tengah. Iya.
0: Kapan itu?
1: Itu rencana kalau di tahun ini kami akan adakan di awal November, Kak.
0: Di awal November nanti 2026.
1: Iya.
0: Jadi sampai mana nih persiapannya? Ini udah bulan Juni sekarang.
1: Kalau terkait persiapannya Kak, sampai sekarang kami belum persiapkan karena kebetulan ada beberapa program kerja atau proker yang kami mau jalankan ke depannya. Dan baru-baru ini kami baru selesai buat kegiatan pekan olahraga. Pekan olahraga FISIP. Terus kedepannya ini kami akan buka lagi kan buka rekrutmen karena kan mahasiswa baru akan masuk lagi jadi di situ kami akan buka lagi.
0: Terus kepengurusan kalian sampai kapan ini?
1: Sampai Desember Kak.
0: Desember ini ya.
1: Iya Kak.
0: Kemudian?
1: Kemudian setelah rekrutmen kami akan buat kegiatan Disnatalis.
0: Disnatalis.
1: Iya setelah Disnatalis itu baru FCL itu. Tapi kalau terkait persiapan FCL itu dari kami bertiga kami akan buat rapat mungkin rapat kepengurusan inti akan membahas tentang bagaimana persiapan untuk FCL ini kan apalagi ini namanya kegiatan ini yang kegiatan yang cukup besar membutuhkan biaya yang cukup besar juga Kak.
0: Apalagi butuh effort juga.
1: Iya ya. Betul Kak.
0: Apalagi ini tingkatannya Sulawesi Tengah lagi ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar teman-teman. Ya untuk program yang saat ini sudah dijalankan, menurut kalian nih apa sih yang paling diminati begitu program kerjanya?
2: Yang paling diminati itu Kak. kayaknya di Liga Ramadan kemarin
0: Liga
2: kita kan
0: Ramadan, ya?
2: Buat yeah. turnamen futsal itu pendaftarnya mm-hmm. memenuhi slot.
0: Okay.
2: Jadi mahasiswa-mahasiswa itu yang sangat antusias mengikuti turnamen ini karena kan di Palu ini lumayan banyak mahasiswa mm-hmm. itu yang suka futsal. Jadi
0: betul.
2: Dalam Liga Ramadan ini kita ambilnya turnamen futsal dan itu kita adakan di lapangan Nawasena Untad 1.
0: Mm-hmm. Oke, okay, berarti banyak ininya, banyak pendaftarnya.
2: Iya.
0: Masing-masing dari umum atau hanya dari teman-teman mahasiswa saja?
1: Teman-teman mahasiswa, Kak, sekota Palu.
0: Sekota Palu, iya. Ya. Oke, okay, baiklah. Baik, pendengar, di kebersamaan kita kali ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, masih bersama dengan UKOV FISIP UNTAD ya. Biasanya Mereka. Kalau teman-teman di FISIP itu pintar pintar ngomong ya. Sering apa sih namanya kalau menjadi pembicara itu? Apa coba? Kalian sering turun lapangan enggak ini?
1: Sering ya? Sering, Kak.
0: Sering ya?
1: Iya.
0: Tapi tidak buat onar begitu, artinya memperjuangkan kebaikan gitu kan.
1: Ah, iya, Kak.
0: Iya. Ya apa iya?
1: Iya, Kak. Iya.
0: Oke, okay, baik. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811-456-03-908 untuk malam hari ini. Bisa langsung ngobrol dengan teman-teman, ada kasir, kemudian ada Bella dan juga ada Lia. Kita mau tanya dulu nih tentang prestasi yang sudah diraih dari teman-teman UKOV ya, terkait dengan pengembangan atlet selama ini karena kalian kan concern di olahraga begitu yeah. ya. Prestasi yang berhasil diraih UKOV dalam beberapa tahun terakhir nih, boleh di-spill nih teman-teman, silakan.
2: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh,
2: kemarin silakan, waktu itu kita ada ya seperti yang dibilang tadi kita uh-huh. kirim atlet pencak silat
0: okay.
2: untuk ke kejuaraan Bogor Champion 2. Uh-huh. Yang di mana atletnya ini sangat ini menjadi sebuah cita-citanya dia lah bisa yeah, dibilang.
0: Yeah,
2: dia sangat berharap bisa mengikuti kegiatan itu dan itu dilaksanakan di Bogor. Jadi kami ini mengusahakan dia agar uh-huh. dia bisa sampai di sana. Nah, kemudian mungkin dari segi futsal bisa jelaskan ketua?
0: Ya, kasir gimana?
1: Kalau segi futsal lagi kami belum terlalu jauh, Kak. Mm-hmm. Cuman di bagian Sulawesi Tengah. Kemarin tahun ini kemarin kami baru dapat juara 1 di Liga Ramadan sendiri. Oh,
0: iya. Sudah lumayan loh
1: iya.
0: itu ya. Berarti sudah ada prestasi.
1: Iya. Kalau di FCL tahun kemarin itu kami dapat juara 3.
0: Juara 3 ya.
1: Di kegiatan kami sendiri.
0: Oke, okay. Ikut juga berarti.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi? Lia?
3: Kemarin juga ini pas di Perkov ya.
0: Iya.
3: Perkov Pekan Olahraga FISIP. Mm-hmm. Kita itu ada beberapa dari UKOV yang memenangi cabur-cabur di Perkov itu. Mm-hmm. Ada sekretaris juga yang menang tenis meja sebagai juara 1 dan juga catur. Imam Firmansyah ya, Irman Firmansyah dan juga apa ya, volley juara 2 ya.
0: Okay. Baik, kalian ini kan sibuk juga dengan akademik ya. Teman-teman di luar sana mungkin juga penasaran begitu. Bagaimana kalian melaksanakan pola latihan ya? Pembinaan yang diterapkan kepada anggota yang dianggap ini memiliki potensi sebagai atlet begitu. Nah, gimana ini teman-teman?
2: Kita itu Kak ada mm-hmm. namanya latihan rutin.
0: Okay.
2: Itu adalah jadwal kita yang dimana kita menyusunnya agar terstruktur untuk mm-hmm. latihan. Jadi mm-hmm. misalnya kalau voli di hari Selasa dan mm-hmm. Kamis misalnya dan juga futsal di hari Senin dan hari Sabtu misalnya. Jadi mm-hmm. kita susun secara terstruktur agar bisa bagi waktu dan itu mm-hmm. diurus oleh divisi yang berbeda. Jadi ada koordinator cabur namanya Kak. Mm-hmm. Dalam koordinator cabur itu dia yang mengkoordinasi semua cabur. Tetapi dalam cabur-cabur itu sendiri ada koordinator divisi.
0: Ya. Oh, begitu. Ya, berarti ya. Masing-masing punya tugas.
2: Iya, ya, Kak.
0: Tidak di pernah enggak ini tabrakan dengan kegiatan akademik nih teman-teman? Pernah enggak?
2: Pernah Kak, pasti kegiatan dalam lingkungan mahasiswa itu pasti mm-hmm. bertabrakan dengan kegiatan akademik. Mm-hmm. Misalnya Perkov kemarin kan okay. kita mengadakannya itu di hari kampus. Jelasnya mm-hmm. bertabrakan lah dengan mata kuliah. Mm-hmm. Tetapi kita tidak memaksakan untuk anggota kita ini hanya ikut kegiatan kita. Mm-hmm. Tapi kita mengatakan bahwa mata kuliah itu sangat penting. Jadi masuk mata kuliah dulu, berikutnya setelah selesai baru ikut kegiatan.
0: Mm-hmm. Termasuk Bella juga yang sering latihan ya?
2: Iya kan, Kak.
0: Bella atlet.
2: Bisa dibilang atlet.
0: Bisa dibilang atlet kan ya. Kalau Lia atlet nggak, Lia? Apa yang disuka nih dari berbagai olahraga, apa sih yang disuka?
3: Kebetulan di UKOV sendiri saya itu cabur volley, Kak.
0: Cabur volley, ya, kelihatan dari body-bodinya gitu ya. Kan artinya begini, ketika kita memilih satu organisasi begitu, paling tidak tuh kita punya skill di situ, begitu kan ya. Kalau Kasir apa Kasir?
1: Sama Kak, di volley juga.
0: Di volley juga ya, bukan futsal?
1: Bukan Kak.
0: Bukan catur?
1: Bukan.
0: Oke, okay, baik. Teman-teman, kalau melihat pengembangan atlet kemudian juga prestasi ini ya, seberapa penting sih kompetisi antar fakultas atau antar kampus dalam meningkatkan kualitas atlet mahasiswa yang mungkin ini sudah kalian lakukan? Seperti apa ini?
2: Sangat penting, Kak. Karena kita kan lembaga olahraga, tidak hanya untuk membina olahraga di dalam kita saja. Kita jelasnya harus membuat sebuah kompetisi agar kompetisi ini menjadi ajang di mana para atlet ini berlomba. Jadi tidak hanya kita latihan-latihan di dalam, tapi juga kita adakan kompetisi-kompetisi. Jadi selain kita mengadakan kompetisi di internal, kita juga mengikuti kompetisi di eksternal.
0: Baik. Kalau di UKOV sendiri punya nggak ini program pencarian dan pengembangan bibit atlet baru? Ada nggak?
2: Kalau program pencarian begitu kayaknya belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Ya, kita kalau misalnya untuk melihat anggota itu kita hanya buka rekrutmen begitu saja, Kak, untuk mendaftar ke kita, ke UKOV. Tetapi kita tidak hanya melihat bahwa dia adalah atlet atau dia yang bisa olahraga, tidak. Bahkan di UKOV itu ada banyak yang tidak bisa berolahraga, maksudnya bukan seorang atlet, tapi dia masuk UKOV. Jadi makanya di UKOV itu ada manajemen organisasi, jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang bisa olahraga, Kak. Jadi mahasiswa yang mungkin tidak minat di olahraga tapi mau berorganisasi bisa bergabung dengan kita.
0: Begitu ya. Jadi tidak harus apa namanya punya
1: bakat.
2: Iya, tidak berpatokan.
0: Iya, harus atlet ini tidak seperti itu ya. Tidak, tapi mungkin dengan sendirinya ketika bergabung dengan UKOV akhirnya bisa suka dengan olahraga. Itu terbukti enggak?
1: Iya, Kak.
3: Iya, banyak, Kak. Ya, karena kita kan sering melakukan latihan rutin ya, teman-teman yang cabur, misalnya saya cabur voli bisa bermain bulu tangkis, jadi tidak monoton hanya cabur itu saja, Kak, jadi bisa berpindah-pindah cabur juga.
0: Untuk fasilitas latihan di mana nih kalian dapatkan?
1: Kalau soal terkait fasilitas latihan itu di kampus sendiri ada, Kak. Dan itu ada disediakan juga di sekretnya kami. Kalau soal latihan yang betul-betul ingin mengikuti kompetisi itu biasanya kami adakan latihan di luar kampus. Kami kayak sewa gedung. Kami biasanya latihan futsal itu, Kak, kami sewa di lapangan pipit.
0: Oh begitu.
1: Iya,
0: kenapa kalau di dalam kampus ini apakah kurang memadai atau gimana?
1: Kalau di Fakultas FISIP sendiri itu belum tersedia lapangan futsalnya, Kak. Iya. Tapi sementara sekarang ini akan diusahakan oleh pimpinan fakultas dibuatkan lapangan futsal di lingkungan FISIP.
0: Kalian sudah apa namanya membuat apa sih namanya laporan nggak ini kalau kalian butuh dengan fasilitas yang seperti itu?
1: Sejauh ini belum ada sih kalau secara fisiknya. Kalau soal berdialog dengan pimpinan fakultas sudah, Kak.
0: Ditanggapi.
1: Alhamdulillah ditanggapi, Kak. Dia bilang kami akan usahakan sehingga teman-teman mahasiswa tidak lagi keluar atau menyewa gedung-gedung atau menyewa tempat untuk melakukan kegiatan olahraga. Begitu.
0: Luas loh tempatnya UNTAD ya. Sayang sekali kalau misalnya itu tidak digunakan. Apalagi teman-teman mahasiswa, organisasi ini sangat luar biasa, bisa membawa prestasi juga kan ya. Untuk kampus, untuk kalian

0: akan olahraga, jadi mm-hmm. bisa dari yang di luar UKOV, tapi dia anak FISIP bisa mengikuti lomba bersama kami. Jadi tidak hanya anggota saja yang boleh ikut, mm-hmm. asal dia mahasiswa FISIP dia bisa ikut berolahraga.
1: Kalau dari luar FISIP nggak bisa ya?
2: Bukan bisa, tidak dikatakan tidak bisa sih, okay. cuman kayak mm-hmm. kami itu lebih
0: memprioritaskan
2: ya, teman-teman FISIP.
1: Ada nggak yang bergabung di luar dari FISIP sendiri? Sejauh ini.
2: Sejauh ini belum ada sih Kak, kecuali kayak kegiatan kami mengikuti lomba eksternal, mm-hmm. Terkadang ada teman-teman fakultas lain yang bergabung dengan kami, okay. di tim kami.
1: Oke, okay. berarti tidak, maksudnya ini terbuka ya bagi seluruh ketika ingin membawa nama apa namanya nama kampus begitu ya, bisa.
2: Iya Kak, bisa.
1: Oke. Okay. Baik, teman-teman ini banyak yang kasih komentar juga ya melalui live TikTok kita, cuma dikasih gambar menyala-menyala begitu ya, berarti kalian keren. Terima kasih banyak untuk Rivaldi Gaming, Hendra Wijaya 7288, kemudian siapa lagi nih, ada Haril Sianto ini 3804. Terima kasih sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI Palu ya. Yang mau ngobrol langsung boleh, kita masih kasih kesempatan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu terkait dengan agenda ataupun event olahraga yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk teman-teman UKOV, ada enggak? Ketua, gimana?
2: Belum ada sih Kak.
1: Belum ada.
2: Cuman,
0: dalam waktu dekat belum ada Kak, cuman mungkin dalam bulan-bulan November itu ada, seperti yang dikatakan tadi itu FCL.
1: FCL itu ya?
0: Iya, iya. Berarti, kita mengadakan turnamen itu di situ lagi.
1: Berarti nanti menunggu bulan apa namanya, bulan November. Iya, tapi Kak, sebelumnya mungkin akan dilakukan persiapan kan ya?
2: Iya, iya Kak.
1: Oke, okay. baik. Teman-teman, kalau melihat kepengurusan daripada UKOV sendiri begitu kan, ini banyak juga ini teman-teman di luar sana yang hobi olahraga begitu, bagaimana kalian mengkolaborasikan begitu mungkin dengan apa namanya, dengan komunitas-komunitas olahraga lain di luar sana, pernah nggak terpikirkan itu untuk kalian sama-sama untuk bisa membangun olahraga ini untuk Sulawesi Tengah, gimana ini?
0: Terpikirkan pasti ada Kak,
1: okay.
0: Kita terpikirkan untuk berkolaborasi dengan lembaga yang di luar FISIP juga, mm-hmm. tapi mungkin untuk sekarang belum terlaksana, tapi untuk pemikiran-pemikirannya ada,
1: mm-hmm. Oke, okay. Berarti memang punya niat dan punya cita-cita untuk itu ya, yeah. Oke, okay. Apa kemudian yang kalian inginkan, olahraga ini kan banyak diminati oleh anak muda ya, apalagi yeah. kalian yang masih muda-muda, yang masih kuat fisiknya, agar olahraga ini bisa menjadi yang terdepan begitu untuk Sulawesi Tengah, harapan kalian untuk pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah, coba satu-satu dulu ini, ke Lia dulu, boleh Lia.
3: Mungkin harapan saya untuk pemerintah itu lebih mengembangkan atlet-atlet yang ada di Sulawesi Tengah dan juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk membuka ruang untuk
1: memberikan kesempatan,
3: ya, memberikan kesempatan ya. Untuk ikut-ikut lomba gitu Kak.
1: Sejauh ini teman-teman dari UKOV dulu ini, yang paling kecil ini UKOV gitu ya, iya. Sejauh ini seperti apa sih apa namanya, bantuan pemerintah ke kalian seperti apa ini? Apakah sudah oke atau gimana ini?
3: Sejauh ini sih belum ada ya.
1: Perhatian dari pemerintah ya, belum ada.
2: Ada kemarin ada. Ya.
3: Okay. Oh yang pas.
2: Iya yang pas
3: kejuaraan itu.
2: Di Bogor.
1: Oh di Bogor.
3: Kami itu dibantu sama apa?
2: IPSI.
1: Ya.
3: Ya okay. Dibantu dana juga.
1: Ya. Baik, berarti nanti kalau bisa nanti lebih apa namanya, lebih aktif untuk apa namanya, bisa berkolaborasi ya, begitu ya.
2: Iya,
1: oke, okay, baik. Sebelum ke kasir nih, saya ke Bella dulu. Kalau Bella seperti apa sih Bella?
0: Untuk harapannya Kak, mungkin lebih memfasilitasi atlet-atlet sih Kak. Jadi kemarin itu waktu kita mengirim atlet, jadi harapannya bisa dibantu memfasilitasi atlet tersebut, mungkin dari segi perginya, mm-hmm. atau

0: juga dalam
1: akomodasinya ya.
0: Iya, akomodasinya di sana. Mungkin harapan dari saya itu juga bisa membantu atlet-atlet kita yang di Sulawesi Tengah.
1: Oke, baik. Nah, yang terakhir ini Kasir, apa yang menjadi harapannya ke depan? Banyak hal yang bisa disampaikan ini terkait di kampus juga fakultasnya, kemudian ke pemerintah daerah, silakan.
2: Kalau dari saya sendiri sih Kak, tidak beda jauh dengan teman-teman saya. Saya cuma berharap pimpinan fakultas atau pimpinan kampus bisa mewadahi kami atau teman-teman yang memiliki minat bakat di cabang olahraga itu, sehingga kami ini terlihat bahwa olahraga ini aktif, bahwa dan olahraga ini bisa membawa prestasi untuk kampus, begitupun terkait pemerintah kami hanya kami teman-teman yang memiliki minat bakat olahraga, kami hanya berharap fasilitas olahraga di
1: kampus
2: di Sulawesi Tengah ini itu bisa kami akses, bisa kami akses tanpa dipersulit, begitu. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang kami mau lakukan itu terkendala di tempat atau di lokasi, begitu Kak.
1: Iya. Baik, semoga nanti bisa didengarkan begitu ya. Ketika kalian nanti membawa nama UKOF dari FISIP, ini bisa dimediasi begitu untuk bisa dimudahkan menggunakan fasilitas ya, khususnya fasilitas olahraga itu sendiri. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bergabung di RRI Palu untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Dan memang perbincangan ini bersama dengan Ketua UKOF FISIP Untad ada Kasir, kemudian Sekretaris Bela Anastasia dan Mendahara Amalia Zahra. Cerita-cerita ini dan pengalaman-pengalaman ini, inspirasi ini tentunya bisa menjadi inspirasi lah ya untuk semua pendengar kita yang sudah menyaksikan juga. Dan semoga kehadiran UKOF FISIP Untad ini dapat terus melahirkan mahasiswa yang sehat, kemudian sportif, berprestasi, serta mampu mengharumkan nama kampus dan daerah melalui olahraga ya. Oke, baik teman-teman, saya Maria Immaculata bersama dengan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ngobras kali ini, ngobrol bareng komunitas. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Salam olahraga, salam sehat, dan salam inspiratif untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatwil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatwil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya orangnya diingat kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Shalom. Selamat malam pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur malam hari ini kita bisa bertemu dalam mimbar agama Kristen bersama dengan saya, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, Indriani Teresia. Dan pada malam hari ini, sebelum kita memulaikan mimbar agama Kristen kita pada saat ini, saya ajak kita berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, agar pada saat firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengarkan pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini bacaan Alkitab yang saya siapkan untuk kita baca bersama-sama, saya siapkan dari kitab Filipi 2 ayat 12, 13 dan ayat yang ke-15. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 12, 13 dan ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat 12, 13 dan ayat yang ke-15. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bacaan yang kedua saya siapkan dalam kitab Daniel 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dan bacaan yang terakhir dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, baik pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, apakah tujuan hidup seseorang setelah ia memperoleh keselamatan? Apakah dia akan bersenang-senang karena keselamatan itu saja? Keselamatan atau kesenangan yang berpusat pada dirinya sendiri? Atau akankah dia merasa bangga dengan keselamatan itu? Ataukah ada sesuatu yang lain yang harus dilakukannya? Hal yang paling utama yang harus dilakukan seseorang ketika

Maka Zakheus mengatakan bahwa setengah dari hartanya akan ia sedekahkan kepada orang miskin. Dan seandainya ada sesuatu yang telah diperas dari orang lain, dan hal itu akan digantinya 4 kali. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan ia akan mengganti 4 kali lipat. Dan setengah dari hartanya akan ia berikan kepada orang-orang yang miskin. Dan keadaan ini menunjukkan adanya suatu gerakan revolusi yang radikal, perubahan yang sampai ke akar-akarnya. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, ya, dalam Alkitab, yaitu seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, biasanya perempuan ini sangat malu untuk bertemu dengan orang lain. Namun kali ini ia boleh bersaksi bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan seluruh Sikar, tempat ia tinggal, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga bukan hal yang mudah. Nah, pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita hanya cukup untuk bersyukur kemudian mengabaikan hal-hal lain dalam hidup ini? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada para jemaat di Filipi. Ya, dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi, di situ dikatakan bahwa jangan berhenti setelah kita diselamatkan. Namun istilah keselamatan itu dengan melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna, hal-hal yang besar, yang membuat orang lain dapat mengerti bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan hal ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, Allah telah merancangkan hidup manusia dalam suatu kesempurnaan untuk melaksanakan kehendaknya. Allah menciptakan manusia agar manusia menaati kehendaknya. Allah berkehendak agar manusia melaksanakan seluruh kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian adalah bahwa manusia itu ingin menjadi seperti Allah. Ia ingin menyaingi Allah. Tetapi apa yang kita lihat bukan menjadi seperti Allah, tetapi justru manusia jatuh. Dan karena itu Allah harus mencari kembali manusia yang telah rusak itu. Ya, apa kehendak Allah untuk manusia? Yaitu agar manusia melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah ingin kehendak Allah, atau kehendak Allah saat itu, agar manusia hidup di dalam kehendaknya tersebut. Nah, pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya Paulus mengingatkan hal ini kepada jemaat yang ada di Filipi, tentang apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Sama seperti pergumulan banyak orang yang telah sampai pada suatu kesadaran untuk mengerti apakah yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, ia tidak berhenti di sana, tetapi ia terus diperintahkan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Rasul Paulus menulis dalam Galatia, "Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan yang menyerahkan dirinya karena aku." Kita hidup, namun setelah kita hidup, maka kita mengerti bahwa bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kenyataan ini adalah suatu kenyataan yang harus dibuktikan. Nah, bagaimana kita membuktikan anugerah keselamatan dalam hidup ini? Bagaimana kita menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini hidup dalam kelimpahan anugerah Allah? Bagaimana supaya orang lain mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan pembuktian dari kasih karunia Allah tersebut? Sedikitnya ada 3 pelajaran yang kita ambil dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan

tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ya, sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, pesan ini begitu singkat dan begitu sederhana. Namun, pesan ini sungguh sangat tidak mudah untuk dilakukan di tengah dunia yang saat ini serba egois dan menuntut perhatian yang lebih terhadap diri sendiri. Lakukan segala sesuatu, lakukan apa saja, kerjakan apa saja dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Ini adalah suatu etika Kristen dalam dunia yang kita ikuti. Dan apa saja yang kita kerjakan dalam surat Kolose 3 ayat 23, 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus antara lain menulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pernyataan yang senada dengan hal itu, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menyangkut kehidupan sesudah kematian, namun bagaimana kita hidup setiap hari, bagaimana kita melakukan apa saja yang kita kerjakan setiap hari dengan tidak berbantah-bantah, dan Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Hal yang kedua, ya, yang pertama dan yang kedua tadi ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dan yang kedua dan tidak berbantah-bantah, dan yang ketiga sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang bintang-bintang, ya. Dan ini juga tertulis dalam kitab Daniel, bagaimana hidup seperti bintang. Kita dapat mengerti hal ini ketika kita membaca kitab Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah bintang-bintang yang bercahaya di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh bagaimana seorang yang bukan hanya memiliki keunggulan dalam iman, namun mampu membuktikan diri berprestasi dalam bidang pemerintahan dan dalam bidang yang lainnya. Nah, banyak kali sebagai manusia kita mengadakan dikotomi, ya, kita mengadakan pemisahan terhadap dua keadaan ini. Seringkali kita berpikir bahwa iman bekerja sebatas di gereja, ya, atau di rumah saja, atau di tempat-tempat persekutuan. Itu saja wilayah iman. Iman hanya bekerja pada hari Minggu dan jam-jam ibadah saja. Sesudah itu iman tidak ada urusan lagi, ya. Kemudian kalau di dunia kerja atau dunia usaha, dunia sekuler, itu tidak memerlukan iman, ya. Namun Daniel dan ketiga kawannya menunjukkan hal yang sungguh sangat berbeda. Bagaimana mereka mampu mengintegrasikan iman dan ilmu, iman dan kerja, dan mereka berhasil menjadi bintang di sana. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan, bagaimana lagi menjadi bintang yang bercahaya, sedangkan usia saya sudah tidak muda lagi, seperti Daniel yang pada waktu itu ketika membuktikan diri menjadi bintang masih sangat muda. Sedangkan saya sudah lumayan, ya, sudah berusia. Nah, kecenderungan manusia memang memandang hal yang seperti ini ketika melihat hal-hal yang tidak biasa. Manusia itu suka bertanya bagaimana. Itu karena kita selalu menilai sesuatu dengan membandingkan sesuatunya dengan diri dan kemampuan kita. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada kata terlambat dan usia yang terbatas. Nah, jikalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun tidak ada perubahan-perubahan yang radikal, tidak ada sesuatu yang penting dan berguna yang ditunjukkan, tidak ada pengaruh orang lain dapat, tidak ada pengaruh yang orang lain dapat rasakan, maka apalah arti diselamatkan? Mengatakan percaya kepada Kristus, namun kita masih percaya hal-hal yang mistis, masih enggan untuk datang ke gereja,
masih suka menggosip kejelekan orang lain, ya. Kadang-kadang ini dilakukan oleh para ibu-ibu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki atau bapak-bapak, ya. Kemudian masih suka mabuk-mabukan, masih malas berdoa, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bintang berarti memiliki kelebihan, ya. Kelebihan apa? Sekali lagi, menjadi bintang itu berarti memiliki kelebihan. Kelebihan dalam iman membuktikan bahwa ketika kita percaya Tuhan, iman kita lebih semakin bertumbuh, ya, memberi pengaruh kepada orang lain dimanapun kita berada, di gereja, di tempat pekerjaan, di tempat kita pergi, kita bergaul sebagai anak muda, kita juga mampu memberi dampak positif, membuktikan bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan yang terjadi. Hidup dalam kelimpahan anugerah adalah hidup yang berusaha dengan sukacita karena telah memperoleh anugerah, dan hidup yang membuat hidup bercahaya seperti bintang-bintang yang hadir di tengah kegelapan. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita mampu menjadi bintang dimanapun kita berada, dan saya percaya kita boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar RRI Palu yang pada saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani setiap hari-hari hidup yang Tuhan izinkan untuk kita lalui sampai pada saat ini. Kita akan menutup siaran mimbar agama Kristen pada malam hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaanmu sepanjang pelaksanaan mimbar agama Kristen pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya benih-benih kebenaran yang telah ditaburkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan setiap pendengar. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI Palu yang saat ini sedang ada di rumah dan bersiap untuk beristirahat. Kami percaya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan, serta memenuhi hati setiap orang dengan damai sejahtera. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan, penyiar, dan seluruh keluarga besar RRI Palu. Berkatilah setiap tugas dan pelayanan mereka, sehingga dapat terus menjadi sarana yang membawa informasi yang baik dan boleh menjadi berkat untuk setiap pendengar. Ya Bapa, sertailah kami pada malam hari ini, dan ketika kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu tetap ada pada kami, sehingga pada besok hari kami boleh bangun dengan sehat dan kuat yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami, dan kami percaya kami akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang melawan kehendak-Mu, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: 101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat beristirahat. Suasana malam ini saya Marini masih menemani Anda pendengar untuk kebersamaan kita di Palu malam ini sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam ini. Lagu-lagu yang hadir lagu Indonesia 80-90an malam hari ini. Baru saja ada Utali Kumahua ya. Esok kan masih ada. Iya, masih ada pokoknya. Oke, 0811-456-03908 Anda bisa bergabung untuk Ruang Rindu ya. Silakan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam dan assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
0: Betul. Betul sekali Ruang Rindu. Dari siapa, di mana? Oh, Ibu Asria Tombol Tutu, baik. Silakan, Ibu.
1: Lagunya Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi.
1: Iya. Nasibku.
0: Apa judulnya?
1: Nasibmu, nasibku.
0: Iya. Iya.
1: Kalau cerita balik itu nasibmu.
0: Oke, baiklah. Nasibku, nasibmu.
1: Terima kasih, Marini.
0: Yuk, sama-sama ya.
1: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Darat,
0: siap. Terima kasih banyak nih untuk Ibu Asria. Nasibmu, nasibku. Nasib kita sama-sama ya. Masih di line telepon 0811-456-03908 untuk malam hari ini, yuk. Silakan Anda bisa bergabung kembali di program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu.
0: Baik, betul. Selamat malam Ruang Rindu. Dari siapa, di mana?
2: Nyoman.
0: Oh, Pak Nyoman. Siapa Nyoman?
2: Mau dengar lagunya Maya Angela.
0: Maya Angela, apa judulnya?
2: Mengapa hujan turun ke bumi?
0: Mengapa hujan turun ke bumi? Maya Angela.
2: Iya.
0: Oke, Maya Angela. Coba lihat dulu nih lagunya ya, mengapa hujan turun ke bumi. Oke, itu judulnya ya, memang ya?
2: Apa mungkin hujan turun ke bumi?
0: Nah, coba jelas-jelas yang kadang-kadang ini ya, kadang-kadang apa namanya, kadang-kadang suka salah di judulnya begitu.

0: Tadi kasih tak sampai.
1: Oke, kasih tak sampai.
0: Iya.
1: Oke, oke. Baiklah.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, sama-sama ya.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam. Kasih tak sampai dari Padi, lagu yang direkam sama Ibu Ella. Oke, Ibu Ella nanti sebentar lagunya ya. Oke lah, saya mau ke lagu dulu. Saya udah punya 3 di sini. Saya nggak bisa lagi terima teleponnya. Kita mau dengerin dulu lagunya untuk Rati Purwasih ya.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Masih dengan Marini ya. Dan masih ada kurang lebih 1 jam untuk kebersamaan kita. Lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request malam hari ini 0811 456 03 908. Boleh kembali bergabung pendengar. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Bapak. Dari
1: ini
0: mana?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: 80-90 Pak.
1: Oh, iya. Dari, saya mau apa? Dari Joni tadi.
0: Pak Joni, di mana Pak Joni?
1: Di samping likuifaksi.
0: Di mana itu Pak?
1: Petobo.
0: Petobo. Oke, Petobo. Baik. Pak Joni mau dengar apa lagunya?
1: Lagu Jangan Sakiti Hatinya.
0: Jangan Sakiti Hatinya ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, boleh Pak. Jangan Sakiti Hatinya.
1: Iya, terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak Joni, terima kasih kembali ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam Pak Joni yang ada di Petobo nih ya, di samping likuifaksi. 0811 456 03 908. Ayo, yang masih ingin bergabung malam hari ini boleh ya, teleponnya bisa kembali digunakan. Program kita adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ruang rindu, berbagi rindu.
0: Betul.
2: Mau dilewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Anwar di Toera.
0: Anwar di Toera, baik. Anwar mau dengar apa lagunya?
2: Lagunya Hedy Diana, Maafkan Diriku.
0: Maafkan Diriku dari Hedy Diana, boleh. Maafkan ya.
2: Oke, terima kasih. Siapa yang menyiar ini?
0: Dengan Marini, Anwar.
2: Oke, terima kasih Marini. Assalamualaikum.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, maafkan dari Hedy Diana. Masih satu penelpon lagi boleh digunakan untuk malam hari ini. Yang mau gabung lagi, yuk monggo, saya tunggu. Jangan sampai kelewatan. Oke, terlewat begitu maksudnya ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Mbak Marini.
0: Iya, selamat malam juga Ruang Rindu. Silakan ini Bu Asmarani.
3: Irfan Jona.
0: Iya. Yang apa itu?
3: Selimut Rindu.
0: Oke, baik. Selimut Rindu.
3: Iya, makasih Mbak Marini. Selalu ya sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih ya. Selimut Rindu dari Irfan Jona. Kita ke lagu ini dulu ya. Jangan Sakiti Hatinya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk kita lanjut lagi ya. Silakan. Yang masih ingin bergabung malam ini boleh di line telepon. Selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, memori berbagi lewat lagu. Itu ya Mbak ya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya di Gorontalo. Baik. Maya mau dengerin apa lagunya?
1: Mau dengerin lagunya Once boleh.
0: Judulnya apa Maya?
1: Judulnya Dialova.
0: Dialova dari Once ya? Oh ya, oke. Boleh, boleh.
1: Oke, makasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Maya di Gorontalo ya, malam ini sudah bergabung juga. Baik, line telepon bisa digunakan kembali untuk malam ini. Oke, coba kita dengarkan dulu ruang rindu. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu betul.
2: Dari ini.
0: Baik, Kak silakan.
2: Dari Arnold.
0: Baik, silakan nih Pak.
2: Kalau lagunya Jangan Simpan Tangisku di Sugianto, nggak salah yang bawa.
0: Christine Panjaitan ya, Jangan Simpan Tangisku.
2: Oh, Christine Panjaitan ya, sorry. Oke. Ya, oke. Selamat malam, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, ya. Sama-sama. Oke, Jangan Simpan Tangismu. Masih ada lagi, yuk silakan bergabung kembali. Malam ini kita masih di program. Oke, ruang rindu ya, silakan. Ruang rindu, selamat malam, halo.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, dari siapa di mana?
3: Palolo.
0: Siapa?
3: Dengan Fadil.
0: Fadil, baik. Fadil Palolo, mau dengerin apa lagunya Fadil?
3: Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru, siap.
3: Widya Natalia. Widya Natalia.
0: Nostalgia Biru ya.
3: Oke.
0: Oke, baik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Sama-sama. Terima kasih banyak nih untuk Fadil ya. Nostalgia Biru. Ini Nostalgia Biru ini ada beberapa versi sih. Nanti coba saya lihatkan untuk versinya dari Lydia Natalia ini ya. Kita kemana? Kita ke lagunya Maya dulu yang ada di Gorontalo, yang udah request Dialova Once.

0: Baik, Pendengar Pos 1 RRI Palu masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini ya. Lagu yang barusan adalah Nostalgia Biru dari siapa lagi kalau bukan Linda Natalia. Terima kasih banyak ya udah request lagu ini. Dan kita ke penelpon lagi berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, iya, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, iya Bu Hani, sehat selalu Bu Hani.
1: Segar sekali suara hari ini.
0: Segar ya.
1: Segar juga.
0: Baik, Bu Hani mau dengar apa lagunya nih?
1: Lagunya Linda Natalia, Kangen.
0: Tadi barusan Linda Natalia, diganti dulu nih.
1: Linda Natalia.
0: Iya. Nah, lagunya siapa? Halo.
1: Halo saja.
0: Diganti dulu boleh?
1: Apa telepon rindu Nani Sugianto?
0: Nani Sugianto telepon rindu ya?
1: Iya.
0: Oh ya, oke lah.
1: Terima kasih hari ini. Okay. Salam sehat.
0: Sama-sama.
1: Adik cantik aja, ceria-ceria malam ini.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hani yang ada di mana? Di Tulo ya. Malam ini sudah bergabung. Lagunya adalah Telepon Rindu ya. Lagu dari Nani Sugianto. Oke. Penelpon berikutnya silakan. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Ruang Rindu.
2: Betul. Saya berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, benar. Dari siapa nih?
2: Bu Yanti, Mama Rindu.
0: Oh, Bu Yanti, baik. Silakan Bu Yanti mau dengar apa nih?
2: Kabar Mama Rindu.
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Seperti bulan ini makin cantik suaranya.
0: Semoga iya, alhamdulillah ini Bu Hani.
2: Lagunya
0: Bu Yanti Panca. Ya. Panca apa ini judulnya?
2: Pertama kali.
0: Panca yang pertama kali. Oke, boleh.
2: Terima kasih Mama Rindu. Okay. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Terima kasih kembali ya. Lagunya Panca katanya ini. Panca. Satu lagi boleh bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Kawatuna.
0: Oh, Kawatuna. Baik, Pak Iswan di Kawatuna.
3: Pak Iswan.
0: Ya. Siap. Pak Iswan mau dengar apa nih lagunya?
3: Lagunya Tuar Tangkau.
0: Hah? Lagunya siapa?
3: Tuar Tangkau.
0: Tuar Tangkau?
3: Iya.
0: Lagu tahun berapa
3: untukmu
0: itu, Pak?
3: Untukmu kekasih.
0: Pak, lagu tahun berapa itu Tuar Tangkau itu?
3: Tahun 80-an.
0: Saya lihat dulu ya. Untuk coba. Untukmu kekasih ya?
3: Iya.
0: Untukmu kekasih. Nanti coba saya lihat dulu nih lagunya. Untukmu kekasih. Satu lagi deh Pak, kalau misalnya saya nggak bisa putar lagu ini. Bapaknya. Untukmu kekasih ya Pak ya. Halo. Oke, baik, nanti sebentar ya. Lagunya coba saya lihatkan dulu nih. Coba kita lihat dulu nih. Tadi sudah ada Nani Sugianto dulu kalau begitu ya. Lagunya Ibu Hani tadi ya.

Masih di Pro 1 RRI Palu untuk malam ini pendengar ya, di menit-menit akhir perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Kalau masih ada untuk satu telepon terakhir, saya tunggu untuk Anda malam ini ya. Silakan nih 0811 456 03 908. Ada Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu 80-90

ini yang dihadirkan malam hari ini. Oke lah, kalau memang nggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pendengar di program Ruang Rindu, dan nanti masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu untuk menghantar suasana istirahat Anda sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya Marini bersama dengan Anjas ya, kita pamit dulu, nanti insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk semuanya, semoga istirahat Anda berkualitas dan besok bisa bangun dengan suasana yang apa ya, yang bahagia, dengan hati yang bahagia dan kondisi yang segar bugar. Seperti itu pendengar ya. Oke, terima kasih. Kita berpisah, dan untuk lagu yang terakhir di kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air

air lain, dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang. Berapakah Anda akan membelinya? Khalifah menjawab, dengan separuh kekayaanku. Ibnu Samak bertanya lagi, jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah, di mana Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk hidup yang membawa rahmat bagi seluruh umat dan seluruh alam tentunya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi pedoman ibadah tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial, budaya dan peradaban yang mulia. Dan momentum dari Musabah Tilawatil Quran atau MTO Kabupaten Sigi menjadi pengingat bagi kita bahwa Al-Quran tidak hanya cukup untuk dibaca dan dilombakan, tetapi harus dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian pendengar, nilai Qur'ani dapat menyatu dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat bumi Masigi yang masih menjunjung tinggi persaudaraan, gotong royong dan kebersamaan. Dan di pagi hari ini pendengar dan pemirsa, tentunya untuk membahas topik kita membumikan Al-Qur'an di bumi Masigi, merawat kearifan lokal melalui momentum MTO Sigi, pagi ini telah hadir bersama kami Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Global Godal MA, mohon maaf, yang akan berbagi pandangan tentunya dan pencerahan kepada kita semua. Ustadz, selamat datang di RRI Pro 1. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih banyak ini Ustadz ya, sudah bergabung bersama kami dan tentunya ya, nanti akan membagikan inspirasinya, pencerahannya kepada pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palu. Sebelumnya ini Ustadz, kami tanyakan terlebih dahulu ini ya Ustadz ya, bagaimana makna membumikan Al-Quran ini Ustadz dalam kehidupan masyarakat saat ini Ustadz, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dengan lancar, sebagaimana harapan kita bersama. Baik, alhamdulillah tema ini terinspirasi dari kegiatan yang alhamdulillah telah dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyemarakan syiar Islam yang hampir setiap tahun agenda ini menjadi sebuah agenda rutin yang terus berulang dan bergilir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah tahun ini MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran yang ke-31 itu jatuh atau yang menjadi tuan rumah adalah pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, banyak hal-hal yang semalam telah disampaikan oleh para pejabat kita baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, bahwasanya di antara momen-momen yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat adalah bagaimana menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan tetapi juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama, menjadi sebuah teladan bagi kita bersama, yang kemudian makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah cerminan bagi kita bersama dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Gubernur semalam itu menekankan dalam salah satu pidato beliau, bagaimana beliau menguraikan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berada di dalam surah Al-Baqarah 185 yang memberikan penegasan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan dari langit. Dan Al-Quran itu Allah turunkan di atas bumi ini menjadi sebuah guidance, sebuah petunjuk, ya, sebuah arah di mana manusia-manusia yang beriman itu pastilah membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, orang-orang yang selalu berada di atas jalan petunjuk Allah, maka insya Allah mereka itu akan senantiasa berada di dalam jalan Allah, berada di atas rahmat Allah. Sehingga siapapun yang tersesat ketika ia kembali kepada kitab, di mana kitab itu memberikan arah, memberikan petunjuk yang baik, maka insya Allah mereka itu akan kembali pada jalan yang benar. Beliau menekankan bagaimana kebersamaan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan waktu, khususnya dalam kehidupan kita, setidaknya kalau kita menyatakan cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah kitab yang dipajang, tetapi juga menjadi sebuah kitab yang dibaca, artinya dapat dihayati, lalu kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita.
0: Baik, terima kasih banyak ini Ustadz untuk pencerahannya ya Ustadz ya kepada pendengar dan pemirsa tentunya. Dan karena topik kita di pagi hari ini juga luar biasa Ustadz, ada hubungannya antara budaya lokal ini ya Ustadz ya, dan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran tentunya. Mungkin ada sesuatu yang menghubungkan tidak ini antara budaya lokal kemudian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sendiri ini Ustadz?
1: Iya. Baik, saya kira budaya yang sangat kental di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sigi, alhamdulillah bagaimana kehadiran masjid atau yang kita sebut Masigi itu menjadi sebuah tempat yang tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah semata-mata kepada Allah saja, tetapi juga menjadi sebuah sarana untuk bagaimana kita bisa menggaungkan apa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu yang cukup kental di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana apa namanya kebersamaan itu dibangun dengan gotong royong misalnya. Bagaimana apa namanya duduk rembuk dalam setiap persoalan itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Lalu kemudian hal-hal yang lain itu juga tidak terlepas kehadiran masjid itu menjadi sebuah simbol rumah pendidikan bagi siapa saja, bagi seluruh kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, masjid menjadi sebuah tempat di mana pendidikan ataupun edukasi itu dapat dilaksanakan. Nah, di masyarakat kita, alhamdulillah, ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya seperti TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Ya, walaupun di sebahagian tempat itu sudah lebih dikondisikan dengan situasi kemajuan zaman misalnya. Bagaimana TPA itu tidak terkesan hanya berada dalam lingkup masjid, tapi juga dibuat dalam suasana yang lebih terbuka. Jadi di apa namanya mereka buat taman-taman yang indah, lalu kemudian di sanalah terjadi interaksi antara guru dengan anak dalam membimbing, mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang harus diikuti, keteladanan para nabi-nabi yang juga dituangkan di dalam Al-Quran, itu semua adalah bagian yang apa namanya yang dilakukan oleh ustaz dan ustazah kita yang apa namanya berprofesi sebagai seorang guru di TPA. Ada juga masjid, kita lihat bagaimana kehadirannya juga dimanfaatkan oleh sebahagian kelompok majelis ta'lim. Nah, ini saya kira menjadi sebuah tradisi-tradisi lokal yang alhamdulillah masih sangat subur di tengah-tengah masyarakat kita untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu mengakar, Al-Quran itu membumi, sehingga ketika ya kita punya harapan yang sangat besar ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran itu sebagai kawan, sebagai teman, sebagai petunjuk arah, maka insya Allah keberkahan yang kita harapkan bersama itu akan Allah turunkan di tengah-tengah masyarakat tersebut atau di tengah-tengah kabupaten, kota, ataupun provinsi.
0: Oke,
1: okay. Saya kira begitu.
0: Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Dan ya, Ustadz, artinya bahwa di bumi Mas Sigi ataupun di Kabupaten Sigi sendiri sekarang sudah diterapkan ini ya untuk generasi muda, bahkan ya tadi ya Ustadz ya sudah ada TPA, kemudian mengaji bersama Ustadz dan Ustazahnya untuk anak-anak. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai generasi muda ya Ustadz ya, mungkin ada tantangan tersendiri nggak ini Ustadz di era sekarang yang sudah serba digital, anak-anak untuk memahami ataupun generasi muda memahami Al-Quran sendiri, Ustadz?
1: Iya, nah itu saya kira menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama. Maka semua elemen, semua masyarakat itu harus mampu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Artinya ya kita tidak mengatakan antipati terhadap kehadiran teknologi, karena teknologi itu juga banyak nilai-nilai positif yang kemudian dapat dirasakan, diterima oleh kita semua. Nah, salah satunya adalah saya kira di Android atau di HP yang dimiliki oleh generasi-generasi kita, maka salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk memberikan sebuah nilai kepada anak-anak kita, Al-Quran itu juga hadir. Hadir di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya, ketika kita menginginkan untuk mendengarkan beberapa surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, misalnya kalau kita tidak punya kesempatan untuk membacanya, maka kita boleh menyetel lewat aplikasi yang ada sesuai dengan surah yang kita inginkan. Misalnya pada saat kita bersama-sama dengan keluarga, misalnya kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang, maka ajarkan anak-anak kita, perdengarkan mereka. Hari ini mungkin mereka itu hanya selintas saja mendengar apa yang kita sajikan kepada mereka. Boleh jadi dari pendengaran itu kemudian Allah memberikan sebuah atau secerca hidayah di dalam hati mereka, lalu kemudian mereka itu tertarik untuk mendalami Al-Quran, bahkan untuk menjadi hafiz dan hafizah.
0: Masya Allah.
1: Bapak Gubernur itu semalam memberikan satu contoh yang sangat baik, bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab itu yang memiliki hati yang sangat keras, siapapun itu sulit untuk mendekati Umar bin Khattab ya, karena gambaran bagaimana keras hati dari Umar bin Khattab. Tapi kemudian ketika mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh adik beliau, hati yang keras itu menjadi luntur, menjadi lembut. Yang kemudian Umar bin Khattab menjadi seorang pengikut Islam yang tidak hanya sekedar tergambar keislamannya itu lewat Sayyidina Umar memeluk agama itu sendiri, tapi juga ia mampu tunjukkan bagaimana wajah Islam itu kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada keluarga yang ada di masa beliau. Nah, ini saya kira penting sekali. Makanya generasi-generasi muda kita itu tidak boleh kita melepas saja mereka, misalnya dengan memfasilitasi mereka itu dengan sebuah Android, tapi juga bagaimana peran-peran kita untuk memberikan pengawalan, ya, nasihat yang tidak pernah putus kepada mereka, sehingga tidak hanya mengandalkan kemajuan teknologi itu hanya sekedar hura-hura, hanya sekedar menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Jadi banyak cara menuju ke Roma, banyak cara untuk memperkenalkan Al-Quran itu kepada generasi kita.
0: Oke.
1: Saya bersyukur MTQ ini dilaksanakan karena di beberapa apa cabang-cabang yang dilombakan itu alhamdulillah diramaikan di masjid-masjid yang ada, sehingga masyarakat sekitar, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah itu dapat melihat secara langsung bagaimana anak-anak yang berusia misalnya 5 tahun, 10 tahun itu sudah menghafal surah-surah pendek, menghafal beberapa juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, lalu kemudian mereka bisa menyaksikan bagaimana cerdas cermat terkait tentang ayat-ayat, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian juga ada yang disebut dengan cabang perlombaan Fahmul Quran. Ya. Nah, ini tentu harapan kita dengan pelaksanaan MTQ ini, setidaknya ketika hari ini mereka melihat lebih dekat, mereka menyaksikan kawan-kawan mereka itu berada di ajang perlombaan MTQ, maka insya Allah kita tidak tahu, kalau kata kata sebuah pesan atau pesan yang disampaikan, ajarkan kepada siapa saja, tunjukkan kepada siapa saja, ya, nanti urusan bagaimana pesan-pesan dan hal-hal yang engkau sampaikan itu, biarlah itu menjadi sebuah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan dan melimpahkan kepada mereka itu yang namanya petunjuk.
0: Masya Allah, iya.
1: Ya.
0: Baik, untuk momen di MTQ ini yang sedang dilaksanakan juga nih perlombaannya, ya Ustadz, ya. Nah, gimana sebagai motivasi nih, ya Ustadz, ya, untuk yang mendengarkan kemudian melihat tadi lomba juga sudah dilakukan insya Allah, dan semoga menjadi contoh baik ini, Ustadz, untuk masyarakat semuanya. Benar. Khususnya di Kabupaten Sigi, mungkin nanti dari Provinsi Sulawesi Tengah juga nih, Ustadz, ya. Dan mungkin ada tidak ini, Ustadz, untuk masyarakat dan pendengar ini, ya Ustadz, ya, amalan sederhana dari Ustadz ini untuk yang dapat dilakukan masyarakat supaya lebih mengenal, kemudian lebih dekat lagi dengan Al-Quran di saat ini.
1: Ya, mungkin saya memahami apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mungkin metode ataupun cara-cara untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar mukjizat yang Allah turunkan kepada kita, kemudian Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan, tapi juga bagaimana kiat-kiat yang dapat kita lakukan agar Al-Quran itu bisa membumi. Ya, mungkin kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa yang sederhana, menurut hemat saya itu ada beberapa hal, beberapa poin yang menjadi sebuah keharusan bagi kita bersama. Yang pertama, Bagaimana membumikan Al-Quran itu? Ya, kita harus yang pertama itu kita harus memulai Al-Quran itu di keluarga kita, internal kita, di rumah kita. Jadi tidak ada hari tanpa mengaji, tidak ada hari tanpa mendengarkan Al-Quran. Nah, tentu edukasi yang positif seperti ini harus diawali dari orang terdekat. Siapa mereka? Adalah ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu itu juga menjadi sebuah contoh, sebuah teladan yang bergerak, yang dapat dilihat, dapat memberikan sebuah warna yang cukup cepat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya seorang ayah, ya 1-2 baris, yang penting ada keluar dan didengar oleh anak-anaknya, dilihat oleh anak-anaknya, itu menjadi sebuah praktik yang nyata. Kemudian saya kira hal yang paling sederhana juga adalah dengan memutar. Ini kan sekarang kita sudah bergerak dari TV-TV yang model lama itu ke TV-TV Android kan. Nah, di TV-TV Android itu saya kira di tengah-tengah rumah kita atau di ruang tamu kita itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita setel, kita rubah, kita sajikan dalam setiap harinya. Seperti alhamdulillah, kalau saya secara pribadi setiap subuh itu biasanya istri ataupun saya selalu memutar surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Atau ada 5 surah yang tentu memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali yang dapat kita terima. Di antaranya adalah surah Yasin, ada surah Waqi'ah, ada surah Tabarak, ada surah Al-Muluk, ada surah Al-Waqi'ah. Ini alhamdulillah sudah menjadi sebuah tradisi baik, dan anak-anak saya itu selalu saya pesankan, di mana saja kalian berada, pagi hari jangan pernah lepas dan putus untuk bagaimana kita menyimak dari 5 surah itu.
0: Masya Allah.
1: Kalau tidak bisa 5 surah itu, ya minimal salah satu di antara 5 itu. Ya, saya menganjurkan kepada mereka bagaimana surah Yasin itu harus mendarah daging dan harus dihafal oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian saya kira poin yang kedua itu bagaimana Al-Quran itu dapat dipahami tidak hanya sekedar kita dengarkan dalam teks bahasa Arabnya, tapi juga kita ajarkan apa arti dari sesuatu, pada arti dari ayat tersebut yang kita dengar. Maka kalau hal-hal itu berkaitan tentang keteladanan, misalnya bagaimana sosok dari seorang nabi yang bernama Ibrahim, ayah yang sangat hebat, ia mampu menundukkan bagaimana rasa cinta dia terhadap anaknya dengan cinta dia terhadap Allah. Itu kan menjadi sebuah teladan yang sangat baik. Bagaimana Ismail itu kemudian menjadi anak yang penurut, dengan tidak membantah, dengan tidak menolak bagaimana seorang istri ya dari Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian dia pasrah, dia menerima segala hal-hal yang kemudian tentu adalah sebuah sebuah ujian yang sangat besar. Nah, ini sebuah contoh, sebuah akhlak, sebuah teladan yang sangat baik yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Bagaimana Luqmanul Hakim ya terhadap anaknya, ya dia menasihati apa sebenarnya nasihat yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Itu dicontohkan di dalam di dalam dialog yang terjadi antara Luqmanul Hakim dengan anak beliau dan seterusnya. Saya kira memahami Al-Quran dan mengartikan Al-Quran itu, dan bila mana Al-Quran itu memiliki kisah-kisah positif akhlakul karimah yang baik untuk dapat kita tularkan kepada anak-anak kita, maka jangan sungkan untuk kita luangkan waktu kepada mereka. Saya kira yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman juga kepada anak-anak bahwasanya kakek kita, nenek kita, ya, meninggalkan tradisi-tradisi positif. Di antara tradisi-tradisi positif itu, di mana mereka itu apa namanya hadir dengan memberikan sebuah kesan, ya, sebuah apa namanya catatan sejarah yang sangat baik sekali. Ya, salah satu di antaranya kepekaan kakek kita, nenek kita di dalam kegiatan-kegiatan misalnya hari-hari besar Islam. Nah, hari-hari besar Islam itu apa yang dirayakan di sana? Tentunya bagaimana mendengarkan ya nasihat-nasihat agama dan seterusnya. Dan itu alhamdulillah tradisi itu terus bergulir hingga saat ini. Saling menolong, ya, kemudian saling menjaga perasaan, saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Tidak boleh kemudian kita merasa orang lebih hebat, ya, kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih hartawan. Nah, ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi juga bisa menghujam hati kita dan khususnya generasi-generasi kita untuk bagaimana mereka hadir menjadi generasi sesuai dengan harapan kita bersama. Dan mungkin yang keempat itu saya kira untuk menciptakan kesalehan sosial itu dibutuhkan kepekaan dan kepedulian. Okay. Nah, peduli itu salah satu bentuk yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita bahwasanya mereka tidak hanya sekedar apa namanya meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah pegangan, sebuah mukjizat, tapi alhamdulillah kehadiran pemerintah daerah kita ini juga bagaimana menghidupkan Al-Quran itu melalui musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
0: Baik.
1: Saya kira itu, Mbak. Ya. Kalau kenapa saya menggunakan kata Masigi, Masigi itu juga biasa diartikan atau di apa namanya dikenal di tengah-tengah masyarakat kita itu masjid atau masjid.
0: Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini ya Ustaz ya, terima kasih banyak ini ya untuk pesannya, kemudian pencerahannya juga tentunya kepada saya dan untuk pendengar pemirsa semua yang di rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Dan Ustaz tidak terasa ini Ustaz karena memang waktunya kita agak mepet ini ya Ustaz ya.
1: Iya, nah, saya mungkin, mohon maaf
0: iya.
1: Lewat online ya.
0: Iya,
1: ini.
0: Ya Ustaz. Nah,
1: pagi-pagi ini, saya harus bertugas ini.
0: Masya Allah. Tapi terima kasih banyak ini ya Ustaz ya. Mungkin satu kalimat, satu pesan terakhir ini Ustaz, satu menit sebelum kita closing ini, mungkin ada untuk yang disampaikan untuk masyarakat ini. Satu kalimat Ustaz, silakan untuk masyarakat di Sulawesi Tengah.
1: Baik. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang membumikan Al-Quran di daerah kita dengan pendekatan-pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, maka yang pertama, mari kita jadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi kita coba tegakkan Al-Quran di bumi Allah ini dengan mengamalkan apa yang menjadi nilai-nilai yang telah Allah berikan kepada kita.
0: Baik.
1: Di antara nilai-nilai itu, yang pertama ada yang disebut dengan konsep osintu. Nah, ini yang juga disebutkan atau diartikan bagaimana konsep gotong royong, kepedulian sesama, dan seterusnya. Kemudian bagaimana menghadirkan musyawarah, mengedepankan musyawarah di antara kita juga menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Saya kira kedua hal itu menjadi sebuah ciri khas bagi daerah kita yang sudah ditanamkan, ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dahulu.
0: Oke, okay,
1: Ini
0: baik.
1: saya kira terus kita jaga, kita lestarikan untuk bagaimana hal tersebut menjadi sebuah warna yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ini Ustadz, kami ucapkan juga kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Godal MA ini atas ilmunya, kemudian tadi pencerahannya dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga segala kebaikan yang disampaikan tentunya Ustadz ini menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Dan pendengar pemirsa Pro 1 RRI Palu, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat dalam setiap langkah kehidupan kita tentunya ya. Dan semoga nilai-nilai Qur'an ini terus tumbuh dan membumi di bumi Masigi, memperkuat persaudaraan kita tentunya dan menjaga kearifan lokal juga tadi, serta menghadirkan keberkahan bagi daerah dan generasi yang akan datang. Saya Dinda Kurnia Islami, pendengar dan pemirsa sekaligus narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Godal, pamit undur diri di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Ketika kita bicara tentang fatherless, ini bukan sekedar tentang anak yang tidak punya ayah secara fisik, namun ini juga tentang psikologi kehadiran seorang ayah.
2: Pertama, itu tidak harus terjadi, tidak bisa ada sikap seorang dosen seperti itu kepada mahasiswanya. Kita kan tugas kita mengajar, mendidik.
3: Kebanyakan itu karena keliaran di pinggir jalan. Biasa tiba-tiba auto sementara lari itu, tiba-tiba ada sapi di depan.
4: Dedi Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam keluarga dinilai menjadi isu penting yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak. Adanya keluhan masyarakat terkait dugaan dosen yang melalaikan tugas, Rektor Universitas Tadulako meminta hal tersebut dilaporkan ke Prodi dan Dekan serta laman UNTAD untuk ditindaklanjuti. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 8 Juni 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi yang pertama. Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam keluarga dinilai menjadi isu penting yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak.
5: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Peran ayah dinilai tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga dalam membangun kedekatan emosional, memberikan pengawasan, serta membentuk karakter anak sejak dini. Koordinator Pencegahan Perkawinan Anak PPA Fatayat NU Tojo Una-Una, Salwa Zalsabila menilai, fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak. Menurut Salwa, kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang memberikan perlindungan, pendampingan, serta pendidikan nilai kepada anak. Ketika peran tersebut tidak berjalan optimal, anak berpotensi mengalami kekosongan figur yang dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dalam kehidupan sosial maupun hubungan pergaulan.
1: Ketika kita bicara tentang fatherless, ini bukan sekedar tentang anak yang tidak punya ayah secara fisik, namun ini juga

0: Nanya, berbagai kegiatan edukasi terus dilakukan dengan melibatkan orang tua agar memiliki pemahaman yang baik tentang pola pengasuhan yang positif.
1: Kami telah melakukan beberapa kegiatan di desa dampingan dengan menghadirkan para orang tua, utamanya orang tua yang punya anak remaja. Di sana kami memfokuskan untuk menggeser paradigma atau pola pikir orang tua, di mana mereka berpikir bahwa pengasuhan itu hanyalah tugas orang ibu. Kita mencoba membuka pikiran para peserta bahwa pengasuhan adalah tugas orang tua, di mana ada ayah dan ibu. Kami juga bekerja sama dengan penyuluh KB di beberapa kecamatan, khususnya yang ada di Tojo Una-Una, itu terkait dengan bina keluarga remaja.
0: Salwa berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, fenomena fatherless atau minimnya kehadiran dan peran ayah dalam kehidupan anak dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amalia, kepada RRI mengatakan, anak yang tumbuh dengan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terutama ayah, cenderung mencari pemenuhan kebutuhan emosional dari orang lain. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendekati anak, membangun kedekatan dan kepercayaan dengan tujuan eksploitasi.
3: Fenomena fatherless itu terjadi marak karena si anak merasa kurang perhatian dari orang tua, terlebih kurang kasih sayang dari ayahnya, dia akan mencari kosong itu kepada orang lain. Nah, itu juga akan membuka kerentanan baru untuk orang lain masuk dan menggrooming. Jadinya jangan heran kalau sekarang banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi kasus kekerasan seksual, dan yang menjadi pelakunya itu bahkan biasa orang terdekat yang melihat kerentanan. Jadi kayak melihat anak ini kurang kasih sayang dari papanya, dia tidak punya sosok yang bisa diandalkan, masuklah orang asing. Jadi sekarang kalau misalnya banyak pelecehan seksual, banyak kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, jangan heran, karena memang sosok yang dia butuhkan sebagai tempatnya berlindung, sosok yang dia butuhkan untuk menjadi rumah untuk dia, itu sudah tidak ada, karena tidak ada peran ayah di situ.
2: Menurut Reski, meningkatnya kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari fenomena tersebut. Bahkan berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini cenderung berasal dari lingkungan terdekat. Sehingga figur ayah memiliki peran penting dalam membangun rasa aman, kepercayaan diri, serta ketahanan psikologis anak. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Fatherless atau hilangnya figur ayah dalam perkembangan anak menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, dan kondisi ini tidak hanya terjadi karena faktor fisik seperti perceraian, namun karena absennya kedekatan emosional. Lantas bagaimana tanggapan remaja di Sulawesi Tengah terkait hal tersebut? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akatabah, bersama perwakilan dari Duta Jenre Sulawesi Tengah, Dina Aurelia.
4: Mbak Dina, ini kan ada fenomena sekarang ini terkait dengan fatherless. Kalau dari data ya, sekitar kurang lebih 18 juta perkiraan anak-anak Indonesia itu yang mengalami fatherless. Pandangan Mbak Dina itu seperti apa, Mbak Dina, terkait dengan fenomena ini?
5: Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi membahas terkait isu fatherless, menurut saya ini cukup penting juga tentunya bagi kita generasi muda. Kalau di Indonesia sendiri datanya memang cukup tinggi, anak-anak yang kurang mendapat peran dari sosok seorang ayah. Dalam arti kita tidak melihat seseorang yang melindungi, yang mengayomi, yang mengajarkan, dan menjadi tameng utama di keluarga gitu. Kalau anak remaja yang kurang peran dari seorang ayah itu, tentunya pertumbuhannya dan juga secara lingkungan, secara perilaku, mereka akan berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan peran seorang ayah. Nah, mungkin salah satunya dampaknya adalah mungkin anak-anak bisa menjadi hilang arah, atau kalau misalnya ya, mungkin saya kasih sedikit contoh, misal seorang anak perempuan yang tidak mendapatkan peran seorang ayah, maka nantinya dia akan kehilangan arah gitu ketika dia sudah menjalani masa pubertas. Takutnya kalau seorang anak kehilangan peran seorang ayah, yaitu salah satunya bisa saja lebih mengarah ke hal seks bebas gitu. Jadi seperti itu, dari hal kecil saja, ayah mengantar kita ke sekolah itu sebagai bentuk

0: apa ya, keberadaan seorang ayah.
1: Kalau kita bagikan ini, kehilangan peran ayah kan ada beberapa faktor. Yang pertama, ayahnya meninggal dunia, kemudian terjadi perceraian antara orang tua. Tiga itu orang tuanya ada, tapi tidak memberikan perhatian begitu, seolah-olah tidak ada. Nah ini kalau ya, dari tiga betul. Hal ini yang paling berat sebenarnya di yang seperti apa bentuknya? Yang ada tapi tidak ada, atau yang ditinggal meninggal dunia, atau perceraian?
0: Sebenarnya kalau melihat dari datanya itu kan kebanyakan yang ayahnya masih ada, ayahnya masih ada, namun kehilangan peran keberadaannya gitu, peran seorang ayah. Nah sebenarnya banyak anak muda yang mungkin masih punya ayah, tapi dia tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah itu. Makanya penting sekali di sini BKKBN mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat bahwa peran ayah itu seperti ini loh, dengan hal-hal kecil mengantarkan anaknya ke sekolah itu. Punya memori singkat gitu, pasti anaknya akan terekam di kepalanya, dan hubungan keluarganya pasti lebih harmonis lagi kalau ayahnya itu dekat dengan anaknya.
1: Nah ini biasanya kan ada paradigma ayah, misalnya berpikir seperti ini, perhatian saya ke anak itu dengan saya memberi dia materi begitu. Jadi walaupun tidak memberikan perhatian dalam bentuk komunikasi atau sentuhan-sentuhan fisik seperti memeluk dan lain sebagainya, atau mengantar sekolah dan lain sebagainya, tetapi ketika seorang ayah memberikan materi, memberikan kecukupan ekonomi kepada anak, itu sudah bentuk perhatian. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ini cukup bagi seorang anak, atau sebenarnya tidak seperti itu yang diharapkan anak?
0: Saya pribadi, pandangan saya ini sebenarnya jadi dua sisi yang mungkin kalau bisa dilihat dari sisi materi, ya karena memang tidak semua keluarga yang berpisah itu kan terjadi juga karena faktor ekonomi ya. Jadi kalau ayah juga memberikan materi itu lebih bagus lagi, tapi akan lebih bagus, lebih baik diluangkan dengan waktu dan apa perhatian dan kasih sayang. Harus balance sebenarnya, dari selain dari sisi materi juga, nafkah dari ayah itu baiknya juga waktunya ya.
1: Yang terakhir Mbak Ana, sebagai anak muda apa sih yang ingin dipesankan kepada sosok ayah yang ada di Sulawesi Tengah supaya fenomena kehilangan sosok ayah ini kemudian tidak semakin bertambah, semakin meningkat karena para ayah sibuk untuk mencari nafkah dan tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya?
0: Oke, kalau dari saya, untuk seluruh ayah yang mungkin ada di Sulawesi Tengah, siapapun itu latar belakang apapun itu, adalah sosok ayah yang hebat, yang punya tanggung jawab besar untuk keluarga. Jadi pesanku adalah jangan biarkan waktu itu terus berjalan hingga anak kalian dewasa dan akan lupa dengan kalau dulu itu kalian pernah memberikan mereka cinta, pernah melindungi mereka, pernah selalu ada di sisi mereka. Jadi jangan sampai menyesal kalau ketika sudah anak kalian sudah dewasa, mereka akan sibuk gitu dengan kehidupannya masing-masing. Jadi gunakan waktu kalian untuk keluarga. Kita semua tahu bahwa semua ayah itu sibuk ya mencari nafkah, tapi sebisa mungkin luangkan waktu untuk keluarga, karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita, dan tentunya peran kalian itu akan terekam di memori kita apa yang kalian beri.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adanya keluhan masyarakat terkait dugaan dosen yang melalaikan tugas, Rektor Universitas Tadulako meminta hal tersebut dilaporkan ke Prodi dan Dekan serta laman UNTAD untuk ditindaklanjuti. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Adanya dugaan dosen di salah satu fakultas di Universitas Tadulako yang tidak melakukan pertemuan perkuliahan dikeluhkan masyarakat selaku orang tua. Narno, warga Kota Palu, melalui program Halo RRI mengungkapkan adanya dosen yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan mata kuliah karena kesalahpahaman dengan mahasiswa. Hal ini disayangkan Narno mengingat tidak adanya pertemuan perkuliahan selama 4 kali akan merugikan mahasiswa.
5: Fakultas Ekonomi ini mendengar siapa tahu karena ada kesalahan itu. Ini sudah 4 kali pertemuan, ada satu mata kuliah yang tidak pernah hadir itu dosennya. Karena ada kasus waktu beliau hadir pagi itu dia punya kursi goyang. Atas inisiatif anak-anak yang laki-laki lari keluar mencarikan kursi. Ternyata setelah dia kembali ke kelas, dosen tadi itu sudah pulang. Intinya beliau ngambek. marah. Nah, ini sudah 4 kali pertemuan, beliau tidak hadir. Pertanyaannya, kalau dosen-dosen yang gampang marah begini, apakah tidak ada arahan dari dekan, gitu, Mbak Marin? Karena ini nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah mahasiswa.
4: Menanggapi keluhan tersebut, Rektor Universitas Terlako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, minta mahasiswa yang dirugikan untuk melapor ke ketua prodi atau melalui BEM fakultas untuk melapor ke dekan. Selain itu, mahasiswa juga dapat melapor melalui website UNTAD dengan menyertakan informasi lengkap terkait dengan dosen yang diduga tidak menjalankan tugasnya. Ditegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran dan bila terbukti benar, maka dosen yang dilaporkan akan ditindak.
6: Pertama, itu tidak harus terjadi, tidak bisa ada sikap seorang dosen seperti itu kepada mahasiswanya. Kita kan tugas kita mengajar, mendidik, pendidikan dan pengajaran harus dilakukan. Kalau ada sikap mahasiswa itu harus dikonsultasikan, kenapa dia merajuk, ya? Apa sebabnya, nah, dicari tahu dulu. Tingkat dari mana persoalan itu muncul, ya kan? Nah, harusnya kita recheck kembali antara kedua belah pihak, baik dari pihak yang bersangkutan dipanggil dan juga nanti dipanggil mahasiswanya. Jadi jangan laporannya, dan laporannya harus jelas, ya. Ya, sebutkan nama dosen, siapa yang melapor, supaya jangan menjadi fitnah lagi. Cari tahu, kalau kita anu kita tindaki, tidak masalah, sesuai dengan peraturan dosen dan lain sebagainya yang terkait.
4: Rektor Universitas Terlako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mahasiswa, khususnya dalam kegiatan perkuliahan. Ditekankan, UNTAD siap menerima berbagai masukan dan kritik dari manapun, dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas UNTAD ke depan.
3: Sebagai bagian dalam menjaga kualitas iklim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran sampah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Wahid Irawan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang menjadi fokus utama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Menurutnya, aktivitas pembakaran sampah akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak langsung terhadap perubahan iklim. Karena itu, masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, yang menilai pengurangan aktivitas pembakaran sampah merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim serta menjaga kualitas udara di lingkungan masyarakat Sulawesi Tengah.
8: Yang sederhana sebenarnya bagaimana iklim kita bisa terjaga itu adalah tidak membakar sampah. Karena pembakaran sampah itu menimbulkan efek gas rumah kaca yang tentunya ini akan merusak iklim kita. Kita sama-sama nih sampai sekarang masih menikmati bagaimana indahnya Pantai Talise, udara kita. Ini mudah-mudahan dengan kita sama-sama, terutama masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dari Kota Palu ini bisa mulai tidak membakar sampah, kemudian sampah yang ada itu dipilah mana yang masih bisa dimanfaatkan, mana yang akan disalurkan untuk di TPA.
7: Wahid menambahkan, momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat juga diajak bersama-sama untuk belajar memilah sampah sebagai upaya memastikan iklim di Sulawesi Tengah tetap terjaga dengan baik. Karena menurutnya, menjaga lingkungan merupakan investasi jangka panjang bagi generasi di masa yang akan datang. Karena itu, ia berharap melalui momentum ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat edukasi mengenai pentingnya mitigasi terhadap perubahan iklim.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Bahaya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya tidak hanya merusak kendaraan ketika berterabakan, namun juga dapat merenggut nyawa pengendara.
9: Hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan umumnya merupakan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kehadiran hewan secara tiba-tiba sering memicu kecelakaan fatal dan tabrakan yang merusak kendaraan. Rizal, salah satu warga Ampana Tete, berharap ini menjadi perhatian serius warga, khususnya para pemilik ternak. Hewan seperti sapi atau kambing kerap menyeberang atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Hal ini mengakibatkan pengendara yang melaju kencang seringkali tidak punya waktu melakukan pengereman untuk menghindar sehingga mengakibatkan kecelakaan.
10: Biasa saya itu kalau kampana itu, kampana tete, kebanyakan itu ternak keliaran di pinggir jalan. Biasa tiba-tiba oto sementara lari itu, tiba-tiba ada sapi di depan. Jadi bagaimana tolong kesadaran sendiri. Menjaga juga terjadi hal-hal yang diinginkan itu kita jaga. Jadi yang punya hewan ternak tolong, malah kita baku-baku jaga saja.
9: Bertabrakan dengan hewan berbadan besar dapat menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan, luka berat, atau bahkan hingga menyebabkan kehilangan nyawa pengendara, terutama bagi pengguna sepeda motor. Rizal berharap ini menjadi perhatian pihak terkait seperti pemerintah desa atau pemerintah kecamatan agar memberlakukan tindakan tegas ke pemilik ternak yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete.
11: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
12: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPR Kabupaten Tojo Una-Una memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
11: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Masa depan musik tradisional di Sulawesi Tengah dinilai semakin menjanjikan dan akan terus berkembang dalam 10 tahun mendatang seiring meningkatnya minat generasi muda untuk mengenal serta mempelajarinya. Selengkapnya dilaporkan Ikadek Andika.
13: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya populer dari luar daerah, masa depan musik tradisional di Sulawesi Tengah justru dipandang semakin menjanjikan. Optimisme tersebut muncul seiring meningkatnya minat generasi muda untuk mengenal dan mempelajari alat musik tradisional dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku budaya sekaligus pegiat seni tradisional Sulawesi Tengah, Smith Alove, menilai perkembangan musik tradisional saat ini tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya pertunjukan budaya, namun juga dari tumbuhnya komunitas dan sanggar seni di berbagai wilayah Kota Palu. Berdasarkan data yang ia miliki saat masih aktif di Dewan Kesenian, terdapat sekitar 48 sanggar seni yang tersebar di Kota Palu. Kehadiran sanggar-sanggar tersebut menjadi ruang belajar, sekaligus wadah regenerasi bagi anak-anak muda untuk mengenal musik dan kesenian tradisional daerahnya. Selain itu, berbagai kegiatan budaya yang digelar selama beberapa tahun terakhir juga berhasil melibatkan ribuan generasi muda dalam pembelajaran alat musik tradisional. Menurut Smith, hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal di masa depan.
14: Sekarang data kita di Kota Palu kurang lebih ada 48 sanggar seni sejak saya waktu itu duduk di Dewan Kesenian. Hari ini sanggar seni itu muncul dengan berbagai macam warna dan mereka itu ada di hampir setiap kelurahan. Di saat beberapa kali saya melaksanakan bantu teman-teman dan pemerintah Kota Palu membuat festival, itu ada 575 gimba yang dibuat. Artinya saat itu ada 1.500 orang bisa bermain gimba generasi kita. Nah, dan saya lihat ada tumbuh di SMA-SMA dan mereka mencintai itu. Artinya dalam era 10 tahun ke depan musik tradisi akan naik.
13: Semi juga mengatakan kebangkitan minat generasi muda juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan belajar musik tradisional di sekolah, sanggar, hingga lingkungan masyarakat. Bahkan sejumlah orang tua kini mulai mendorong anak-anak mereka untuk kembali mengenal budaya leluhur yang sebelumnya mulai ditinggalkan. Di sisi lain, berbagai upaya juga terus dilakukan untuk memperkuat ekosistem musik tradisional, mulai dari perlindungan hak cipta karya budaya, penguatan peran seniman tradisional, hingga rencana pembangunan sekolah budaya yang akan mengenalkan musik daerah sejak usia dini. Dengan semakin banyaknya ruang belajar hingga meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap identitas budaya lokal, Smith mengaku optimis musik tradisional Kaili akan terus berkembang dan semakin dikenal luas dalam 10 tahun mendatang.
3: Pendengar dan pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kelompok Kemilau Senior tangguh melaksanakan kegiatan refleksi keagamaan hingga hiburan rekreasi bagi ibu-ibu kelompok usia 50 tahun ke atas. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
15: Memasuki usia 50 tahun, seringkali menghadapkan individu pada tantangan produktivitas hingga kerentanan psikologis. Menjawab tantangan tersebut, kelompok Kemilau Senior tangguh menginisiasi ruang silaturahmi berkala setiap 3 bulan. Salah satunya, dilaksanakan dalam rangka menyambut 1 Muharram yang diisi dengan aktivitas yang memadukan refleksi keagamaan dengan hiburan rekreasi, mulai dari zikir bersama, solawat, renungan diri, hingga penampilan seni musik hadroh. Ketua Kemilau Senior tangguh Mardiati Kuncoro menjelaskan, selain menyambut 1 Muharram, kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana menjaga kesehatan dan kebahagiaan para anggotanya. Karena menurutnya, kombinasi antara pemenuhan kebutuhan spiritual dan hiburan rekreasi merupakan formula yang tepat untuk menjaga kebugaran psikis kelompok usia emas.
16: Seperti tadi, kita awali dengan zikir, ya, zikir bersama dan solawat bersama. Kemudian setelah itu, ya, kita buat muhasabah, ya, renungan buat kita ini yang usianya sudah, ya, 50 tahun ke atas. Kemudian tentunya seusia kami ini butuh healing, ya, senang-senang, mengurangi beban gitu ya, yang selama ini mungkin rutinitas di rumah itu yang menjadi faktor gitu ya, masalah buat ibu-ibu. Setelah itu, ya, ini seperti ini. Ibu-ibu bergembira ria, nyanyi-nyanyi, karaokean, ya, joget, dan nanti akan kami buat lomba antar kelompok, ini antara kelompok Majelis Taklim As-Safatul Isma, kemudian kelompok Kemilau Senior Tangguh dan kelompok Donggala. Itu setelah itu nanti mungkin diakhiri dengan hadroh gabungan.
15: Mardiati menambahkan, Kemilau Senior Tangguh dibentuk sebagai ruang pemberdayaan bagi perempuan berusia 50 tahun ke atas, agar tetap aktif dan percaya diri dalam menjalani masa lanjut usia, melalui berbagai kegiatan yang digelar secara berkala. Para anggota diharapkan dapat menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, serta membangun pola pikir positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam forum tersebut dapat terus terjaga, sehingga para senior tetap merasa dihargai, bahagia, dan produktif di tengah masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa, Kadin Kabupaten Parigi Motong menilai rantai pasok kedurian mulai dari petani hingga gudang kemas perlu segera mendapat perlindungan hukum melalui regulasi yang jelas untuk menjamin kepastian usaha. Selengkapnya laporan Sofyan.
17: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Motong mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyusun regulasi khusus untuk mengatur tata kelola ekosistem durian di daerah ini. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, hingga eksportir yang terlibat dalam rantai pasok komoditas unggulan tersebut. Ketua Kadin Parigi Motong Faradiba Zainong kepada RRI mengatakan, industri durian di Sulawesi Tengah saat ini telah berkembang pesat, Namun perkembangan tersebut belum diikuti dengan sistem dan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Menurut dia, ekosistem durian yang ada saat ini sebagian masih berjalan secara alami, tanpa adanya regulasi yang mengatur baik hubungan antara petani, pengolahan, hingga gudang packing house atau rumah kemas durian yang menjadi eksportir. Selain itu, Faradiba mengungkapkan ketiadaan regulasi juga menyebabkan berbagai persoalan muncul di lapangan. Salah satunya adalah kasus petani yang tidak menerima pembayaran setelah hasil panennya diambil oleh pembeli atau buyer. Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Bahkan katanya nilai kerugian yang dialami petani disebut mencapai miliaran rupiah.
18: Nah, kemudian ketika saya melihat banyak hal-hal di lapangan yang perlu ekosistem ini dibentuk dengan rapi, saya meminta kepada Pemprov dalam hal ini adalah gubernur untuk menyusun regulasi berkaitan dengan ekosistem durian ini agar semuanya terlindungi. Karena kenapa? Banyak hal yang kami temukan di lapangan bahwa ada transaksi-transaksi barang petani diambil oleh buyer-buyer yang tidak bertanggung jawab kemudian tidak dibayarkan.
19: Petaninya tidak bayar.
18: Yes. Dan ini bukan uang yang kecil. Ini yang menurut kami dengan angka-angka miliaran ini sangat cukup besar merugikan petani. Gitu. Dan itu banyak saya temukan. Makanya saya meminta selalu kepada Pak Gubernur, ayo bentuk satgas, bentuk regulasi. Agar apa? Orang-orang yang sengaja mengganggu ekosistem durian ini bisa stop. Ketika ada regulasinya.
17: Lebih lanjut, Faradiba menilai regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian terkait harga, tata niaga, serta mekanisme rantai pasok. Dengan demikian, petani maupun pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitas usahanya. Diketahui durian Sulawesi Tengah saat ini menjadi komoditas unggulan nasional. Tercatat, ekspor durian saat ini telah memberikan kontribusi mencapai 304,4 miliar terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ika Dek Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak, pikiran lebih fokus, dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, covid, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini ungu, lengkau peca, ada tiga macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama Dinda menemani pendengar semua di kopi Anda ini ya. Komentar dan opini Anda di mana topik kita pagi hari ini tadi sudah sempat di spill ya atau dibocorkan melalui Lintas Sulteng di awal berita tentunya, dan topik kita di pagi hari ini akan membahas mengenai fenomena fatherless dalam kehidupan keluarga. Nah, di balik hiruk pikuk kehidupan yang modern, pendengar, ada persoalan yang kerap luput dari perhatian, yakni hadirnya sosok ayah yang hanya sebatas fisik, namun minim keterlibatan dalam tumbuh kembang anak. Fenomena fatherless ini atau ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan menjadi isu yang semakin banyak dibicarakan karena dampaknya yang tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh ketahanan keluarga secara keseluruhan. Fatherless bukan semata-mata kondisi ketika seorang anak kehilangan peran ayah ataupun karena perceraian ataupun kematian ini ya. Lebih dari itu, fatherless juga menggambarkan situasi ketika ayah hadir di rumah namun tidak memberikan dukungan emosional, perhatian maupun keterlibatan dalam proses pengasuhan. Kesibukan kerja, pola asuh yang menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada ibu hingga minimnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah menjadi beberapa faktor yang memicu kondisi tersebut. Pendengar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Anak yang tumbuh tanpa kedekatan dengan ayah berisiko memiliki rendahnya rasa percaya diri, kesulitan mengelola emosi, hingga tantangan dalam membangun relasi sosial yang sehat dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara pandang anak terhadap keluarga, tanggung jawab, dan bahkan masa depannya ini ya. Di sisi lain, pendengar, fenomena fatherless juga menjadi pengingat bahwa pengasuhan bukanlah tugas satu pihak. Kehadiran ayah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga tempat berbagi sumber keteladanan, pemberi rasa aman, serta pendamping dalam setiap fase kehidupan anak. Ketika peran tersebut berjalan seimbang bersama peran ibu, keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat dalam membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter tentunya. Dan sejauh mana ini ya, pendengar, kita melihat fenomena fatherless terjadi di tengah masyarakat saat ini, apa saja dampak yang ditimbulkan dan bagaimana keluarga dapat membangun kembali keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab bersama agar rumah tidak sekedar menjadi tempat tinggal, melainkan ruang tumbuh yang utuh bagi setiap anak. Pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami atau telepon di 08 11 45 60 39 08 atau di 0451 455 442. Dinda memberikan ruang untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama kami di kopi Anda tentunya pagi hari ini dengan topik kita juga ya ini, para ayah mungkin bisa memberikan komentarnya di topik kita pagi.

0: Di hari ini fenomena fatherless dalam keluarga. Ada satu pendengar kita yang sudah terhubung bersama kami di Kopi Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam. Baru masuk ini ya, Pak Narno ya. Iya, Pak Narno, silakan Pak Narno untuk komentar dan opininya.
1: Fenomena fatherless, Mbak. Fatherless ya, Mbak Dinda. Memang mungkin ayah adalah sosok yang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Itu pasti. Anak-anak kalau tanpa ayah mungkin banyak faktor, mungkin karena perceraian, karena pisah rumah, mungkin karena ayahnya tugasnya jauh di luar, atau ya mungkin jarang pulang lah, ibarat seperti itu, banyak faktornya. Tapi kalau ayah ada di dalam rumah, itu harusnya memang menjadi cari tolak dan menjadi contoh-contoh dari anak-anaknya dan keluarga. Jadi memang tidak mudah nggak menjadi seorang ayah, tidak mudah. Berat sekali tugasnya, bebannya berat sekali. Dan ini tidak dilaksanakan oleh semua ayah yang ada di dunia ini. Mungkin karena yang saya bilang tadi, faktor-faktor tadi itu. Dan semua itu mungkin semuanya pasti akan mengharapkan yang terbaik buat keluarga. Saya yakin seperti itu, karena mungkin faktor tugas, faktor apa nafkah dan sebagainya, akhirnya ayah itu apa tidak maksimal dalam menjadi suri teladan dalam rumah tangga itu. Sebelum saya itu saja, mungkin saya nggak banyak banyak. Intinya kalau ayah itu kan tugasnya berat menjadi suri teladan dalam keluarga. Mbak, ini minta maaf, ini saya boleh kan? Tahun lalu itu kalau Pak Anda itu minta maaf, ini kapan itu Mbak Anu saya sudah pernah bilang, nggak bisa kah kalau Pak Anda itu kayak berita di RRI jam 7 dat itu sudah mulai. Karena semenjak Januari ini kayaknya mulai pelaksanaannya kayaknya tidak sedisiplin tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan sudah mulai jam 6.55, 5.59 itu sudah dat langsung mulai kopi Anda. Sekarang kayaknya santai sekali, Mbak. Tidak sedisiplin dulu gitu. Jadi waktunya yang jam 7 sampai 8 itu tidak bisa maksimal. Pendengar radio ini ingin menyampaikan unek-uneknya itu. Saya yakin tolong kalau boleh ya jam 7, jam 7 dat itu sudah mulai masuk itu kopi Anda. Jangan ditunda-tunda sampai 10 menit. Saya lihat tadi mulai jam 7, 10 menit lebih. Jadi intinya seperti itu, Mbak. Peristiwa fatherless itu memang karena mungkin di banyak faktor, terutama karena ini menyangkut kehidupan rumah tangga, mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, itulah yang mempengaruhi, yang menyebabkan apa sosok dari sang ayah itu tidak bisa diteladani. Terima kasih, Mbak. Tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Pak Narno ya, sudah memberikan komentar dan opininya dan masukannya juga ini apa ya. Terima kasih banyak untuk sarannya kepada Pro 1 dan memberikan komentar dan opininya di Kopi Anda tentunya di pagi hari ini ya. Karena tadi memang untuk hari ini agak sedikit molor semua ini ya. Tapi luar biasa, sama dari subuh tadi kami sudah memberikan informasi untuk pendengar semua di Mutiara Pagi Islami hingga Lintas Sulteng dan Kopi Anda di pagi hari ini tentunya. Dan silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami ini ya di Kopi Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Halo.
0: Iya.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sehat, dari Pak Nur di Tondok.
0: Baik, Pak Nur Adhitondo. Silakan Pak Nur untuk komentar dan opininya.
3: Topiknya bagus ya. Jadi orang tua, walaupun fokusnya kepada ayah, tapi kehadiran kedua ibu bapak itu adalah kuncinya. Perlu diketahui bahwa anak-anak itu akan mengikuti apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang dewasa, ya. Dan orang dewasa yang paling pertama mereka jadikan sebagai panutan atau contoh itu adalah kedua ibu bapaknya. Nah, karena itu maka keteladanan itu menjadi kata kunci. Saya ingat waktu zaman kita waktu masih kecil dulu, itu kan uang di mana mengalirnya nasihat dan sebagainya itu ada di rumah tangga dan posisinya itu di meja makan. Nah, karena itu saya pernah menulis artikel berjudul Konferensi Meja Makan. Saya tidak tahu apakah sekarang orang-orang tua yang sekarang ini, ya tentu saja zaman berkembang sehingga tadi ada yang menyebutkan orang tua ada di mana, anak ada di mana dan sebagainya, ya. Tapi itu karena zaman berubah, maka kata kunci yang kedua itu adalah komunikasi. Jadi walaupun orang tua ada di mana dalam urusan pekerjaan dan sebagainya, tapi komunikasi dengan anak itu kualitasnya harus dijaga dan dipertahankan. Ada yang ketiga yang juga sangat penting itu adalah berkaitan dengan pendidikan yang mengalir melalui lagu. Misalnya ya, saya waktu kecil itu sampai sekarang masih ingat, saya coba dalam ceramah saya, kalau saya sebutkan lagunya dan coba nyanyi bersama itu nenek-nenek pun masih ingat lagunya. Misalnya, bila ku ingin ayah bunda, itu kan dihafal itu. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sutir itu masih ada sampai saat ini. Nah, sekarang ini generasi berubah dan keadaan alam berubah dan kemudian masuklah lagu-lagu yang unik-unik lah. Lo kenal Veronica kok?
0: Oke,
3: no problem. Zaman berubah tapi morality stabil dan karena itu generasi ini harus tetap dijaga ya. Oke, salam sehat untuk semua sahabat-sahabat Pro 3.
0: Baik. Iya, terima kasih untuk Pak Nur Sangaji nih ya untuk komentar dan opininya tentunya di pagi hari ini di Kopi Anda ya. Pandangan boleh berbeda ini ya, tetapi memang sama untuk tujuannya, di mana tadi ya untuk sudah berubah semua di kehidupan ini, tentunya semakin bertambahnya tahun modern semakin banyak juga ini ya untuk terutama di kalangan anak-anak juga, tetapi tetap peran ayah ataupun keluarga tadi ini ya sangat penting untuk kehidupan kita saat ini. Dan pendengar silakan bergabung bersama kami dengan topik kita, fenomena fatherless dalam keluarga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kopi Anda.
4: Pagi.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Pak Arnold dari, di Bumi ya, Sagu. Iya, silakan Pak Arnold.
4: Iya, memang bagus memang terangkat ini topiknya pada di sini, karena fenomena yang ada di lapangan ini memang berbeda jauh. Memang apa yang dikatakan Pak Nur itu memang untuk sekarang ini berbeda jauh dari ini ya, karena apa kepentingan bersama atau masing-masing mempertahankan ego orang tua, anak-anak sudah tidak diperhatikan di bawah. Ya, saya tidak mau bilang bagaimana ya. Saya juga mengalami, keluarga kami mengalami antara bapak dan ibu, iya kan? Itu sampai meninggal itu ya tidak ada saling tegur sapa. Iya kan? Ah, ini terkadang kala memang benar kalau melihat keadaan sekarang itu antara ibu, kepentingan ibu dengan bapak itu memang sangat berbeda dan sangat rutin mitas itu saling mempertahankan ego masing-masing. Terbuktinya biasanya bapak memang banyak pekerjaan, Kalau memang bapak itu disiplin di kantor itu ya ada pendidikan bagus, SDM-nya mantap, dan keagamaannya mantap, diturunkan kepada anak-anak, memang perhatiannya itu sangat luar biasa. Cinta kasih untuk anak-anak itu memang sangat penting, karena tumbuh kembang anak-anak itu tergantung dari kedua orang tua. Tidak mungkinlah orang lain yang memperhatikan anak kita, kan? Tidak mungkin, kan? Tapi karena orang tua, kebanyakan saya perhatikan, Bu, ya. Kalau dulu, ya orang tua itu laki-laki kebanyakan nyerong, tiba-tiba sudah sibuk kesana kemari, di kantor ataupun di pekerjaan, ternyata lain jalurnya. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini saya tidak sangkal itu. Biasa tiba-tiba ada anak-anak dari luar mengaku bapaknya di sini. Iya kan? Nah, ternyata kan bapak kita yang tidak benar ini. Ya, artinya saya berkomplain ini bahasa basis saja, ya. Ya, kalau kita laki-laki ini kalau kurang mau dipasang ekor, kurang panjat di pohon itu istilahnya itu, kan. Nah, ini semua yang banyak terjadi. Yang sebenarnya keimanan dan ketakwaan kepada orang tua sebenarnya sudah tidak ada. Bagaimana caranya memberikan contoh kepada anak-anak? Karena kita baru, anak-anak kita kan membutuhkan kasih sayang terhadap bapak. Itu terutama itu, bapak. Kalau bapak sangat memperhatikan anak-anak, coba perhatikan itu, anak-anak kita itu. Kalau cinta kasih bapak itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi terkadang kala di dalam rumah tangga itu kekerasan itu timbul antara ibu bapak, itu ada selisih-selisihnya. Kalau di antara satu mengalah, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dua-dua sama-sama keras di depan anak itu berikan kekerasan, itu penamparan kepada ibu, itu sering terjadi. Makanya anak-anak biasa stres, broken home, lari keluar. Pengicunya lagi kalau bukan ada pihak ketiga yang memberikan edukasi yang tidak benar, bakal terjadilah rumah tangga bobol, iya kan? Nah, ini akhirnya terhamburlah anak-anak, tidak tahu kemana arahnya, satu ke sana, satu ke sini, karena masing-masing ini suami istri mempertahankan ego. Ini ego yang tidak benar ini, iya kan? Kalau mau dipikir, nah itu memang kalau bapak-bapak yang kerja, ibu pun kerja. Nah, tapi kalau memang yang tidak ada pekerjaan, bapak tidak ada pekerjaan, cuma ibu yang ada pekerjaan. Nah, ini juga agak sedikit risih saya rasa. Memang sering terjadi fenomena yang ada sekarang ini. Ibu yang kerja, bapak tidur saja di rumah. Terserah dia mau bangun jam berapa. Iya kan? Padahal sebenarnya timbal baliknya itu, kalau bapak tidak ada kerja, dia yang mengasuh anak-anak itu. Sekalipun lah cuma anak-anak yang dia perhatikan, ya itu kan sudah tugas saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi. Itu kan? Itu kan sering terjadi, kan? Kalau kita lihat, Bunda, lihatlah sekarang ini keadaan ini. Terlalu banyak sekarang kesana kemari panti asuhan. Padahal sebenarnya ada orang tuanya. Tapi anak-anak selalu dititip di situ. Ternyata ibu yang kerja, bapak yang tidak. Ah, itu timbal baliknya. Bapak kerja, ibu yang tidak kerja. Tapi kok kenapa anaknya dititip? Iya kan? Di mana kerja mereka ini masing-masing ini? Ditelusuri-telusuri akhirnya ternyata bertolak belakang antara kedua orang tua itu. Tiba-tiba sudah ada istilahnya pisah ranjang. Ada istilahnya sudah di sana ada, ya istilah sekarang kan anak muda sekarang tren-trennya itu 02, kan. Nah, ini yang sangat kita berbahaya. Kalau bapak 02 barangkali, kalau ibu yang 02 ya ini jadi masalah, Bunda Dinda. Jadi cinta kasih itu anak-anak itu sekarang ini berbeda dengan cinta kasih yang dulu-dulu. Dulu orang tua sangat memperhatikan anak-anaknya. Karena apa? Kalau orang tua itu ada sedikit saja untuk memberikan peluang dan pemikiran yang luas, pasti dia bisa katakan bahwa anak kita ini adalah pengganti untuk generasi kita nanti. Iya kan? Anak kita ini nanti akan merawat kita di hari-hari tua nanti. Itu tidak bisa dielakkan. Tapi kalau orang tua sudah berbuat tindakan yang tidak masuk di akal, ya orang tua sakit, paling anak cuma tengok itu. Paling cuma berkata, siapa suruh bapak begitu? Bapak tidak memberikan perhatian kepada kita. Ibu juga begitu. Jadi biarkan saja, kita cari-cari masing-masing kesibukan. Jadi itu yang terjadi Bunda Dinda ya. Mudah-mudahan anak kita, cobalah tolong diperhatikanlah. Jangan ibu, bapak juga perhatikan. Itu anak-anak membutuhkan kasih sayang terhadap bapak yang sepenuhnya sebenarnya. Perhatikan kata baik-baik. Kalau memang bapak ringan tangan, mengasihi, mengayomi, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak, mengajarkan agama, diarahkan dengan baik, saya rasa anak-anak itu lebih condong lari sama bapak, bukan lari sama ibu. Kenyataan memang begitu. Terima kasih Bunda Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Iya, luar biasa Pak Arnold dari Bumi Sagun ya, untuk komentar dan opininya. Tentunya di pagi hari ini pendengar, di mana kalau kita membahas fenomena dari fatherless dalam keluarga ini, banyak ini ya tadi yang sudah diberikan opininya oleh pendengar kita. Tentunya mulai dari peran ayah, kemudian ternyata peran ayah dengan ibu gitu kan untuk pembahasannya. Dan silakan pendengar dan pemirsa untuk memberikan komentar dan opininya, karena selain ini kita juga akan memberikan sajian dari Palu Menyapa untuk pendengar semua, di mana akan membahas ini ya mengenai topik di pagi hari ini, fenomena fatherless dalam keluarga.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi hari ini dengan tema kita fenomena fatherless dalam keluarga. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Sofan ini ya di Kabunena. Silakan Pak Sofan untuk komentar dan opininya.
2: Iya, saat ini saya di Donggala ya.
1: Baik, di Donggala ini ya Pak ya. Siap. Silakan Pak.
2: Iya, fenomena fatherless ya. Artinya sosok ayah yang tidak berada ya. Ini kan salah satu bentuk-bentuk fatherless ini kan kita ketahui ya. Absen bisa secara fisik ya. Artinya kalau dia absen secara fisik ya, bisa saja dia meninggal dunia atau karena faktor perceraian ya, sehingga tidak menyebabkan ayah itu berada pada saat-saat dibutuhkan ya. Mm-hmm. Kemudian absen secara emosional itu ayah tinggal serumah dengan ibu namun bersikap dingin, artinya ya responnya tidak terlalu baik terhadap keluarga ataupun anak. Kadang-kadang fenomena ini bisa menyebabkan ya fatherless ini ya. Mm-hmm. Kemudian ada absen sosial karena adanya kesibukan-kesibukan aktivitas ya, pekerjaan atau urusan pribadi, sering mengabaikan ya keluarga ataupun anak-anak di rumah ya. Mm-hmm. Ini merupakan fenomena sosial juga ya, tapi tidak semua bapak ya mengalami hal-hal ataupun kejiwaan seperti ini ya. Mm-hmm. Ini kalau saya melihat ya, fenomena fatherless itu lebih kepada karakter ataupun kejiwaan seseorang ya. Karena biar bagaimanapun Dinda ya, kalau karakternya memang orangnya cuek ya, memang cuek ya terhadap anak-anak ya. Mm-hmm. Kadang iya, ini kan saya bisa pahami kalau di fenomena sosial ya, dalam artian kalau memang sibuk dengan pekerjaan, bisa saja ya sibukan pekerjaan tersebut ya. Mm-mm. Bukan mengabaikan keluarga ataupun anak, tapi karena faktor pekerjaan itu kadang-kadang kita harus dituntut pekerjaan harus cepat, kerja harus teliti ya, kemudian kerja harus baik ya, itu lebih fokus kepada pekerjaan sehingga kita kadang abai terhadap keluarga ataupun anak-anak kita. Tapi tidak juga semua orang tua seperti itu. Lebih kepada fenomena sosial ini yang sering terjadi di daerah. Ketimbang yang kedua itu karena fatherless itu karena tidak hadir karena fisiknya sudah tidak dilihat. Dalam arti ini bisa saja mereka bercerai atau orang tua sudah meninggal dunia sehingga sosoknya tidak lagi dinantikan ya dalam keluarga tersebut ya. Nah ini secara emosional ini yang kadang-kadang ya sulit untuk kita ibaratkan ya. Ada orang tua yang dingin, kemudian juga cuek terhadap keluarga ya. Nah, ini kan penyebab-penyebab itu disebabkan karena faktor-faktor itu yang disampaikan teman-teman, bisa saja faktor perceraian, kemudian ada faktor budaya, kemudian pengalaman masa lalu ini bisa menyebabkan apa namanya dia broken home ya. Nah, adanya faktor-faktor ini yang menyebabkan anak tersebut ya terganggu kejiwaannya. Nah, banyak terjadi harusnya. Halo. Adanya trauma di dalam rumah tangga, karena tidak mau berkeluarga. Laki jarang kalau perempuan saya melambatkan itu tidak pernah kayak trauma dengan keluarga saya. Misalnya saya sering dengan saya
1: itu. Halo Pak Sofan.
2: Halo.
1: Iya. Halo. Halo. Halo. Sedikit putus-putus ini Pak untuk koneksinya.
2: Halo,
1: iya. Halo. Iya, sudah bisa ini Pak Sofan. Iya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak.
2: Nah. Halo?
1: Iya, halo. Masih putus-putus ini ya, Pak ya, untuk koneksinya. Iya. Halo.
2: Halo, halo. Halo. Gak delay ya. Saya menggunakan WA. Ya itu. Jadi cenderung kepada kejuaan dan seseorang saja. Karakter ini kan kalau kita melihat ya, baik ya secara emosional, sosial, maupun visi ya, ketiga karakter ayah ini kan kembali kepada diri masing-masing ya. Sebetulnya kalau konsekuensinya dia seorang ayah, dia harus bertanggung jawab pada keluarganya, bertanggung jawab pada anaknya dan lain sebagainya, baik dalam sisi kasih sayang.
1: Oke.
2: Dan sebenarnya lebih kepada anak ya. Pada di sini ya. Jadi pada di sini kan bisa terjadi saat-saat tertentu saja ya. Karena adanya misalnya faktor ekonomi, faktor pekerjaan, kemudian ketidakcocokan dalam rumah tangga bisa terjadi hal seperti itu. Dan tidak ada jaminan juga seseorang dalam sebuah rumah tangga atau seorang ayah tidak mengalami hal seperti ini ya. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi yang tidak menentu ya, bisa saja menyebabkan orang bercerai, bisa menyebabkan emosi yang tidak terkontrol ya. Terkontrol ya maksudnya. Sehingga faktor itu bisa menyebabkan kehancuran sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap anak-anak. Itu saja Bunda ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih banyak ini untuk Pak Sofan, komentar dan opininya. Pendengar, pendengar, sebelum kita melanjutkan ke kopi Anda pagi hari ini, di mana ada informasi langsung ini ya yang diberikan dari PMKG bahwa peringatan dini tsunami di Sulut Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur dengan gempa magnitudo ini ya 7,7 ini yang baru tadi dirilis sekitar pukul 07.46 dari BMKG pada hari ini 8 Juni 2026. Dimana apakah ini untuk pendengar semua tadi sempat merasa goyang ini ya. Bahwa tadi infonya dari Tinombala terasa lama, kemudian Palu juga berasa, tapi saya di studio ini tidak berasa ini pendengar. Dan dari infonya BMKG baru mengeluarkan ini ya, di mana untuk daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur dengan gempa magnitudo 7,7. Untuk itu pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, di pagi hari ini untuk menjadi peringatan dini kita ini ya. Dan kami akan melanjutkan kembali untuk kopi Anda tentunya untuk pendengar semua, sembari memberikan komentar dan opininya. Kami masih menunggu sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, pendengar kopi Anda, topik kita di pagi hari ini fenomena fatherless dalam keluarga. Silakan berikan komentar dan opininya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bersama Mbak Adinda.
0: Iya, dengan Mbak Adinda ini, Om Suan, Pak Suan ini ya.
1: Iya, dari Kawatuna.
0: Ya. Iya, dari Kawatuna. Silakan untuk komentar dan opininya.
1: Iya, begini Mbak Dinda, untuk normalnya memahami apa sebenarnya fungsi seorang bapak dan fungsi seorang ibu. Jadi kita saling memahami di situ dulu. Uh-huh. Saling memahami ibu sebagai ibu rumah tangga, memahami bapak sebagai kepala keluarga. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam hal ini apa fungsi masing-masing itu akan berperan di situ itu di dalam rumah tangga itu. Yang kedua, dalam hal menegur, toh ada menegur di dalam rumah tangga itu, jangan ada salah satu ayah atau ibu anak-anak itu seperti dibela. Nah, sehingga dalam hal ini kalau ada yang begitu, anak-anak biasa dalam hal itu akan merasa, oh saya dibela juga oleh ibu ini, saya dibela oleh bapak ini, akan tidak ada itu, bagaimana itu peran ibu, bagaimana peran ayah. Dan kemudian ada salah satu di sini umpamanya toh, kalau ayah tidak ada, ibu ini harus menjelaskan ini ayahmu perannya begini nak, begini nak, begini nak. Begitu juga sebaliknya, ayah juga begitu, bahwa ibu ini sebagai ibu rumah tangga begini begini begini. Nah, sehingga anak-anak ini memahami di situ. Dia bukan cuma peran bapak kita sekarang ini, peran ayah berhubungan dengan peran ibu. Kemudian ada juga yang mengatakan satu meja. Jadi dalam hal makan itu harus bersama. Seperti kalau tidak ada bapak atau ibu salah satunya, tunggu mamamu, tunggu bapakmu. Sehingga anak-anak itu betul-betul merasa bahwa bapak ini begini pada peran. Ibuku ini begini, sehingga dalam hal itu biar kita anak-anak akan bercermin di situ, ya. Berarti ayahku ini begini, ibuku ini begini, rumah tangga. Dan jangan sampai ada peneguran, itu yang penting. Negur di situ, jangan sampai anak-anak dengar, dan jangan sampai anak-anak itu merasa dibela satu-satu. Itu di dalam pedagogi dengan andragogi itu pelajaran anak-anak dengan pelajaran orang dewasa. Itu saja Mbak Dinda yang akan saya sampaikan. Om Suan sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini. Terima kasih banyak untuk komentar dan opininya ini ya, Pak Suan ya, yang sudah memberikan komentar dan opininya tentunya, di mana ternyata penting ini ya peran untuk antara orang tua. Kemudian tadi ya, terutama di topik kita pagi hari ini adalah ayah gitu. Dengan hal kecil yang bisa dilakukan, semoga menumbuhkan rasa kebersamaan juga ini ya tentunya ya. Tadi seperti makan bersama, kemudian makan menunggu keluarganya yang lain, dan semoga apa yang menjadi rutinitas kecil ini bisa diterapkan semua ini ya untuk keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, untuk kopi Anda pagi hari ini kami masih menerima ini ya. Kita akan sharing, is caring, ataupun berikan komentar dan opininya tentunya untuk pendengar semua. Dan kami masih menunggu sebelum warta berita sentral pagi.

Terima kasih telah Anda ikuti komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

Satu RRI Palu, kan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Dan selain ini, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kan, informasi dan inspirasi.